0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan putuk kepemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Alat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armand Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kopinya enak banget Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Masih di Prosatu RRI Patam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Patam pagi ini. Tadi kita sudah update informasi nasional ya pendengar dari program 3 RRI Jakarta. Kali ini akan saya hadirkan laporan pandangan mata. Ini saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam. Kalau saya perhatikan di beberapa titik CCTV di daerah Batam Center, lebih tepatnya di daerah Alun-Alun Putri, kemudian di gedung kantor DPRD ataupun di Bank Indonesia dan sekitarnya, pendengar, di pagi hari ini terpantau cukup lengang ya pendengar. Kemudian kalau kita perhatikan di daerah Bundaran Madani, terpantau arus lalu lintas di sana juga cukup lengang. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Lima Lajur, baik itu yang ada di daerah Taman Danganom, kemudian di dataran Angku Hamidah, terpantau di pagi hari ini ramai lancar. Lalu kalau kita beralih ke daerah yang biasanya suka terjadi kepadatan arus lalu lintas ya pendengar, yakni di daerah Tanjakan Sotring dan juga Pura Seladi, terpantau di pagi hari ini ramai namun tetap lancar. Kemudian di kedua pelabuhan, baik itu di Pungkur ataupun Sekupang, terpantau di pagi hari ini cukup lengang. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Nongsa di ujung, pendengar, terpantau di pagi hari ini juga cukup lengang. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, drive safely, tetap berhati-hati di jalan, gunakan selalu safety belt Anda ya pendengar. Dan bagi yang mengendarai motor, jangan lupa gunakan maskernya, karena tak ada salahnya kita mengantisipasi hadirnya jerubu ya, atau kabut asap yang juga Batam jadi terpengaruh juga. Jadi tak ada salahnya untuk gunakan selalu masker Anda. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya, masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.

0: berhenti mbak, berhenti.
1: Iki opo lho, aku meh digawa ning ngendi iki?
2: Enggak mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa mbak ke posko. Karena mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi mbak tahu mbak salah?
1: Ya tahu lah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo toh bu. Piye kok anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah iya, mulut toh mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.
4: Jamu-jamu. Jamunya mas, jamunya pak, jamunya bu. Jamu beras kencur, cabai puyang.
5: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 2 Oktober 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pemerintah serius menangani persoalan banjir di Kota Batam. BP Batam bersama pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan anggaran penanganan banjir untuk 167 titik prioritas pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Menurut Amsakar, sejumlah kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir tengah ditangani. 4 pekerjaan penanganan banjir saat ini telah mencapai progres sekitar 60% dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Keempat pekerjaan tersebut meliputi normalisasi dan peningkatan drainase Simpang Kepri Mall, drainase Beduk, drainase Jalan R. Suprapto di kawasan Sawang Permai Batu Aji, serta drainase Makam Pahlawan RS Graha Hermin Batu Aji. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, program seragam gratis bagi murid baru SMA dan SMK Negeri di Kepri ditiadakan pada 2026. Dinas Pendidikan Kepri menyebut program tersebut tidak masuk dalam anggaran tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan anggaran untuk program seragam gratis tidak tercantum dalam APBD Murni maupun APBD Perubahan Kepri 2026. Dengan demikian, sekitar 39.000 murid baru jenjang SMA dan SMK Negeri dipastikan tidak mendapatkan bantuan seragam dari pemerintah daerah. Dia menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran. Murid baru yang membutuhkan seragam harus menyiapkannya secara mandiri melalui sekolah masing-masing. Meski ditiadakan pada 2026, Andi menyebut program tersebut masih berpeluang kembali dianggarkan pada tahun berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi seperti biasa di pukul 8 hingga 1 jam ke depan kita akan hadirkan program Dialog Batam Menyapa bersama dengan presenter kami nanti BD Prabu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026. 26 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bavendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Pro 1 RRI Batam, mendengar terima kasih Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM, tukannya yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya. Di 107,2 FM, tukannya yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada, mendengarkan siaran kami melalui streaming rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, senang sekali saya Bedi Prabu kembali menemani ruang dengan Anda tentunya di hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026, tentunya pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Batam Menyapa. Dan seperti yang kami informasikan di media sosial Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini, Batam Menyapa kami mengangkat tema dengan judul Kesiapan Cabur Safat Kepri Hadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepri ke-2026. Dan pendengar, Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP Kepulauan Riau 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 8 November 2026 mendatang di Tanjung Pinang, Kepri akan menghadirkan wajah baru. Pada tahun ini cabang olahraga atau cabur safat resmi dipertandingkan dalam pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Ketua KONI Kepri Usep RS mengatakan masuknya safat telah melalui proses verifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari pengurus besar atau PB cabang olahraga di tingkat nasional. Safat adalah seni bela diri dan olahraga tarung asal Perancis yang menggabungkan teknik tinju gaya barat dengan berbagai jenis tendangan kaki. Sementara itu, olahraga domino belum masuk secara cabang olahraga resmi di PORPROP Kepri 2026. Dikatakan Usep, cabang olahraga tersebut belum memenuhi persyaratan sehingga masih berpeluang tampil sebagai nomor eksibisi. Nah, pada PORPROP Kepri 2026 sebanyak 32 cabang olahraga, salah satunya safat tadi yang akan dipertandingkan. Dari seluruh cabur tersebut sekitar 2.600 medali emas, perak dan perunggu disiapkan untuk diperbutkan oleh para atlet. Dan hal ini pendengar yang akan kami bahas tentunya di pagi hari ini. Kami lebih fokus ke kesiapan cabur safat Kepri hadapi PORPROP Kepri 2026. Pendengar, selama 1 jam nanti kami akan undang Anda untuk interaktif, boleh bertanya langsung dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam yang nanti akan saya perkenalkan. Dan kami juga live dari kanal YouTube RRI Batam ya, bisa Anda saksikan kami, bisa Anda lihat tiga narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Nanti silakan di line telepon kami di 0778-463351, di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan ini dari dialog kita pagi hari ini, nanti akan ada gift ya untuk yang nanya melalui telepon maupun WhatsApp. Silakan nanti. Baik, saya langsung perkenalkan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam pagi hari ini. Di sebelah saya ini, pas di sebelah saya bersama dengan Pak Yudi Ferdi Tanot ya, yang merupakan pelatih safat di EMA Batam ya. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Pagi.
0: Pak Yudi, izin bisa didekatkan ini ya Pak Yudi. Okay, ulang Pak. Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke, ini baru jelas suaranya. Di tengah-tengah ini di sebelah Pak Yudi ini ada Bang Alwi Al-Habsi ya. Ini juga merupakan pelatih safat di EMA yang merupakan pelatih internasional ya. Oke, selamat pagi Bang Alwi.
2: Selamat pagi.
0: Sehat Bang ya?
2: Sehat.
0: Oke. Ini suaranya memang agak serak-serak basah ya Bang ya.
2: Agak tegang aja ini.
0: Oke, di sebelah Bang Alwin ada Amelia, ini atlet ya, atlet safat Kepri.
3: Ya,
0: oke, selamat pagi Amelia.
3: Pagi Pak.
0: Sehat.
3: Sehat.
0: Kalau atlet memang ini ya, tetap semangat selalu ya.
2: Iya.
0: Harus gitu ya Pak.
2: Harus.
0: Ya? Harus gitu ya Pak ya. Wajib ya. Oke, ini pendengar sudah saya kenalkan, Anda yang menonton kami di kanal YouTube langsung tahu ya tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Nah, dengan tema kita pagi hari ini kesiapan cabur safat Kepri hadapi PORPROP Kepri 2026. Ini kalau ngitung secara waktu sebentar lagi ya, 1 sampai 8 November. Ini kita sudah masuk di Oktober, 1 bulan lagi berarti.
2: Sebulan lagi.
0: Nah, gimana kesiapan kita terutama ini dari latihan dari pelatih ya? Saya ke Pak Yudi dulu, mungkin Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ini gimana kesiapan kita?
1: Kesiapannya kalau buat yang safat Batam sudah cukup baik. Jadi kita setiap hari dikasih kesempatan latihan buat atlet pagi atau sore. Yang bisa pagi datang pagi, yang nggak bisa pagi sore latihan. Dan ada program khusus dari Kosalwi. Kalau yang nggak bisa datang, mereka bisa lakukan sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Udah disusun programnya.
0: Program khusus sebelum adanya persiapan PORPROP.
1: Iya.
0: Kalau jadwal awalnya seperti apa?
1: Jadwal
0: resminya ya, sebelum misalnya ada penghadapin porprov nih, gimana jadwal awalnya?
1: Oh, kalau latihannya biasanya 3 hari seminggu.
0: Tiga
1: sebelumnya ya.
0: 3 hari seminggu.
1: Iya.
0: Oke. Dan seminggu itu 3 hari latihannya.
1: Iya.
0: Nah, menghadapin porprov ini
1: intens. Tiap hari kalau bisa harus latihan.
0: Harus latihan ya. Baik. Nah, kalau berapa atlet kita, Pak? Untuk Safat
1: ada 18 orang.
0: 18 orang.
1: Untuk ikutin 24 nomor yang ditandingkan.
0: 24 nomor
1: pertandingan.
0: Pertandingan ya. Untuk Safat.
1: Iya.
0: Oh, jadi di Safat aja ada 24. Apa aja, Pak, itu, Pak?
1: Ah, kalau yang di assault ada 12 nomor.
0: Mm-hmm.
1: Di combat juga 12 nomor.
0: 12 nomor
1: itu
0: ya.
1: Putra ada 8, mm-hmm. Putri 4.
0: Wih, ini yang latihan di EMA aja ya, 18 atlet tadi. Oh, ini berarti kita mewakilin Batam nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, mewakilin Batam. Baik, ini dari Pak Yudi ya. Saya ke Bang Alwi ya. Bang Alwi, jadi ada khusus ya, adalah program khusus ya, menyambut. Khusus. Gimana bisa dijelaskan di sini? Gimana program khusus ini maksudnya?
2: Kalau saya sendiri lebih ke program fisik, stamina. Hmm. Kalau Coach Yudi ini lebih ke teknik.
0: Oke, okay. Bagi-bagi ya.
2: Ya, kita bagi teknik.
0: Oke, okay. Kalau fisik gimana? Ya, latihan fisiknya.
2: Untuk sekarang masih 80% lah.
0: Persiapannya. Ya. Oke.
2: Okay. Mungkin mendekati hari H baru kita tingkatin lagi.
0: Ya. Kenapa atlet ini butuh stamina yang kuat, khususnya untuk Safat? Kenapa?
2: Ya, bukan cuma Safat aja sih kalau untuk olahraga ya. Atlet itu pasti stamina diperlukan, apalagi ini pertandingan stand up fighting lagi kan.
0: Butuh tenaga memang.
2: Iya,
0: ya.
2: Butuh tenaga.
0: Baik. Nah, terkait dengan program khusus ini gimana tadi maksudnya? Beda dengan yang latihan sebelumnya?
2: Iya. Kita lebih intens lagi.
0: Tiap hari?
2: Tiap hari.
0: Disuruh datang ya ke EMA ya. Wajib ya. Di jam berapa, Coach?
2: Kalau pagi biasanya mereka tuh ada yang dari camp, ada yang di luar camp tuh biasanya kita mulai jam 7 ya.
0: 7.30 pagi.
2: 7.30 pagi, kalau sore itu jam 3 sampai jam sesuai penyelesaian program aja. Kadang-kadang jam 5, kadang setengah 6 udah selesai.
0: Baik. 18 atlet ini hadir semua.
2: Karena kan ada
0: bagi waktu ya.
2: Makanya kita buka pagi dan sore.
0: Oke, yang enggak bisa pagi, sore datang ya. Oke. Nah, kalau selama latihan untuk kesiapan prop ini, ada yang mereka ini diwajibkan misalnya untuk nginap di camp atau apa ini? Ada?
2: Mungkin mendekat pas kalau udah mendekati
0: hari ya. Kalau sekarang mereka masih PP dari rumahnya masing-masing gitu.
2: Apa yang kita usahakan itu? Surat itu ya, surat
1: dispensasi. Surat dispensasi ya. Belum ada surat dispensasi dari Tony, jadi mereka harus kerja, harus kuliah
0: gitu. Oke, okay, ya. Karena itu juga yang dibutuhkan ya oleh atlet ya. Baik. Nah, saya ke Pak Yudi dulu. Pak Yudi, ini kalau respon atau juga apa ya, animo dari anak-anak muda atau juga calon atlet atau yang ingin belajar Safat ini di Kepri gimana, khususnya di Batam, Pak Yudi?
1: Ya, memang sih ini Safat baru.
0: Iya, cabur baru.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi kita juga berusaha kenalkan dan animonya lumayan bagus.
0: Baik. Ini ya. belum sampai 1 tahun ya? Kalau Safat
2: benar? Iya, belum.
0: Belum sampai ya?
1: Sudah.
0: Sudah 1 tahun ya. Ulang tahunnya kemarin ya.
1: Kemarin.
0: Oke, tapi udah lumayan ya kalau 18 ya.
1: 18
0: atlet ya yang kita
1: 24
0: ini.
1: 24
0: nomor pula yang kita ikutin ya.
1: Tandingkan.
0: Baik, artinya responnya baik ya, banyak ya yang walaupun cabur baru tapi untuk belajar Safat ini banyak.
1: Iya, banyak animonya.
0: Animonya ya. Ditambahkan Bang Alwi banyak memang ya.
2: Ya, lumayan lah.
0: Ini dari 18 itu rata-rata mereka umurnya berapa?
2: Dari kita dari umur berapa ya?
3: Ganis 2009.
1: Iya,
3: ada yang 2009
0: tahun.
3: 17
0: dari 17 tahun.
2: Dari 17 tahun dong.
0: Ya. 17
3: yang tahun. Atletnya
0: yang
3: ada, ya.
0: Iya, yang atletnya.
1: Ada yang udah 32 tahun ya.
2: 32 Toka ada ya.
0: Ada juga.
1: Masih ya.
0: Atlet juga itu 32.
2: Masih 32.
0: Oke. Artinya kalau untuk atlet Safat ini enggak ada batasan umur.
1: Kalau untuk Porprov 35 tahun.
0: 35 tahun ya. Oh ya, 32 masih masuk lah ya. Yeah. Oke. Okay. Yang paling muda tadi 17 tahun,
2: 17 tahun.
0: Wow. Nah, bisa ini kan cabar baru. Mungkin bisa dijelaskan apa bedanya dengan, katanya hampir sama dengan apa? Okay. Ya, nah, dari Coach Yudi dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ini yang membedakan olahraga safat dengan olahraga yang lain?
1: Kalau safat itu mirip dengan kickboxing, mm-hmm, dan tinju dan tendangan. Yeah. Cuman gaya mainnya itu agak beda.
0: Gimana, apa yang bedanya?
1: Gaya tendangannya itu variasinya beda dengan kickboxing. Gitu. Okay. Mau dijelaskan susah.
0: Susah juga. Ini juga ya. Harus praktek aja. Ya,
1: betul.
0: Tapi tadi bedanya dari segi tendangan ya Pak Yudi ya?
1: Sebenarnya sama, tapi masing-masing itu kan punya aturan masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ini poin, ini pelanggaran. Seperti kalau di safat mungkin tidak boleh snap ke depan. Mm-hmm. Kalau di kickboxing atau apa, taekwondo mungkin boleh. Kalau kita low kicknya harus pakai tapak kaki untuk ke betis atau apa. Mm-hmm. Kalau di taekwondo sama di kickboxing itu pelanggaran gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi aturan main aja sih sebenarnya yang
3: membedakan.
1: Pukul dan tendang ya, itu sama. Saya rasa cuman rules-nya yang membedakan.
0: Baik, itu cara tekniknya ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Dari Coach Alwi, ini dari segi perlengkapannya juga beda juga tentunya dengan cabur yang lain ya. Iya. Ini kalau safat apa aja yang dipakai?
2: Mungkin lebih ke ini sepatu ya.
0: Sepatu. Oh ini yang membedakan ya, pakai sepatu dia ya.
2: Sepatu kita pakai sepatu.
0: Oke, ini fungsinya sepatunya untuk apa sebenarnya?
2: Karena sejarah kan safat itu nama aslinya safat itu sepatu tua.
0: Sepatu tua artinya. Oke.
2: Okay. Sepatu tua.
0: Terus gunanya untuk fungsinya?
2: Ya memang itu rules ya, aturan mainnya
0: harus pakai sepatu
1: ya. Safety juga.
0: Safety juga ya. Oke, okay. Tapi kalau yang di EMA sepatunya udah disiapin semua ya? Ya
2: dia pakai sepatu khusus.
0: Pakai sepatu khusus, berat nggak sepatunya itu?
2: Nggak
0: berat ya? Ya. Oke, okay. Ini yang membedakan ya, kalau cabur yang lain kayaknya nggak pakai sepatu ya? Ini pakai sepatu. Baik, saya juga baca profil ini ya dari coach yang hadir di hari ini, ada coach Yudi, kemudian coach dari Alwi. Ini luar biasa, ternyata udah internasional. Mungkin bisa diceritakan kemarin pengalamannya, udah kemana aja?
2: Kalau pengalaman untuk safat baru ke Nepal sih kemarin.
0: Ke Nepal ya? Nepal. Kalau sebagai pelatih ya?
2: Iya.
0: Yang mendampingin si Gio.
2: Dio
0: ya. Yeah. Yeah. Oke, okay, tapi sebelum jadi pelatih ini prestasinya luar biasa ya. Pernah ke mana ini? Di Jepang ya, 2007.
2: Iya.
0: Yeah. Ke Jurnas Muhammad Ali
2: Muhammad Ali Sus.
0: Tokyo Dom Japan 2002. Ini gimana ini maksudnya?
2: Oh, itu saya kan basicnya boxing.
0: Oke. Okay.
2: Petinju pro.
0: Berarti ini boxing dulu?
2: Iya, itu boxing.
0: Oke. Okay. Kemudian ini ada runner up ke Jurnas Pacific Asia Boxing PABA 2005 di mana?
2: Thailand itu.
0: Di Thailand. Yeah. Wow. Yang tadi di Jepang juara 1 ya, ini runner up di Thailand ya. Kemudian MMA Pro Duel Kampung Gajah di Bandung ini ya.
2: Itu di Bandung.
0: Oke, okay. Berarti nama basicnya di boxing.
2: Ya, kalau basic murninya sih di boxing.
0: Di boxing ya. Tapi tadi hampir sama sebenarnya boxing yang sempat ya. Kemudian juara satu juga ini eksebisi kickboxing di Kota Banjar, 2010. Luar biasa nih pengalamannya ya. Jadi udah tingkat ikut lomba kejuaraan di tingkat internasional, kemudian melatih juga kemarin berhasil juga melatih Dio ya. Yeah. Dio dapat emas kemarin ya, Bang ya. Wow, luar biasa. Nah, ini untuk harapannya untuk Porprov apa kalau dari pelatih? Bang Alwi dulu.
2: Ya, kalau harapannya sih saya rasa hampir semua sama dari pelatih ya.
0: Dapat emas pasti ya.
2: Iya, pasti emas.
0: Dari 18 atlet yang kita bawa. Dari
2: 18 atlet yang kita bawa nanti.
0: Baik. Dari Pak Yudi, apa harapannya Pak?
1: Ya.
0: Pasti emas ya Pak ya.
1: Saya lebih banyak ke wasit, pelatih dan kalau dulu sebelum di safat, basic aslinya taekwondo.
0: Ya. Yeah.
1: Baru saya pernah juga latihan di Thailand untuk Muay Thai. Dan dipercayakan untuk mengurus kickboxing juga.
0: Ya, pernah ngajar juga Bapak katanya di luar juga ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ini luar biasa pengalaman, udah pernah ke Bali juga ngajar ya Pak ya. Tapi memang basicnya taekwondo, beda-beda ya Pak ya.
1: Iya. Saya asli Manado, 30 tahun Jakarta. Baru pulang ke Manado 14 tahun. Baru ke Bali hampir 2 tahun baru ke sini.
0: Baik. Ini pengalamannya ini luar biasa dua pelatih ini dan sekarang bergabung di EMA ya.
2: Yeah.
0: Untuk mengembangkan EMA dan tentunya untuk membibit, melatih, mendidik atlet-atlet yang ada di Kepri ya. Baik, harapannya tadi emas untuk di Porpor Kepri 2026 nanti ya.
1: Pasti.
0: Pasti ya. Oke. Baik pendengar, kita berikan waktu dulu ya untuk pendengar ya. Bang Alwi, Pak Yudi, ditunggu ya atletnya ya. Sabar, nanti ada sesi khusus ya untuk atletnya. Kami terima line telepon di 0778463351. Boleh silakan yang bergabung untuk bertanya langsung dengan tiga narasumber, atau juga ada komentar atau juga ada pertanyaan, boleh silakan ya di line telepon kami di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Baik, saya bacakan ini yang sudah ada di WhatsApp ya. Yang sudah ada di WhatsApp saya bacakan. Oke, ada dari ini pertanyaannya, katanya ada berapa target emas untuk Batam dalam prop tahun ini untuk cabang olahraga safat dari Rocky di Batam Center ya. Dari Pak Yudi dulu, silakan Pak Yudi.
1: Kalau target memang semua mengharapkan sebanyak mungkin ya. Tapi kami juga di kemarin ditanyakan oleh Koni berapa. Kita cuma berani pertama kasih 8. Setelah proses kita yakin bisa lebih gitu.
0: Apa pertimbangannya cuma 8 Pak?
1: Ya karena waktu kejur prof sebelumnya ya. Bulan Juni yang lalu kita bisa dapat 12 medali emas.
0: Oke. Dari berapa atlet yang kita turunkan?
1: 23 nomor yang di
0: 23 nomor yang diikutkan.
1: Ikutkan.
0: Kita dapat 12.
1: 12 untuk Batam.
0: Baik, kejur prop 12. Kenapa prop nanti 8 cuma?
1: Ya. Karena kan orangnya berubah.
0: Oh, oke. Okay. Atletnya. Oh, atletnya berubah.
1: Enggak semua bisa ikut ini sekarang prop gitu.
0: Baik.
1: Jadi yang udah kita pastikan yang dapat medali emas itu yang
0: dapat medali ya. Emas ya. Oke. Dari Bang Alwi, Bang, ini sebenarnya kalau daerah lain ini kan antar daerah nanti ya, ada 5 ya, 5 ya, kabupaten kota. Batam, Lingga, Karimun, yang lainnya ini saingan berat atau lawan berat kita kira-kira yang mana, daerah mana?
2: Kalau saya pribadi selalu bilang semua menantang.
0: Semua menantang.
2: Ya. Jadi kalau saya ambil yang ini menantang, yang ini enggak, kayaknya enggak gitu.
0: Ya, iya. Jangan dianggap remeh artinya ya. Baik. Tapi yang paling lawan berat. kemarin kalau kejurkot kemarin di sini aja berarti ya, enggak ketemu daerah lain ya.
1: Ketemu semua.
0: Ketemu semua ya. Oke.
1: Kabupaten kota.
0: Nah, berarti kita kan udah ada ini lah ya, bekaca dari kemarin daerah ini. Atlet dari mana? Yang paling menjadi tantangan.
1: Pinang ya.
3: Pinang.
0: Oh, Pinang ya.
1: Beberapa yang bagus.
0: Yang paling bagus ya. Oke, tapi kita sepakati sebenarnya cuma 8 yang kita target emas ya.
1: Iya.
0: Di tahun ini.
1: Karena kan mereka juga persiapan, kita enggak tahu kan apa mereka lebih gila persiapannya.
0: Itu ya. Benar ya. Oke, baik, ini sudah kita jawab ya pertanyaan tadi di WhatsApp. Di line telepon silakan, tadi ada sempat bergabung terputus, silakan dicoba kembali di 0778463351 atau juga di WhatsApp kami di 0811778101. Ya, sembari kita tunggu di line telepon, saya ke ini dulu atletnya ya. Atletnya bersama dengan Amelia ya. Saya mau kebalik tadi, Emilia dan Amelia ya. Amel ini bergabung jadi atlet kapan? Bergabung di EMA.
3: Di EMA.
0: Iya, di EMA.
3: Dari awal
0: hadir
3: EMA. Dari awal terbentuk EMA.
0: 2025 kemarin ya, Septembernya. Tapi kalau suka sama safat atau apa basicnya sebenarnya awalnya dulu?
3: Silat awalnya.
0: Oh, awalnya silat. Dari umur berapa latihan belajar silat?
3: 17 tahun.
0: 17 tahun. Emang sekarang berapa?
3: 22.
0: Sekarang udah 2. Berarti 5 tahun ya. Kenapa suka silat?
3: Suka bela diri, olahraga.
0: Bela diri ya. Dari 17 tahun berarti udah SMA ya itu waktu
3: ya, SMA, SMA ya.
0: Baik, terus berubah ke safat? Berubah ke cabur safat. Itu nyambung enggak kalau?
3: Ikut pelatih.
0: Kalau silat ke safat nyambung enggak?
3: Enggak, silat dari silat kickboxing.
0: Oh, silat kickboxing ya. Dulu. Oke. Okay. Baru ke safat. Ya. Kalau kickboxing ke safat agak nyambung ya, ya coach ya. Oke, okay. Artinya silat udah ini kemudian kickboxing.
3: Iya.
0: Baik, gimana kalau antara silat kemudian kickboxing pas latihannya ada yang beda nggak?
3: Beda, jauh.
0: Jauh beda ya. Tapi untuk bisa ikut latihan kemudian bisa nyaman gimana?
2: Beradaptasi lah.
0: Oh iya, bisa beradaptasi? Yang penting ikut dari aturan pelatih aja ya gitu ya. Oke, okay. Kalau orang awam mudah nggak sebenarnya belajar kickboxing yang benar-benar pemula?
3: Mudah aja.
0: Mudah aja ya. Yang penting ada kemauan sebenarnya ya. Ya.
3: Yang penting dia suka olahraga.
0: Iya, yang penting dia suka olahraga. Baik, ini nanti ikut di Porprov? Ikut.
3: Ikut.
0: Ikut ya. Udah pernah kejuaraan selain di Porprov 2026 di mana aja kemarin? Pernah?
3: Pernah kickboxing kemarin PON.
0: Oh, di PON. PON di?
3: Dia Medan.
0: Di Medan ya? Oh, 2000 baru ya?
3: 2023 tak?
0: Oh, 2023 ya?
3: Iya kayaknya.
0: Itu cabur apa?
1: 2004.
0: Cabur apa?
3: Kickboxing.
0: Kickboxing. Gimana hasilnya?
3: Kalah.
0: Oh.
3: Lawan atlet SEA Games.
0: Lawan atlet SEA Games dari?
3: Dari Jakarta.
0: Dari Jakarta. Oke, itu pengalaman pertama ya kejuaraan.
3: Iya.
0: Atau sebelumnya pernah juga?
3: Sebelumnya Poprov juga pernah.
0: Oh, Poprov pernah.
1: Kickboxing ya.
3: Poprov wushu.
0: Wushu. Oh, berarti banyak kali campurnya dia ini ya. Berarti wushu, kemudian silat, kemudian kickboxing juga. Poprov 2000 berapa berarti itu?
2: Kemarin
1: 2 tahun lalu.
2: 22.
0: 2024 berarti.
2: 22.
0: 2022. Wushu di mana?
3: Wushu di Bintan.
0: Di Bintan. Gimana hasilnya? Menang juga?
3: Juara 1 TKO.
0: Juara 1. Wow. Kemudian di mana lagi? Kejuaraan-kejuaraan?
1: Kejurprov kemarin.
0: Kejurprov kemarin. Kejurprov berarti safat ya, udah safat.
3: Ya, safat yang kemarin.
0: Kemarin. Apa hasilnya?
3: Juara 1.
0: Juara 1 juga.
1: Dua nomor.
0: Dua nomor. Nomor yang tadi ya, apa nama tadi?
1: Assault.
0: Kali itu ada ya apa teknik sama pakai tenaga gitu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Bedanya itu aja.
0: Bedanya itu ya. Ini kalau dari Coach Alwi sama Coach Yudi gimana melihat dari atlet kita ini, Amelia? Ini kayaknya ini salah satu jagoan juga ya di EMA ya? Gimana Coach Alwi?
2: Kebetulan Amelia paling lama itu saya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya kan, kalau saya sama dia ini tandem lama.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, dari kejurnas ya. Kejurnas kickboxing. Ya, saya yang melatih dia dari kickboxing, kejurnas, Porprov. Terakhir sampai di PON kemarin, BK PON sama PON.
3: PON.
2: Okay. PON, BK sama PON terakhir. Nah, sekarang saya tarik dia lagi masuk ke
0: Safar.
2: Okay. Karena saya gabung di EMA.
0: Iya. Artinya udah tahu ya,
2: yeah.
0: Gimana dari awal dia latihan, kemudian, nah lihat dari prestasinya gimana?
2: Ya prestasinya oke.
0: Okay. Walaupun naik turun sebenarnya ya, nggak konsisten gitu ya. Baik, dari Coach Yudi gimana melihat dari atlet kita?
1: Yakin. Nah, ya cukup rajin juga latihan, dan modal teknik sama fisik udah cukup bagus.
0: Cukup bagus ya. Ini dari 18 cewek, berapa orang cewek, berapa orang cowok?
3: 4
1: cewek.
0: Ceweknya 4 aja. Berarti 14 orang yang cowoknya ya. Oke, okay. Ini gimana kalau Amelia dukungan orang tua? Ini support enggak?
3: Support.
0: Support banget pasti ya.
3: Awalnya enggak. Awalnya karena enggak. Kan olahraganya untuk perempuan kan bahaya.
0: Benar.
3: Tapi karena menang terus jadi dikasih.
0: Itu ya, untuk meyakinkan mereka ya, oh ternyata benar-benar serius ya. Oke, apalagi jadi atlet ya kan?
3: Iya.
0: Baik, menang terus. Oh, tadi ya ada yang di Kejuru Prof di mana tadi menang.
3: Enggak,
0: ya?
3: Maksudnya kalau di Batam selalu menang.
0: Oh, kalau di Batam selalu menang.
3: Iya. Baik. Jadi percaya dia kan.
0: Jadi percaya orang tua ya. Ini anak keberapa, Amelia?
3: Anak ke tiga.
0: Tiga, berarti ada adik ya?
3: Ada.
0: Gimana adik-adiknya pasti suka juga ya?
3: Enggak.
0: Pasti
3: enggak ada yang suka.
0: Enggak ada yang suka dengan olahraga.
3: Di keluarga cuma Amel aja.
0: Oke.
3: Yang lainnya enggak ada.
0: Yang lainnya enggak ada.
3: Lari pun enggak suka mereka.
0: Enggak suka tapi tetap support sebenarnya mereka ya. Oke, kirain dengan menjadi atlet ada adiknya bisa jadi acuan, aku pengen jadi kakak gitu enggak ya?
3: Mereka bilang ngapain kerja capek-capek katanya. Apa sih yang dikejar katanya gitu.
0: Oke, tapi tadi ada kebanggaan tersendiri.
3: Iya, cuman kalau tanding semangat ya gitu.
0: Oh, tetap disupportnya ya.
3: Nonton. Itu aja.
0: Baik. Nah, sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang.
0: Selain jadi atlet ya?
3: Latihan aja.
0: Masih sekolah atau kuliah?
3: Udah selesai kuliah.
0: Oh, sudah selesai kuliah. Berarti udah nyandang sarjana sekarang ya?
3: Nanti bulan 11 wisuda.
0: Wisudanya ya. Di mana kuliahnya?
3: Di Poltek.
0: Di Poltek. Pasti di kampusnya juga pintar juga ini kayaknya ya.
3: Kayaknya.
0: Kemarin gimana membagi waktu antara kuliah, kemudian latihan, kemudian jadi atlet, gimana membagi waktu?
3: Kemarin sempat keteteran yang awal-awal masuk ke kuliah kan. Sempat kena SP juga kemarin itu. Karena kita kan persiapan prapon kemarin ini apa nginap di villa kemarin 3 bulan. Nah, itu kan awal kali masuk kuliah. Jadi nggak bisa, waktunya nggak tahu gimana, karena latihannya dari pagi, siang, sampai sore. Tiga kali sehari latihan, jadi waktunya cuma malam untuk buat tugas gitu. Jadi ya pandai-pandai lah cari teman, buatin tugas.
0: Terus ceritanya bisa sampai kena SP?
3: Karena ya apa? Itu karena kemarin lewat email, ternyata nggak dibaca sama yang itunya apa kampus, dari pihak kampus. Jadi taunya di SP pas dipanggil kan, ditanya terus setiap masuk, Amelia ini kemana dia ke kickboxing pak, dibilang sama teman. Tapi nggak ada suratnya dari SP, itulah baru tahu ternyata ngurusnya nggak boleh lewat email.
0: Okay.
3: Harus memang tanda tangan dari pihak kampus, dikasih surat dari kickboxingnya juga baru bisa itu dihadirkan. Terus dari situ, dari semester 2 baru udah ini hadir terus
0: ya. Baik, ini cerita perjalanan tapi akhirnya selesai juga ya. Alhamdulillah. Baik, Amel, ini dari perjalanan kejuaraan tadi ya, ini kalau menurut dirimu kejuaraan yang paling berkesan sampai sekarang yang di mana?
3: Yang di prapon sih.
0: Kenapa itu ceritanya?
3: Ya kan kita tinggal sama-sama, susah sama-sama, ngerasain capeknya itu sama-sama. Kalau kesalah selalu sama, terasa kali di situ.
0: Sesamanya maksudnya sesama atlet yang ada di Batam.
3: Yang ada di Batam.
0: Di Batam ya.
3: Yang ikut prapon.
0: Yang ikut berapa orang dulu?
3: Berapa ya?
0: Ratusan ya?
3: Enggak lah.
0: Oh, dikit.
3: Kita kan tim.
0: Oh, tim.
3: Tim Batam.
0: Berapa puluhan?
1: Kepri.
3: Ah, tim Kepri.
0: Tim Kepri. Berapa orang? Dikit ya?
3: Dikit, cewek cuma 3.
0: Ah, cowok?
3: Cowok Brandes 2.
2: Itu. Kira-kira lah berapa kemarin?
0: Enggak nyampe 10.
3: Enggak lah kayaknya.
0: Enggak nyampe 10. Berapa hari kalian di?
3: Iya, cuma 6 kemarin yang masuk PON.
0: Oh, oke. Okay.
3: Selebihnya kalah 2, berarti 8.
0: 8 ya. Berapa hari kalian di camp, diinapkan?
3: 3 bulan.
0: Lama ya. Di mana? Di asrama di Batam?
3: Di dimana? Nongsa.
0: Di Nongsa ya. Wow, 3 bulan itu jadi pengalaman, jadi saudara.
3: Iya, itu capek
0: gitu
3: kali.
0: Ya. Oke, yang dari Batam sendiri, Amel?
3: Enggak. Yang dari Batam 3.
0: 3 orang ya.
3: Cewek.
0: Baik, baik. Jadi itu yang paling berkesan ya.
3: Iya.
0: Dan paling berkesan juga tadi menang juga akhirnya ya di PON ya.
3: Iya, prapon.
0: Oh iya, di prapon ya. Baik, ini yang kejuaraan. Tapi kalau pengalaman dirimu misalnya selama perkuliahan, kemudian kuliah dengan keluarga, ini gimana cerita jadi atlet ini?
3: Iseng awalnya jadi atlet, cuman diajak-ajak aja.
0: Sama kawan?
3: Enggak, sama teman pertamanya. Terus ya udah ikut yang pas kickboxing ini dari coach silat. Suruh ngajak ikut event karena corona kemarin silat enggak ada event.
0: Okay.
3: Jadi ya udah kami ikut aja. kickboxing, katanya Kiang mana gak ikut kickboxing, katanya kayak mana kerjanya itu ya bang.
0: Terus
3: ya tunggu-tunggu aja, katanya. Ya udah, jadi ikut. Ternyata lawannya juga anak silat.
0: Oh.
3: Orang Pinang. Ya dari situlah menang kan juara satu. Dari situ diambil sama yang buat event itu. Ternyata yang buat event itu ketua Pemprov Kickboxing. Hmm. Jadi ya udah diambil, ditarik jadi atlet dia.
0: Oke.
3: Okay. Dari situ.
0: Baik, jadi cerita jadi atlet ya.
3: Iya.
0: Ini Amel ya, Amel kan seorang cewek atau perempuan gitu ya. Kalau lihat dari silat kemudian kickboxing, siapa ini kan perlu tenaga ya. Dirimu gimana cara ini? Cara latihannya atau menjaga fisiknya supaya tetap kuat staminanya?
3: Kalau menjaga fisik ya enggak usah begadang.
0: Oh, enggak usah begadang ya.
3: Kalau kalau begadang besoknya latihan mati.
0: Terus latihannya dirimu latihan gimana?
3: Ya sesuai dengan program yang dikasih coach.
0: Oh.
3: Pokoknya kalau disuruh push up 20 ya 20 dibuat.
0: Oh ya gitu mas, untuk oh, push up gitu ya.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Push up, sit up.
0: Baik coach Alwi, ini memang gitu ya. Apa nggak ada beda antara yang atlet perempuan cewek dengan yang cowok, nggak ada ya?
2: Nggak. Soalnya kalau masalah disiplin ya harus disamakan
0: ya.
2: Nggak boleh di. Oh karena dia cewek kan dia cowok nggak. Iya.
0: Jadi walaupun 20 misalnya push up, semuanya yeah. 20. Yeah. Oke. Okay. Tadi selain push up apalagi untuk menjaga treatment latihan mereka?
2: Ya, yeah, kalau mereka kadang dalam waktu seminggu kalau atlet, mereka kan amatir nih, atlet
0: yeah,
2: amatir.
0: Yeah.
2: Jadi dalam waktu seminggu itu paling ada adalah sehari saya suruh lari, jogging atau sprint-sprint gitu.
1: Kebanyakan ya. Agility ya.
2: Kebanyakan karena
0: apa tuh?
2: Butuh kelincahan kan.
3: Kelincahan.
0: Oh. Ya,
2: plyometriknya mau kita jalanin terus. Apalagi udah mendekati satu bulan terakhir ini mau mendekati event ya, kelincahan agility-nya, plyometriknya kita jalanin, speed-speednya.
0: Iya, iya, iya, iya. Dari Coach Yudi apa yang ditambahkan? Apa? Untuk stamina kemudian atlet ini gimana?
1: Oh, saya cuma bantu untuk teknik saya.
0: Oh, teknik,
1: lihat
0: ya?
1: Apa yang kurang atau sebaiknya di cover. Kan tidak semua atlet itu sama tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kalau banyak ada yang kurang, saya coba isi tambah lagi teknik. Atau ada tekniknya bagus tapi kelemahannya apa, kita imbangkan aja ini. Baik. Biar bisa lebih lengkap itu. Kan kalau atlet biasanya tekniknya udah ada, senjatanya udah ada.
0: Ya,
1: kita
0: ya.
1: Tinggal poles gitu apa yang buat mau tambah atau diperbaiki lagi gitu.
0: Ya, karena tadi penilaiannya ada teknisnya kemudian ya. Dari segi gerakannya juga ya. Saya ke Amel ini penasaran. Ini Amel sebenarnya kalau jadi atlet itu pasti tuntutan dari tempat kita latihan, dari pelatih pasti juara-juara gitu ya. Ada ini enggak, apalagi nanti ini sebulan lagi menghadapi kejuaraan. Ada ini nggak kayak keraguan, selain dari kita mau latihan, kita juga pasti memikir, aku harus juara. Ini kan menurut Ramil, gimana? Ada tekanan nggak atau apa?
3: Tekanan.
0: Tekanan ya
3: pasti. Ya, pasti.
0: Tapi karena harapan dari para atlet pasti harus menampilkan yang terbaik kan?
3: Iya. Tapi nggak sampai dituntut kali. Maksudnya
0: nggak sampai dituntut
3: kan,
0: ya?
3: Iya, cuman kan ya disuruh latihan lah, latihan. Jangan malas. Kalau mau menang ya latihan, gitu. Nggak pernah lah dia bilang, kamu harus juara satu, jangan
0: okay.
3: Jangan nggak pernah coach ngomong kayak gitu. Cuman bahasanya yang ya latihan lah biar menang gitu.
0: Yeah,
3: gimana yeah. Mau menang kalau nggak latihan? Cuman gitu aja sih.
2: Yang latihan aja kalah.
3: Yang latihan aja kalah.
2: Apalagi nggak latihan.
0: Yeah. Apalagi nggak latihan. Baik, karena ceweknya juga dikit, Amel pasti salah satu yang dijagokan juga ya. Yang dikit untuk dapat juara ya. Oke, ini luar biasa menginspirasi ya dari Amel atlet. Selain dari Amel ada lagi yang ceweknya. Berapa orang?
2: Si Septi, Septi,
3: Ganis, Mbak Dahlia.
2: Dahlia.
0: Berapa tahun mereka?
2: Dahlia udah berapa?
1: 20.
3: Mbak Dahlia tahun 2000.
1: 27 ya, 26 ya.
3: 25 enggak sih?
2: 25.
0: Lucu ini bertiga.
2: 25.
0: 25 ya.
2: Itu tebakan umur
0: ya. Iya, tebakan. Tapi semuanya ini udah pernah ikut kayak prapon dari pon gitu ya, pernah semua ya. Memang udah pengalaman artinya mereka diikutkan kejuaraan ya. Oke, baik. Baik, kita kembali ditahan dulu ya. Coach Alwi, Coach Yudi, Amel, saya kembali buka di line telepon di 0778463351, di WhatsApp kami di 0811778101 ya. Kembali saya ulang, di line telepon kami di 0778463351, kemudian di WhatsApp di 0811778101, di kanal YouTube kami. Boleh Anda ingin berkomentar atau memberikan pertanyaan, silakan di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Saya cek dulu, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan kami secara langsung di kanal YouTube RRI Batam. Oke, ini luar biasa yang nonton kita banyak ya. Silakan ingin bertanya atau juga berkomentar di live chat kanal YouTube RRI Batam. Anda bisa bertanya dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Saya bacakan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ini dari Ibu Dian. Ibu Dian di Piayu ya. Ibu Dian di Piayu, ini katanya selamat pagi untuk narasumber. Saya mau nanya, ini katanya kalau anak saya mau latihan atau menjadi atlet, ini gimana caranya? Oke, silakan
2: Coach Senior saya.
0: Coach Yudi ya, silakan Coach Yudi dari Ibu Dian di Piayu.
1: Selamat pagi juga. Kalau memang mau itu, anaknya harus dilatih dari dasar dulu.
0: Harus ada basic olahraga ini dulu. Ya,
1: maksudnya diantarlah ke tempat.
0: Oke, tempat
1: latihan. Nanti kita lihat dia spiritnya bagaimana, dia bagusnya apa, sukanya yang bagaimana. Kita lihat situ. Kalau di tempat kita di EMA kan ada 5 cabur ya.
0: Oke.
1: Kalau dia senang tinju, kita bisa
0: arahkan ke tinju.
1: Kalau dia senang yang tendang-tendang, ke taekwondo. Kalau dua-duanya bisa ke safat dan kickboxing, itu kita ada. Kalau cuma senang yang seninya aja, ada juga wushu kita.
2: Wushu.
1: Ya, okay. Wushu tau loh.
0: Itu yang memang belum ada basic olahraga. Tapi misalnya mau lanjutan, kayak misalnya kayak sila apa wushu misalnya udah pernah atau taekwondo, tinggal masuk aja berarti ya di wushu gitu ya.
1: Iya, kita tinggal lihat maunya apa.
0: Maunya apa?
1: Kita
0: ya
1: sesuaikan dengan kemampuan basicnya ya.
0: Baik, itu kalau mau jadi member atau atlet.
1: Member itu sebenarnya untuk ada beberapa tujuan sih.
0: Okay.
1: Kalau member ada yang pingin jadi atlet, nah kita lihat dulu.
0: Yeah.
1: Dia lebih dominan kemana ininya, ya, bakatnya dia. Tapi ada member yang cuma mau kesehatan aja.
0: Ya.
1: Atau cuma sekedar nggak berani jadi atlet, cuma sekedar tahu aja, ada juga membernya gitu.
0: Oke. Okay. Baik, dari Coach Alwi ada tambahan? Gimana kalau mau jadi atlet tadi katanya Ibu Dian, mau latihan, mau daftar gimana?
1: Datang aja ke EMA.
0: Aja ke EMA ya. Ya.
1: Boleh, kita ada tryout-nya. Tryout, ya. Kesempatan 1 kali, 2 kali lah, apa yang dia mau, yang cocok.
0: Ya. Ini emang kalau latihan antara member dengan atlet beda?
3: Beda.
0: Ya, Coach Alwi ya? Beda.
2: Beda,
0: ya?
2: Beda program.
0: Gimana
2: programnya? Juga beda. Kalau, misalkan kalau untuk program satu program aja mungkin lebih ke timernya kita kurang, karena kan kemampuan member sama atlet kan pasti beda.
0: Misal kalau member 1 jam misalnya, atau paling lama berapa
2: untuk hal jogging aja ya. Untuk jogging lingkar itu kalau member tuh kapan 5 menit. Untuk skipping aja untuk hal skipping member tuh paling 5 menit kuat. Okay. Ada yang paling cuma 3 menit kuat dia. Tapi kalau atlet itu saya patoknya pasti harus 15 menit.
0: Baik, itu dari skipping ya.
2: Ya, itu untuk dari hal yang paling simpel dulu lah, skipping.
0: Baik. Itu dari timer dari ya, latihan ya.
2: Tentunya.
0: Biayanya juga beda juga tentunya ya.
2: Ya.
0: Kalau mau latihan member sama atlet beda juga ya, kalau untuk masuk DMA biayanya ya.
2: Kalau atlet
0: gratis.
1: Kalau atlet
0: free. Oh, atlet free. Ya. Oke.
1: Okay. Asal jangan malas.
0: Asal jangan malas. Ya,
1: kalau malas kita tagih.
2: Kalau malas kita tagih.
0: Oh, berarti ini ya gratis ya, Amel ya. Oke, okay. Amel udah 1 tahun ya di EMA ya. Oke, okay, berarti yang member aja yang ada biayanya.
2: Member private.
0: Oke, okay. Nah terus kayak Ibu Dian misalnya anaknya ini umurnya berapa? Ada batasan nggak untuk daftar? Nggak ada batasan.
2: Ini, emang usia dini ada.
0: Ada usia dini.
2: Ada usia dini. Tapi ya paling 6 tahun udah gitu. Tapi yang itulah kalau program anak-anak itu kan kadang-kadang kita menyesuaikan dunia anak-anak ini. Okay. Mereka kan dunia main nih, masih dunia main. Kadang kita menyesuaikan program latihan juga ya, pasti program ya.
1: Ada taekwondo.
2: Oh, ini Bapak ini.
1: 3 orang.
0: Taekwondo ada kemarin
1: 5 tahun. Iya. 5 tahun. Saya masih terima, kebetulan mereka cukup cerdas, gampang diajar juga dan nurut gitu.
0: Oke. Okay. Yang penting nurut sebenarnya ya, coach ya.
1: Iya, tapi emang sih kita harus lihat anaknya juga.
0: Baik. Ini berapa lama latihannya kalau anak-anak kali tadi 5 tahun tadi, coach? Oh, mereka taekwondo ya.
1: Taekwondo
0: ya.
1: Ini kan dasarnya syafat juga bisa dari taekwondo.
0: Dari taekwondo.
1: Senang-senang nendang dulu.
0: Iya.
1: Baru kalau dia bakat kita over ke pelatih syafat.
0: Pelatih syafat ya. Kalau yang anak-anak ada syafat? Enggak ada yang kecil. Belum ada ya. Oke, baik. Ini dari Budian tadi ya. Silakan Budian anaknya ya, kalau mau daftar langsung ke Emma ya. Ya. Tadi bisa diarahkan ada 5 cabur, tadi bisa dipilih ya, nanti
1: pilih
0: anaknya.
1: Pilih aja nanti.
0: Ya, anaknya mau kemana ya. Ada taekwondo, ada wushu, ada kickboxing, ada boxing, ada safat juga ya. Baik, di belakang Budian silakan, kami masih terima di WhatsApp kami di 0811778101 atau juga di line telepon kami di 0778463351 atau juga di live chat kanal YouTube RRI Batam ya. Kita sudah memasuki sesi terakhir ini, sudah 8.48 ya. Ini harapan kita tadi sudah disampaikan emas ya, dengan 8 emas target kita ya Pak ya, Pak Yudi ya. Dan kalau bisa nanti lebih dari itu ya. Baik, apalagi ingin disampaikan ke pendengar Pro 1 dari Batam di pagi hari ini dari Amel, mungkin bisa mengajak teman-temannya, ayo yang suka olahraga gabung di EMA, pilih olahraga mana, atau kalau mau sama kayak Amel juga sapat juga boleh, silakan.
3: Ayo teman-teman semuanya ikut gabung di EMA. Kita sama-sama membangun prestasi.
0: Ya. Kalau menurut Amel sebenarnya tidak hanya dari untuk kesehatan tapi tadi prestasi.
3: Iya, prestasi.
0: Ya. Dari segi kesehatan juga ini nampak sehat kali ya si Amel ya.
2: Nampaknya.
0: Dari Coach Alwi, silakan apa mungkin ingin disampaikan ke pendengar terkait dengan olahraga safat atau juga kesiapan kita prop atau juga bisa mengajak juga untuk yang berminat untuk latihan safat boleh gabung. Gitu, silakan Coach.
2: Ya, untuk anak-anak muda Batam lah ya. Kalau memang punya bakat silakan gabung sama kami.
0: Tapi sebenarnya kalau basic dari Batam ini sebenarnya banyak ya.
2: Banyak bakat sebenarnya di Batam ini, cuman ya itulah anak gaul Batam kan enggak tahu.
0: Kalau kayak Dio ya udah sampai ke Nepal ya, gitu ya. Keren. Ya sebenarnya mereka mungkin, tapi kalau nengok di Batam sebenarnya banyak juga tempat-tempat latihan ya, karena belum bergabung aja sebenarnya ya. Oke, tapi kalau tempat lain latihan bukan untuk mencari bibit untuk atlet, tapi kalau di EMA ya tadi kalau mereka benar-benar punya kemampuan bisa jadi atlet ya, bisa kita salurkan ya. Oke, dari Coach Yudi, silakan Coach Yudi.
1: Ya, sebaiknya kalau mau jadi atlet mesti latihan dari usia dini. Supaya otot tubuhnya bisa terlatih dari kecil dan familiar dengan cara membela diri bagaimana. Karena kita atlet untuk bela diri, bukan atlet voli atau atlet catur gitu. Saya saranin sih dari usia dini. Kalau memang ada yang dewasa yang punya basic atau ada kemauan, silakan bergabung dengan kita. Kita tinggal lihat bagaimana baiknya mau bentuk dia, arahkan dia yang mana yang cocok. Safat ada dua, cocok untuk assault atau cocok untuk combat. Yang mental besar, yang senang fight kita kasih ke combat. Kalau yang senang tekniknya aja, senang apa keindahan atau ini mainnya ya di assault.
0: Baik, saya minta komentar satu ya dari Amel, dari Coach Alwi, dari Coach Yudi. Ini sempat masuk ke KONI, terdaftar KONI, kemudian dipertandingkan di Porprov ya, dan ini yang pertama kali dipertandingkan. Ini gimana kalau komentar dari Amel, sempat masuk dipertandingkan di Porprov, gimana tanggapannya, senang atau gimana?
3: Ya pastinya senang.
0: Pastinya senang. Iya. Karena di
3: karena itu juga yang diharapin kan setiap atlet, kita juga maunya kita dipertandingkan itu enggak kelas eksibisi. Jadi karena koninya udah masukin safat, jadi kita lebih semangat lagi buat latihan.
0: Baik. Gitu. Oke, dari Coach Alwi.
2: Kalau saya juga sama ya, bersyukur juga bisa masuk Porprov. Perjuangan kan masukin dari siapa, Bu Vera, ketua kami tuh, itu perjuangkan supaya Porprov safat ini dipertandingkan di Porprov.
0: Porprov ya. Baik, dari Coach Yudi.
1: Ya, semua berawal dari Porprov. Nanti rencana Porwil akan diupayakan untuk ini, dan mungkin PON berikut kita eksebisi di PON.
0: Tapi di PON semua,
1: ya.
0: Untuk safat.
1: Untuk safat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang ketua kita yang ketua umum Kepri yang harus berusaha, dan memang dia siap dan selalu ya, bertindak untuk kemajuan
0: safat Kepri.

0: punya atlet di luar negeri pertama kali.
1: Oke.
0: Okay. Dari berkesan juga karena ke Nepal juga.
1: Berapa hari kemarin, coach?
0: Kita hampir
2: 28 sampai 5 ya.
0: Iya.
1: Oh, lama ya, hampir 1 minggu ya.
0: Iya, hampir seminggu lah kami. Minggu. Dari tanggal 28 sampai tanggal 5.
1: Baik. Itu udah internasional. Gimana kalau kita melihat apa yang bisa kita ambil dari segi atlet yang luar, dari segi mereka permainan atau apa?
0: Kalau dari mata saya,
1: ya, dari pandangan
0: saya, kalau ada beberapa negara yang waktu itu saya lihat Uzbek
1: bagus ya,
0: bagus-bagus. Hmm. Kazakhstan, dan kemarin kalau untuk India sama itu ya masih kita bisa bersaing lah. Hmm.
1: Makanya kita bisa dapat emas ya.
0: Iya.
1: Ini salah satu perjuangan dari Coach Alwi juga ya.
0: Ya, perjuangan tim sih.
1: Perjuangan tim ya, benar, bisa membawa ya, bukan lagi Kepri, Indonesia kan kemarin. Indonesia. Ya, Indonesia membawa nama Indonesia meraih emas kemarin di Nepal. Baik, ini ya sudah diceritain walaupun sedikit ya karena waktu kita juga. Terima kasih yang sudah bertanya nih di live YouTube RRI Batam. Terima kasih tiga narasumber, kita sudah di penghujung ya, persamaan ya. Ini luar biasa ceritanya, menginspirasi. Dan ya tadi sesuai dengan harapannya, kami doakan juga nanti olahraga Safat bisa berkembang sukses nanti di Porprov 2026 ya. Bisa dapat emas sesuai dengan targetnya 8 emas. Terima kasih untuk Amelia, ini atlet Safat, sehat selalu ya. Tunjukkan prestasinya, nanti kalau dapat prestasi kita undang lagi nanti ya. Kemudian ada Coach Alwi Al-Habsi, ini katanya malu-malu tapi setelah hari ini kayak mau tampil lagi nanti kita ya,
0: berusaha untuk
1: kita lancar ngomongnya ya.
0: Tampil.
1: Kemudian terima kasih juga untuk Coach Yudi ya. Terima kasih, nanti kita kembali, kita sambung untuk sesi kedua terkait dengan prestasi Safat yang ada di Kepri ya. Terima kasih juga tadi untuk yang bertanya di WhatsApp kami, ada Ibu Dina, kemudian tadi ada Pak Rocky juga, dan juga yang di YouTube kami ada Ibu Dahlia ya, sudah bertanya ini ya. Terima kasih, dan tentunya terus dengarkan program Batam Menyapa. Kami hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan di hari Jumatnya kami membahas terkait dengan olahraga ya, yang ada di Batam maupun di Kepri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Bedi Prabu bersama dengan Ricky pagi hari ini undur diri dari ruang negara Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya, ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pro Soto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Kali ini akan saya hadirkan satu informasi. Kemarin baru saja ya pendengar, di 1 Oktober kita peringati bersama Hari Kesaktian Pancasila. Dan di tanggal 1 juga kemarin, para ratusan buruh memadati halaman DPRD Kota Batam. Jadi ada dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepri yang menuntut ada beberapa aspirasi ya. Salah satunya adalah menuntut untuk meminta kenaikan upah minimum kota atau UMK Batam 2027 minimal 11%. Jadi kalau seandainya nih pendengar, kalau sudah naik 11% terrealisasi, FSPMI akan memperkirakan UMK Batam naik di kisaran 6 juta rupiah. Jadi kemarin di tanggal 1 Oktober pukul 9 kemarin, banyak dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW FSPMI Kepri hadir di halaman DPRD Kota Batam. Mereka membawa bendera, spanduk, pamflet, poster, tuntutan, dan juga mobil komando serta pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi. Jadi ada Pak Suprapto juga selaku Ketua DPW FSPMI Kepri sekaligus Ketua PC Serikat Pekerja Logam atau SPL FSPMI Kota Batam. Ada 5 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah tuntutan untuk kenaikan UMK Batam di tahun 2027. Ini juga dikaitkan oleh Pak Suprapto ya. Tuntutan tersebut dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang selama ini dinilai bagus, beberapa tahun terakhir sudah berada di atas 7%. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi sudah di atas 7% lebih, maka seharusnya UMK Kota Batam itu minimal harus 11%. Ini kata beliau ya, pendengar Pak Suprapto. Jadi dengan besaran kenaikan tersebut, perhitungan FSPMI menempatkan UMK Batam 2027 di kisaran 6 juta rupiah. Dan selain kenaikan UMK, pendengar, para buruh dari DPW FSPMI Kepri juga meminta dukungan DPRD Kota Batam untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Jadi pengesahan regulasi dinilai harus mendesak dilakukan karena waktu pembahasan yang tersisa hanya tinggal 3 minggu saja. Dari sekian banyak tuntutan juga, FSPMI juga menyampaikan tuntutan terkait pajak hasil tembakau atau CHT. Buruh meminta tarif pajak tetap 0% maksud saya ya. Itu tadi beberapa tuntutan dari FSPMI Kepri, semoga bisa didengar langsung ya oleh pejabat-pejabat kita, anggota dewan di DPRD Kota Batam. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah,
1: kemiskinan,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Prosotan dari Matam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, senang sekali saya masih menemani ruang dengar Anda ya. Dan tadi kita sudah hadirkan berbagai informasi ya di wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Kali ini masih ingin saya hadirkan satu informasi. Ini kabar baik mendengar dari ekonomi Kepulauan Riau, khususnya di Kepri, karena ekonomi kita di triwulan 2 di tahun 2026 ini tumbuh 6,99% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi yang tertinggi di Sumatera, serta menempatkan Kepri di posisi ketiga secara nasional. Jadi ada dari Pak Roni Widiarto, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri masih berada pada level tinggi meski sedikit melambat bila dibandingkan triwulan pertama di tahun 2026 yang sempat tumbuh 7,04% ya pendengar ya. Jadi ini merupakan kabar yang positif untuk kita semua karena memang masih yang tertinggi, di termasuk tiga tertinggi ya di Indonesia, dan kita harap nanti di triwulan terakhir ya, masih ada triwulan terakhir sampai bulan Desember nanti, semoga ekonomi kita bisa lebih tumbuh, lebih tinggi lagi. Ini adalah kabar baik mendengar dan sekaligus kabar terakhir dari saya menutup kebersamaan kita di Batam pagi ini bersama saya Aziza. Saya sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di Batam siang ini akan ada rekan saya Joshua Suryani yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Alah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, saya Joshua Suryadi, kembali menemani Anda di Prosat RRI Batam, channel informasi dan inspirasi. Nah, untuk lintas Batam siang hari ini, di segmen yang pertama kami akan menghadirkan program kesehatan untuk Anda yang menghadirkan topik yang sangat menarik terkait tentang CKG dan juga TB, yang tentunya sebagai masyarakat kita harus aware dengan penyakit ini karena sangat berbahaya, dan ini juga masuk menjadi salah satu fokus dari prioritas presiden. Dan Indonesia Sehat kali ini kita akan mengangkat topik, yaitu deteksi TBC lebih dini lewat cek kesehatan gratis atau CKG. Nah, CKG ini sendiri merupakan program pemerintah yang diintegrasikan dengan screening dan juga penelusuran atau tracing ya, tuberkulosis atau TBC ini, yang digencarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan tentunya setiap daerah itu memiliki puskesmas sebagai pelaksananya nanti ya. Dan tentunya bicara terkait tentang TB ini, kita akui bahwa di Indonesia masih sangat tabu sekali gitu ya. Bahkan juga sering masyarakat yang diketahui terkena TB gitu ya, bukan di support untuk sembuh, tapi justru diserang mentalnya gitu ya, dan akhirnya datanglah penyakit yang berbagai jenis, bukan hanya TBC saja. Nah, untuk itu pendengar, pada di siaran kali ini kami tidak menghadirkan hanya dari pihak puskesmas atau dari dokternya, tapi kami juga menghadirkan dari pihak lurah, kemudian juga ada sekretaris lurah juga. Di studio Prosat RRI Batam ada Pak Lukman Hakim, STP yang merupakan lurah Bengkong Laut, kemudian juga ada sekretaris kelurahan Tanjung Buntung, ada Dimas Nugroho STP, kemudian juga ada kepala tata usaha puskesmas Tanjung Buntung, ada Ibu Rosi Zufri Chandra SKLMM, kemudian juga ada PJ Program TB Puskesmas Tanjung Buntung, ada Ibu Minar Elizabeth AMK. Dan tentunya kita akan mengajak Anda juga nanti untuk bergabung bersama kami di line telepon atau juga di WhatsApp kami atau di live chat di YouTube RRI Batam. Boleh bertanya nih kepada keempat narasumber kami terkait tentang CKG atau secara spesifik terkait tentang TBC yang menjadi fokus obrolan kita di pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum semua untuk narasumber saya pada kesempatan kali ini. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa. Pagi ini pendengar, buat Anda mungkin yang mendengarkan siaran kami ini hanya melalui terestrial ya, tidak menonton. Hari ini kami sepakat kayaknya ya, tanpa janjian dulu udah pakai batik. Yeah. Karena ketepatan hari ini di tanggal 2 Oktober 2026 kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional ya. Di mana batik ini menjadi warisan kita Indonesia yang sudah diakui UNESCO sejak 2 Oktober 2009, dan saat itu perjuangannya sangat luar biasa, Bu ya. Perjuangan para pakar budaya kita itu untuk menjadikan batik yang kita pakai sekarang ini menjadi sebuah budaya. Nah, perjuangan kali ini adalah perjuangan untuk menyehatkan masyarakat terhindar dari TBC. Saya ingin yang pertama itu dari Pak Lukman Hakim sebagai Lurah Bengkong Laut ya, terkait tentang program CKG ini sendiri, bagaimana pelaksanaannya selama ini Pak di kelurahan Anda?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, untuk yang di kegiatan CKG kita melalui CKG atau dengan TB ini, kita sudah melaksanakan pemeriksaan, akan tetapi ini masih dalam proses, dan kebetulan di wilayah kita di Puskesmas Tanjung Buntung itu kan wilayahnya ada Kelurahan Bengkong Laut dan Kelurahan Tanjung Buntung. Dari dua kelurahan ini terdapat 17 lokus, 10 yang ada di Tanjung Buntung dan 7 yang ada di Bengkong Laut.
0: Bengkong Laut.
2: Nah, namun untuk tanggal saat ini, saat sekarang ini, kita masih proses, baru beberapa titik lokus saja. Nanti insya Allah akan terlaksana hingga bulan November. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, dan kami juga berpesan kepada masyarakat agar tetap mengikuti dan menerima arahan atau pengumuman yang kita berikan, karena kita juga dari forum ini kami memiliki grup khusus juga yang melibatkan RT/RW atau perangkat kelurahan untuk dapat informasi yang ada di puskesmas atau informasi kesehatan dapat menyebar luas langsung secara masif kepada warga, khususnya kepada masyarakat kita. Dan ketika adanya ditemukan indikasi sakit TB ini, kami berharap juga kepada masyarakat untuk tidak ada stigma lah, tidak ada rasa takut atau tidak merasa ini aib, karena tentunya ini adalah untuk membantu juga untuk menyelesaikan juga dan untuk menyembuhkan.
0: Yeah.
2: Nah, jadi dari kita, dari kelurahan tentunya alhamdulillah sedang dalam perjalanan atau dalam proses untuk pemeriksaan ini.
0: Pemeriksaan ini, yeah. Gitu ya. Jadi sekarang udah berapa lokus yang udah siap untuk dijalankan ini, Pak Lurah?
1: Ada 5 lokus.
0: Ada 5 lokus di Bengkong Laut ya?
2: Sudah jalan.
0: Sudah jalan?
2: Ya, sudah jalan ya.
0: OTW nanti berapa lokus nih akan ditambah lagi? Soalnya kan Bengkong Laut ini cukup luas, Pak ya?
2: Ya. Lumayan luas. Ya.
0: Jadi nanti berapa nih kedepannya akan dibuat efektifnya lah untuk di kelurahan Bengkong Laut?
2: Untuk saat ini kita baru menemukan 7.
0: Ya.
2: Nanti kan berjalannya waktu, nanti seandainya ditemukan lagi, nah itu nanti akan menjadi proses berikutnya ya. Lagi.
0: Tapi kalau ada antusias masyarakatnya bagaimana dengan adanya program CKG ini?
2: Nah, alhamdulillah yang sudah kita laksanakan saat ini cukup lumayan banyak,
0: lumayan banyak yang datang.
2: AA. Karena warga juga kita sebelumnya itu memang memberikan informasinya secara masif bahwa ini cek kesehatan gratis dan nanti akan disandingkan juga dengan pemeriksaan TB.
0: Pemeriksaan TB.
2: Namun berjalannya waktu bahkan satu wilayah yang ditargetkan misalnya cuma 100 ternyata tidak sampai, bahkan wilayah lain juga ikut
0: gitu ya,
2: ikut serta
0: sangkin
2: ke
0: senangnya dengan program ini ya.
2: Betul
0: ya, dan ya biasanya memang masyarakat kalau ada kata gratisnya ya semangat gitu ya. Tapi apalagi ini kan beda nih kesehatan gitu ya, terkadang orang yang ada yang kurang aware dengan kesehatannya gitu ya. Ada yang takut mengetahui kesehatannya, ada yang sudah tahu tapi dia tidak menjalankan prosesnya gitu ya. Nah, untuk itu di sini lurah kita melakukan pendekatan ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Bahkan juga buat grup-grup kecil dengan RT RW supaya mereka memahami kenapa puskesmas itu datang ngumpulin gitu ya. Itu kalau dari Bengkong Laut pendengar, bagaimana CKG ini berjalan? Ini kalau di Tanjung Buntung ini bagaimana nih, Pak Sekretaris Kelurahan? Ada Pak Dimas di sini.
3: Ya, Pak, terima kasih ya. Kalau dari kelurahan, memang kelurahan itu adalah sebagai penggerak, Pak. Jadi memang tugas kami itu seperti penyambung lah.
0: Yeah.
3: Jadi kami menyampaikan informasi-informasi kepada warga melalui Ketua RT, RW, dan juga tokoh masyarakat. Tentunya juga kami bekerja sama dengan pihak puskesmas dan juga kader posyandu.
0: Kader posyandu.
3: Yeah.
0: Kalau masyarakat di sana bagaimana di kelurahan Bapak?
3: Alhamdulillah di tempat kami semuanya ikut. Memeriksa ya, karena memang program itu pun juga ada uang transportnya juga, jadi masyarakat pun juga semangat.
0: Senang gitu ya.
3: Iya.
0: Ya, karena memang bicara sehat ini bukan hanya penyakitnya aja, bukan Bu ya, mentalnya juga Bu ya. Supaya mereka semangat dikasih uang jalan, biasanya sarapan juga Pak ya.
1: Ada snacknya.
0: Ada snacknya juga ya. Ada MBG-nya juga nggak Pak di sana?
1: Enggak.
0: Ada juga ya. Biasanya buat MBG kan bukan buat anak sekolah aja kan Pak ya?
1: Di ibu
0: hamil juga kan ada kan di kelurahan kan? Nah, itu makanya di pendengar buat Anda yang ada di kelurahan ketepatan dengan narasumber kita ini, datang langsung ke sana, ikutin programnya. Cek kesehatan gratis lumayan Bu ya. Karena biasanya kalau di klinik atau di apotek juga biasanya kan ada cek yang ini Bu ya,
1: gula darah.
0: Gula darah gitu kan. Lumayan juga 30.000 kali sebulan berapa tuh? Ya Pak ya. Kali berapa keluarga kan? Nah, untungnya ada program CKG gratis ini di setiap kelurahan. Dan tadi laporan dari kedua narasumber kita dari pihak pemerintah mengatakan bahwa masyarakat juga sangat luar biasa. Nah, untuk pendengar kami yang hadir di YouTube RRI Batam yang sedang menonton, yang ingin bertanya silakan ya. Yang sudah memberikan semangat juga di sini luar biasa. Ini kayaknya banyak banget ini masyarakat dari Bengkong Laut sama Tanjung Buntung yang nonton kita ini Pak ya. Oke, saya mau ke pihak puskesmas dulu ini. Dari Ibu Rozi ya, sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Tanjung Buntung, bagaimana selama ini dari puskesmas untuk melaksanakan CKG ini, Pak?
4: Oke, terima kasih Mas Joshua. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Ibu Kota Batam. Ya, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena di wilayah kerja kami itu baik kecamatan, kelurahannya, dan juga kader RT RW itu memang kami kalau ada permasalahan kesehatan selalu membantu. Jadi langkah awal pada saat kami diinstruksikan dari Dinas Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan screening terintegrasi dengan TB-nya, karena kita tahu bahwa Astacita Presiden itu salah satunya CKG dan juga penurunan kasus TB. Nah, Pada saat itu kami menyampaikan bahwa kami nggak punya masyarakat, yang punya masyarakat adalah kelurahan. Dan alhamdulillah pada saat kami menyampaikan kegiatan bersama kelurahan, betul Pak Lukman yang hadir, Pak Dimas juga hadir, mereka welcome. Dan kami juga mengundang RT, kader, TB yang sudah dibentuk oleh kelurahan, dan kami perlu disampaikan Mas Joshua bahwa kami sudah dibentuk kader TB.
0: Kader
4: yang, ya, yang SK-nya langsung dari kelurahan. Jadi kami tidak merasa kesulitan pada saat ingin melakukan kegiatan karena kami disupport oleh kelurahan dan kecamatan.
0: Spesifik jadi, ya, langsung ya bikin khusus untuk penanganan TB ya.
4: Iya, bukan TB saja. Bahwa kita tahu penyakit yang sekarang banyak itu yang tidak menular juga dari DM, hipertensi. Jadi kita ada kegiatan CKG. Nah, kebetulan pada kegiatan ini difokuskan untuk mencari atau menjaring kasus TB. Karena kita tahu ya tadi masih ada stigma ataupun masyarakat, kita tahu bahwa kalau TB ini kan pengobatannya cukup lama, ya kan. Jadi yang mungkin dia kalau berpikir dia menyampaikan ke perusahaannya atau ke tempat kerjanya, dia harus istirahat bahwa jadinya tidak bekerja. Jadi sebenarnya itu bisa diatasi, karena sebenarnya penularan itu yang lebih beresiko itu di 2 bulan. Nah, setelah dia sudah makan obat 2 bulan, dia bisa bekerja ataupun penularannya lebih kecil karena kumannya sudah tidur. Nah, tidur. Jadi kami untuk kegiatan ini alhamdulillah Puskesmas Tanjung Buntung untuk capaian CKG-nya nomor 1 untuk tingkat puskesmas sekota Batang.
0: Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong buat puskesmas kita yang sudah menjadi nomor 1 di kota Batang. Mudah-mudahan puskesmas lain juga ikut ya berlomba-lomba untuk memberikan kesehatan ke masyarakat, Bu ya.
4: Wajib itu,
0: Mas. Wajib ya.
4: Wajib.
0: Harus.
4: Wajib.
0: Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa TBC ini memang dalam bulan pertama dan kedua, Bu ya, biasanya yang kronisnya, yang memang tidak boleh bekerja atau seperti apa itu?
4: Sebenarnya bukan tidak boleh bekerja, Pak, tapi yang dikhawatirkan orang yang berhubungan sama dia ketakutan. Nah, padahal sebenarnya kita tahu penularan itu kan dari Doppler ya, Mas. Percikan. Jadi bagaimana sebenarnya yang perlu dibanti-banti itu adalah penderitanya memakai masker. Nah, jadi tapi terkadang kan orang takut nih, tadi dibilang sama Pak Lura juga, orang takut dengan pasien TB. Padahal sebenarnya pasien TB itu bukan pada orang yang ekonomi rendah saja, tapi pola perilaku.
0: Pola perilaku.
4: Ya, gitu. Perilaku PHBS-nya tidak berjalan. Jadi sebenarnya makanya kita perlu tadi yang etika batu, ataupun kalau memang kita, nah inilah yang diharapkan pemerintah dilakukan CKG sedini mungkin. Ini kita kira-kira yang ada di tubuh kita apa? Karena biasanya masyarakat itu datang kalau sudah sakit. Nah, itu sekarang yang dirubah bahwa ke puskesmas, ke pustu atau ke posyandu itu bukan hanya sakit, tapi yang sehat juga datang.
0: Rutin, ya.
4: Jadi minimal satu tahun sekali saja. Ya, nanti kalau dia sudah ditemukan penyakitnya akan diberikan pengobatan sedini mungkin. Nah, yang dikhawatirkan adalah pada saat pasien datang itu sudah nanti yang fasenya udah parah. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana menurunkan angka kuratif dengan meningkatkan angka promotif dan preventif. Makanya itulah tugas puskesmas, kelurahan untuk bagaimana menginformasikan. Jadi kami bersyukur lura-lura kami, Pak Camatnya juga, Pak Sekcamnya juga, yang Pak Seklur itu berantusias. Karena manusia ini kita tahu kalau sudah disebutkan penyakitnya, risikonya apa, takut. Jadi kami dengan cara memberikan promosi kesehatan, nih penularannya gimana, penyakitnya gimana. Karena Mas, untuk pasien yang sudah TBRO itu kan disuntik nih. Kadang-kadang dia sudah tidak sadar, kasus kemarin di Medan itu sampai dia menyayat tangannya sendiri. Karena dia sudah tidak terasa lagi, dan biasanya kan dia makan obat 1 tahun tuh, yang pendengarannya sudah terganggu. Jadi penglihatannya juga terganggu. Jadi dia sudah kayak berhalusinasi. Nah, bagaimana ini sedini mungkin kita jangan sampai dia ke kategori 2 ataupun di RO-nya.
0: Iya.
4: Jadi kalau sudah kategori 1 cukup dia pengobatannya 6 bulan saja. Nah, kalau misalkan satu rumah diperiksa nih kontak erat atau kontak serumahnya negatif, itu juga diberikan obat pencegahannya yang harus dimakan.
0: Ya, ini harus perhatikan ya tentang TBC ini, Bu ya.
4: Berat
0: di sini orang puskesmas mau tracking, mengetahui, memberikan tips gitu ya. Dan tugasnya Pak Lura ini untuk menenangkan masyarakatnya, Pak ya. Gak karena berat juga, Bu ya. Bahkan mungkin bisa lebih berat juga itu jadinya ya, menenangkan masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
4: Betul.
0: Minimal sekali setahun, Bu ya.
4: Siap.
0: Wah, gratis lagi, Bu, cek kayak gini. Cek gitu apa aja sih, Bu, yang dicek?
4: CKG itu semua penyakit.
0: Semua penyakit ya.
4: Jadi nanti tidak mesti harus datang tuh semua dicek. Tapi yang teridentifikasi saat itu kira-kira yang dilakukan pemeriksaan apa? Oh, misalnya kita tensi nih, oh tensinya tinggi. Ataupun nanti dia dicurigai ada keturunan ataupun pola perilakunya yang tidak sehat, yeah, kita coba periksa gula darah. Jadi biasanya untuk langkah awal itu gula darah dan cek tensi, yeah, asam urat, kolesterol. Nah kalau misalnya dia ada batuk, itu kita periksa dahaknya. Jadi sebenarnya ada semuanya, kayak EKG juga ada.
0: Lengkap Bu ya.
4: Sesuai dengan logistik yang logistik tersedia di puskesmas saat itu.
0: Ya. Ini kemarin saya baru dapat brosur tuh Bu, brosur ya, dari ya klinik swasta ya, untuk paket-paket cek kesehatan. Nah. Ada yang grade A, B, C gitu ya. Ya. Start dari 400 ribu sampai 1 juta, 1,5 gitu ya. Wah ini dapat gratis, kenapa enggak gitu Bu ya? Ya.
4: Jadi TCM ini Pak, barusan saudara saya periksa di rumah sakit swasta 1.100.000.
0: 1.100.000.
4: Yang periksa dahak ini Pak. Sementara kita gratis nih.
0: Gratis ya. Ya. Iya, saya cek tadi sebelum kita on air saya cek-cek dulu kan. Ini TBC ini deteksi ngeceknya berapa sih ini?
4: 1.100.000.
0: Iya, antara 1.100.000-an Bu ya. Ya. Paling murah itu Bu ya.
4: Itu baru dahaknya ya Pak, belum ronsennya lagi.
0: Belum ronsennya lagi. Nah, untuk itu kita manfaatkan dong ini program CKG ini.
2: Belum Pak, administrasinya.
0: Administrasinya lagi Pak ya. Oke, saya mau ke Ibu Minar. Ibu Minar ini kayaknya lebih langsung ya, karena merupakan PJ program TB Puskesmas Tanjung Buntung. Nah, selama ini bagaimana Bu proses yang tracing yang dilakukan?
5: Oh ya, begitu, terima kasih Mas. Jadi kegiatan gitu tracing TB terintegrasi dengan CKG itu kan sudah kita mulai dari tanggal 25 September kemarin. Jadi gitu awalnya kan kita gitu memberikan gitu penyuluhan ke masyarakat. Nah, begitu dengan kader. Itu kan kebetulan gitu kita punya kader TB. Nah, jadi awalnya mereka memberikan penyuluhan dulu gitu untuk kegiatan kita. Nah, setelah itu baru kita buat pertemuan gitu dengan kader TB, terus lintas sektor juga kita lakukan. Jadi kebetulan di Puskesmas Tanjung Buntung kita ada gitu 17 lokus. Nah, itu sudah kita bagi itu dari Kelurahan Tanjung Buntung sama yang Bengkong Laut. Jadi gitu kegiatan gitu yang sudah kita lakukan itu ada 5 lokus kan Mas?
0: Iya.
5: Gitu ada gitu 5 lokus gitu untuk narasumber juga ada. Nah, gitu narasumber itu untuk memberikan penyuluhan dulu. Setelah itu kebetulan kita ada yang turun 5 orang. Yeah. Itu tenaga kesehatan juga kita turun. Terus ada juga 2 kader. Nah, jadi satu kader juga kita peruntukkan. Terus yang satu lagi dari RT RW juga kita ini. Nah, gitu kita turunkan juga.
4: Jadi kesehatan ya, ya.
5: Benar. Jadi gitu untuk kegiatan yang gitu yang sudah kita laksanakan itu gitu kegiatan awalnya itu kan itu pertama itu adalah penyuluhan Mas.
0: Yeah.
5: Itu penyuluhan kita berikan, itu penyuluhan tentang CKG, terus nanti kita selipkan dengan tentang penyakit TBC. Nah, setelah itu gitu kita lakukan pemeriksaan seperti gitu tensi, pengukuran tinggi badan, berat badan, terus sekalian dengan pemeriksaan gula darah. Setelah itu baru kita lakukan screening. Jadi screening yang kita lakukan itu adalah screening screening kesehatan sekalian screening TB. Jadi itu disitulah nanti kita tanyakan gitu apakah Bapak Ibu ada gitu berkeluhan seperti batuk gitu lebih kurang 2 minggu, ada penurunan berat badan gitu, ataupun selama ini ada pernah minum obat seperti hipertensi, DM. Jadi itu disitulah nanti kita lakukan gitu untuk screeningnya.
0: Screening, ya.
5: Ya.
0: Ciri-ciri TB itu ada apa aja sih Bu? Ciri-ciri yang bisa kelihatan lah, jadi supaya dia
5: gejalanya. Ya, nah, jadi biasanya kalau untuk TB ini itu yang itu khas itu itu sebenarnya sih dia batuk lebih kurang 2 minggu.
0: Batuk. Batuknya gimana? Kan ada batuk berdahak, ada batuk kering.
5: Batuk berdahak ataupun batuk kering itu sama aja.
0: Sama aja ya.
5: Itu tapi dia itu sudah batuk lebih kurang 2 minggu ataupun lebih gitu bisa juga gitu sudah berobat gitu contohnya ke puskesmas, ke klinik, ke praktek dokter tapi tidak ada perubahan. Terus yang gitu ciri khas yang apa selanjutnya gitu ada kadang dia demam, itu demam terus berkeringat tengah malam gitu walaupun
4: tidak beraktivitas.
5: Apa gitu walaupun udara apa dingin, apa tapi apa berkeringat. Terus nanti kadang ada nyeri di daerah dada. Itu udah terasa gitu kan.
0: Yang mana kiri kanan dada bisa.
5: Gitu kiri itu kiri dan kanan juga sama.
0: Sama ya Bu ya.
5: Iya, sama. Terus nanti ada penurunan berat badan, Mas. Gitu biasanya apa gitu langsung drastis dia. Jadi kadang satu bulan itu ditimbang itu kadang turun 1-2 kilo. Itu udah ciri khasnya gitu untuk penyakit TBC.
0: Itu udah ciri-ciri yang ya.
5: Iya,
0: ya tapi kalau batuk dalam 1-2 minggu ini kayaknya harus diperhatikan juga gejala berikutnya, Bu ya.
5: Iya, benar.
0: Ada yang kalau malam masih keringatan walaupun cuaca dingin gitu ya, walaupun mungkin udah pakai AC, kemudian juga penurunan berat badan
5: Benar.
0: Karena kalau cuma tes, wah ini kok kawan batuk-batuk selama 2 minggu ini gitu ya.
5: Iya,
0: tau-taunya jerebu, Bu. Kata orang tetangga kita jerebu katanya ya dari Kalimantan sama Sumatera ya. Jadi harus bisa dibedakan juga nih, Pak ya.
5: Iya.
0: Jangan nanti ada warganya kok pakai masker dia selama ini ternyata karena jerebu.
5: Iya.
0: Oke, buat bergabung satu RRI Batam yang ingin bertanya, silakan bergabung sama kami di line telepon atau juga di WhatsApp Pro Satu RRI Batam atau juga di live chat kami. Saya coba bacakan dulu Pak, ada pesan di WhatsApp Pro Satu RRI Batam, ada Pak Ismail ini di Kapling Baru kayaknya batu aja Pak ya. Saya kan perantau, saya belum ber-KTP Batam, apakah boleh saya mendapatkan CKG? Nah, ini kayaknya Pak Lurah sama Pak Sekretaris nih bisa menjawab ini. Walaupun beda lurah Pak ya, tapi regulasinya kan sama biasanya Pak ya. Itu bagaimana itu Pak?
2: Ya. Baik, kalau yang untuk kegiatan ini kan sebenarnya diutamakan untuk yang ber-KTP Batam.
0: Domisili Pak.
2: Domisili. Nah, karena kan ini memang dari visi-misi wali kota untuk masyarakat khususnya kota Batam. Namun untuk masyarakat yang belum memiliki KTP yang berdomisili, nanti bisa langsung ke Disduk Capil untuk mengajukan KTP, nanti akan dibuatkan KTP sementara. Nah, itu akan berjalan selama setahun, setelah itu nanti akan menjadi KTP permanen. Nah, jadi tahapannya seperti itu, tapi kalau untuk syarat ini ya Bu ya?
5: Boleh aja Pak.
0: Boleh aja. Apa yang harus mereka bawa supaya boleh?
5: Jadi kalau yang disampaikan Pak Dimas ini, kita tahu ada kebijakan wali kota ya Pak, bahwa ada pengobatan dengan KTP gratis, itu bisa dilayani. Nah tapi kalau untuk CKG itu se-Indonesia.
0: Se-Indonesia,
5: ya. Jadi memang penganggaran itu untuk logistiknya kita tambahkan 10%, itu untuk yang di luar daerah. Misalnya kan kalau dulu kita di tahun itu yang ulang tahun Mas. Nah sekarang ini tidak ada ulang tahun, kapan saja dia mau melakukan pemeriksaan silakan datang. Jangan mau bawa KTP saja.
0: Gak ada batasan ya jumlah mereka?
5: Gak kalau... ada batasan.
0: Di luar KTP Batam
5: ada.
0: Bisa semua mendapatkan ya pelayanan ini. Oke. Jadi sampai dengan saat ini berapa nih data yang kedetek di Kelurahan Bengkong Laut dan juga di di Kelurahan Tanjung Buntung untuk yang TB.
5: TB. Oh, kalau TB-nya kalau untuk kasusnya ya, kalau untuk di Bengkong itu ada 7. Kalau Tanjung Buntungnya ada 10. Karena memang di antara dua kelurahan ini lebih banyak jiwanya ada di Tanjung Buntung.
0: Tanjung Buntung.
5: Tapi itu mungkin yang baru kita temukan. Nah, mungkin sebenarnya ada lagi ya, makanya dari program inilah yang kita lakukan. Nah, dari program ini kita sudah temukan satu yang positif yang didapat waktu saat melakukan screening.
0: Ya. Udah ada satu gitu.
5: Satu.
0: Ya?
5: Karena yang baru keluar hasilnya satu. Kita kan permisinya TCM itu Mas. Jadi kita ngantar ke ini ya, Sengkuang ya.
6: Ke Sengkuang.
5: Sengkuang itu kan tempat satelitnya untuk pengantaran tes TCM-nya. Jadi untuk sama ini yang hasilnya masih positif baru dilaporkan satu.
0: Lalu bagaimana saat dia mengetahui itu responnya dia, apakah dia makin panik atau tidak, ini harus kita pelajarin juga Bu ya, supaya nanti kan bisa pelajaran lagi Pak ya, supaya bagaimana cara untuk nge-screening mereka supaya nggak diketahui orang lain.
5: Siap.
0: Gitu.
5: Siap, yang pasti panik, yang bukan hanya pasiennya saja, keluarganya sampai nangis-nangis itu, karena waktu itu kejadiannya ada pasien kami datang, tak lama kemudian meninggal, dari situlah mulai kecemasan, jadi dia menelpon ke puskesmas, jadi kami arahkan periksa di lokasi lokus yang kita adakan pemeriksaan ini. Panik, dia nangis, karena yang dikhawatirkan adalah sembuh nggak ya, pasti tuh. Tapi sebenarnya TB ini Mas, kalau misalkan dia makan obatnya teratur nih 6 bulan, insya Allah sembuh. Kan tadi saya sampaikan bahwa dia sebenarnya fase aktifnya itu cuma di 2 bulan. Di 3-4 sampai 6 itu sudah fase laten. Intinya imunnya dijaga, dia menggunakan masker untuk menghindar penularan ke yang lainnya, insya Allah sembuh. Yang kita khawatirkan itu kalau dia sudah ada penyakit penyerta. Nah, biasanya TB ini juga bisa timbul
4: karena ada penyakit penyerta sebelumnya seperti HIV ataupun ada DM. Nah kalau itu tuh pengobatannya harus ke rumah sakit karena dua spesialis, spesialis penyakit paru-paru dan penyakit dalam, karena obatnya itu harus dikombinasikan kedua dokter spesialis tadi. Tapi kalau dia hanya tinggi saja itu bisa ditangani oleh puskesmas. Jadi pengobatannya tuh juga ada level-levelnya mas.
0: Ya. Gitu. Ada levelnya. Berarti untuk penyembuhannya itu sendiri biasanya 6 bulan bu ya baru
4: kalau
0: sembuh.
4: Untuk
0: ya?
4: Yang kategori satu, kalau dia yang tidak ada penyakit penyerta, misalnya dia kan diobat 6 bulan nih.
0: Yeah.
4: Masa percadahannya itu kan dia biasanya dulu ya mas, dia di 1, 2, sama di 6. Nah, nanti di 6 itu akan dites benar-benar enggak dia ini sudah sembuh. Kalau dia tidak sembuh, dia akan dicek lagi apakah dia sudah masuk ke kategori berikutnya atau penambahan berikutnya lagi, begitu.
0: Baru dicek lagi gitu ya.
4: Yeah.
0: Nah, jadi saat udah ketemu satu nih, terscreening nih, biasanya apa yang dilakukan Ibu Minar?
5: Gitu biasanya kita gitu langsung komunikasi ke pasiennya. Setelah itu kita anjurkan untuk ke puskesmas ya mas. Gitu kita anjurkan. Terus nanti itu dokternya yang menyampaikan itu dari hasil dahaknya. Nah gitu kalau hasilnya nanti positif, gitu setelah itu baru kita gitu tindak lanjutin untuk pengobatan. Gitu awalnya sih kadang gitu pasien itu masih ini apa gitu tidak percaya gitu bahwasannya dia gitu dari hasil dahak itu positif. Nah gitu tapi gitu kita itu bersama dengan dokter satu tim gitu memberikan gitu edukasi.
0: Yeah.
5: Gitu memberikan edukasi gitu dari hasil dahak atau secara penularannya gitu untuk pengobatannya seperti apa itu nanti kita berikan edukasi.
0: Ya, terus berikan edukasi gitu ya.
5: Iya.
0: Nah ini kalau dari puskesmasnya tadi juga ibu mengatakan bahwa waktu diketahuin ada warganya yang TB, nangis satu warga bu ya, histeris gitu ya. Nah di sini ini Pak Lurah juga Pak Sekretaris bahwa ternyata masyarakat kita ini sangat peduli dengan lingkungannya, atau bahkan juga mungkin ternyata di stigma mereka itu TB itu memang sangat penyakit yang berbahaya gitu Pak ya. Ya, dukungan apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat ini sadar bahwa orang yang TB ini memang perlu dukungan dari lingkungan sekitar ini Pak Lurah.
2: Baik, kalau dari kita, dari kelurahan tentu kan nanti akan kita sampaikan juga ke seluruh perangkat termasuk ke kader posyandu. Nah, terutama ini garda terdepannya di garda terdepannya ini ada di kader posyandu.
0: Yeah.
2: Nah, karena kader posyandu itu langsung ke
5: terjun
2: langsung ke pasien lah, calon-calon pasien. Nah, untuk mendukungnya ini ya tentu kami akan atau dari kader ini akan memberikan edukasi, akan menyampaikan hal-hal yang dapat diterima oleh calon pasien. Namun kita sampaikan juga supaya ini tidak menjadi momok menakutkan, karena dari penyakit ini tentu nanti akan mengakibatkan sakit-sakit yang lain dan menyebar ke orang lain.
0: Nah,
2: jadi dari kita, dari kelurahan terus berkoordinasi dengan kader posyandu, dengan puskesmas, ketika ada yang terindikasi segera kita sampaikan, dan kami juga menyampaikan kepada beberapa tetangga-tetangganya jika misalnya ada lagi titik yang baru, itu mohon diinformasikan dan jangan sampai dijadikan stigma-stigma yang lain. Nah, yang penting ini tujuan kita untuk penyembuhan supaya tidak sampai menyebar kemana-mana lagi.
0: Iya benar-benar. Jangan kita jauhi mereka.
2: Jangan kita jauhi.
0: Mereka,
2: tidak
0: ya.
2: Kita musuhi.
0: Jangan dimusuhi.
2: Bahkan kita kita rangkul lah. Walaupun ini yang namanya sakit gitu kan, tetap kita rangkul, kita dampingi. Kemana tujuannya kita arahkan.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak Lurah, tadi kan Ibu Rosi mengatakan kalau mereka memang yang udah kronis gitu Pak ya. Misal dia dari keluarga yang tidak mampu lah gitu ya. Dan dia itu harus tidak bekerja. Karena udah perusahaannya udah mengatakan, oh kayaknya Bapak harus dirumahkan dulu nih. Gak ada pendapatan dong dia Pak. Apa harus yang kita lakukan untuk mensupport dia lah gitu Pak. Apakah bisa tiba-tiba dia didaftarkan untuk mendapatkan bantuan yang mungkin selama ini nggak dapat bantuan karena dia masih bekerja gitu?
2: Oke. Baik, kalau untuk bantuan atau dengan kondisi yang seperti yang disampaikan itu, kita kan nanti ada tim juga yang untuk mengecek keadaan atau status dari warga tersebut. Kita cek kelayakan bantuannya, jika itu layak, tentu nanti akan kita usulkan untuk mendapatkan bantuan.
0: Ya. Ya, ini saya tanya karena memang pasti akan ada kaitannya ke sana juga, pasti, Pak. Ya. Karena kalau ada masyarakat, dia sudah tahu ciri-ciri tadi kepada dia. Kalau saya melapor ke puskesmas atau ke Pak Lurah dan akhirnya diponis memang TBC, tempat kerja tahu, saya nggak kerja dong katanya. Jadi dia sembunyi-sembunyi itu, Pak. Jadi supaya nggak tahu, nggak takut, harus ada juga statement dari Pak Lurah nih, gitu ya, untuk mengedukasi mereka supaya mereka itu nanti ya beranilah, nggak apa-apalah, saya nggak kerja 3 bulan juga aman kok, ada bantuan dari pemerintah gitu, Pak ya. Tapi ada pepatah juga mengatakan sedia payung sebelum hujan,
2: betul,
0: gitu ya. Jadi sebelum adanya penyakit TBC dan lain-lain harus ada gaya hidup sehat. Apa yang harus dilakukan nih Pak Sekretaris di Tanjung Buntung supaya masyarakat tetap sehat ini, Pak?
3: Untuk tetap sehat, Pak ya.
0: Khususnya, program apa yang harus dibuat di sana itu?
3: Kalau program kami dari kelurahan memang Kampung Germas itu udah
0: Kampung
3: ada.
0: Germas. Ya.
3: Ada salah satu, kami kan ada 20 RW. Satu RW itu memang ada Kampung Germasnya. Jadi memang di sana setiap minggu mereka melakukan olahraga bersama. Ya seperti itulah, Pak, kira-kira.
0: Ada olahraga, gotong royong. Gotong royong juga kan perset, Pak ya. Ada gerak gitu ya. Bersihin paret, nyangkul, segala macam itu kan bikin keringat.
4: Karena
0: ya,
4: TB ini salah satu penyebabnya juga dari lingkungan.
0: Lingkungan ya.
4: Pencahayaan rumah, lingkungan.
0: Jadi sebenarnya TB itu bisa bersumber dari mana aja, Bu ya? Dengan titik yang kotor gitu ya, berarti ya?
4: Iya. Jadi pengaruh dari sirkulasi rumah itu sangat berpengaruh. Makanya kayak pencahayaan, makanya kalau kita turun, kita akan mengecek apakah rumahnya itu ventilasinya cukup, pengahaya cukup atau kelembapan. Nah, karena kalau lembab, bakteri itu suka tuh lembab-lembab. Yang dingin-dingin dia suka. Makanya dia tahan sampai 6 derajat Celcius bakteri ini. Tapi kalau dia sudah kena sinar matahari, mati. Makanya kalau zaman-zaman dulu mama kita suka jemur bantal, benar kan?
0: Iya, benar.
4: Buka jendela. Nah, sekarang kita tahu perumahan kita kiri kanan dinding ya, Pak.
0: Dinding, ya,
4: terus di depan takut maling ditutup juga ya kan, Pak.
0: Nah, tambah tinggi lagi Bu ya temboknya. Ya,
4: pakai AC lagi. Ya sudahlah, lembab lah dia. Jadi makanya saya bilang sekarang TB itu bukan juga pengaruh karena perekonomian rendah atau rumah, tapi juga bisa orang kaya kena.
0: Iya, semakin mewah rumah semakin potensi kayaknya Bu ya, karena full AC rumahnya ya.
4: Karena dia mungkin tadi di tempat kerja atau di luar berkontak dengan pasien TB. Nah, di rumah dia juga mungkin polanya lakunya kurang sehat, jadi aktif lah dia. Nah, kadang-kadang ada juga pasien kita itu yang menolak, nggak mungkin saya ini kok maksudnya ya orang kaya lah misalnya ya kan, kok bisa kena TB? Kadang-kadang itu nggak terima, mungkin dia terlupa bahwa pada saat dia berhubungan dengan manusia sama manusia, dia lupa bahwa pasien ini mungkin TB. Kita tahu nih kan, kalau misalnya jumpa cupika-cupiki, cium-cium kiri kanan atau kita nggak tahu, karena ya tadi kita berharap pasien TB itu tuh dia mengakui atau menyadari bahwa dia bisa menularkan orang lain dengan cara apa, menggunakan masker, makan obat. Karena kalau sedini mungkin dia melakukan pengobatan itu tidak akan menularkan orang lain gitu.
0: Nah, dan paling bahayanya adalah orang yang terkena TB tapi tidak ada gejala, Bu ya.
4: Nah, ya itu biasanya TBRO.
0: TBRO, ya. Tapi saat dia berkontak dengan orang lain terkena dropletnya, ternyata imunnya enggak kuat.
4: Betul.
0: Itulah yang tadi, saya kaya kok, rumah saya aman kok, bersih segala macam gitu ya. Tau-taunya terkena dengan orang yang mungkin yang sudah terkena TBRO itu, Bu ya. Oke, buat pendengar kami yang ingin bergabung silakan di line telepon 46301 atau juga di WhatsApp Prostate RRI Batam di 0811 778151. Silakan bertanya nih terkait tentang CKG khususnya TBC ya, yang sedang menjadi topik pembahasan kita pada siang hari ini. Ada Pak Lurah di sini, ada Pak Sekretaris, ada dari pihak Puskesmas juga ya, yang siap menjawab pertanyaan Anda. Barangkali ada yang Anda kenal mungkin yang memiliki ciri-ciri seperti itu, supaya mungkin menjaga perasaannya juga ya. Enaknya mungkin dari pihak Puskesmas ya, dengan metode yang humanis atau bahkan dari RT RW ya, supaya tidak terserang mentalnya juga. Nah, tapi yang paling menarik ini memang, Bu, yang ini nih, yang tidak ada gejala ini nih, apa yang harus kita lakukan ini, Ibu, supaya bisa kita detect orang ini, apalagi yang harus kita gencarkan dengan tracing ini, Bu Minar ya, yang ini ya, langsung program TB.
5: Iya, benar. Jadi untuk masyarakat yang tidak gitu bergejala dengan TB, gitu sebenarnya gini, Mas. Kalau untuk TB ini, walaupun dia bergejala, tapi hasil gitu dahaknya negatif, itu masih kategori dengan TB juga. Jadi kan kadang gini, gitu, masyarakat datang ke puskesmas dengan berkeluhan batuk. Mm-hmm. Gitu, setelah dicek gitu hasil dahaknya, rupanya negatif. Nah, gitu, setelah itu kita anjurkan untuk ronsen. Apa, jadi untuk menindaklanjutin gitu apakah si pasien memang gitu sudah terindikasi dengan TB. Nanti setelah itu kita rujuk ke rumah sakit. Gitu, bila nanti hasilnya positif, apa, ditindaklanjutin gitu tetap pengobatan TB. Iya. Apa, jadi TB ini bukan apa gitu, bukan dengan dahak aja yang positif, Mas. Nah, gitu, tapi dengan hasil dahak negatif apa sudah kategori dengan TB juga. Itu tapi kebetulan di puskesmas kan tidak ada gitu ronsen. Jadi bisa apa gitu kami alihkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi.
0: Nah, kalau udah ketahuan oh ini ternyata TB, untuk obatnya sendiri itu bagaimana, Bu? Karena ada beberapa penyakit seperti HIV yang itu yang disuplai sama WHO, pemerintah gratis gitu kan.
5: Kalau TB juga gimana?
0: Gratis juga,
5: gratis
0: juga gitu ya.
5: Iya, gitu. Untuk pemeriksaan dahaknya juga gratis.
0: Berarti selama 6 bulan itu gratis
5: dapat obat TB. Iya.
6: Jadi Mas Joshua, TB ini bukan semuanya TB paru. Iya. Bisa juga TB tulang.
0: TB tulang kan
6: ada. Ada.
0: Kok saya baru dengar ini, Bu. TB tulang itu gimana maksudnya?
6: Nah, yang tadi saya bilang ada beberapa gejala tidak dirasakan itu kayak misalnya dia tidak kena di TB paru. Karena kalau TB paru itu pasti dia akan ada gejala batuk. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah TB tulang, TB kelenjar, ya, itu yang biasanya gejala itu pasti ada, misalnya terjadi penuh berat badan, terus berkeringat. Nah, nanti makanya di dicek tidaknya negatif. Oh, ronsennya mendukung, ada bercak-bercak. Nah, makanya ada pemeriksaan TCM. Nah, itu biasanya lebih terdeteksi dia. Ya, ini speknya dia, kategori TB-nya TB apa, obatnya juga resisten dengan obat apa. Jadi TCM itu lebih akurat pemeriksaannya. Kalau dulu kan kita pakai dahak yang mikroskop itu yang pakai 3 sampel. Nah, sekarang dengan 1 sampel saja sudah terdeteksi dia. Dan kalau tadi saya menambahkan ya untuk di kelurahan, alhamdulillah, tapi bukan kasus TB. Yeah. Kami pernah juga turun ke rumah warga dengan status gizi kurang. Nah, kebetulan waktu itu di Kelurahan Tanjung Buntung yang ada masalahnya. Alhamdulillah, welcome. Pada saat kami lintas sektor, kami sampaikan langsung dari kelurahan turun bersama tim, dan itu mendapat bantuan kemarin di kelurahan. Jadi ibunya tuh balitanya juga gizi kurang, ibunya juga lagi kek. Jadi kemarin kami sampaikan bahwa suaminya cuman buru di pelabuhan. Kami berkoordinasi dengan PJ Gizi, dengan kelurahan pas lilinsek, alhamdulillah dibantu. Nah, Pak, kalau di Bengkong Luar ini biasanya ada kasus bapak yang tidak mengizinkan dan imunisasi. Nah, kebetulan dari keluar juga turun tuh. Jadi kami bersyukur karena kalau keluar kami itu mendukung gitu. Kalau kami ada kegiatan, mereka juga turun gitu.
0: Iya, iya. Pak Lura tolong dulu ini masyarakatnya, enggak ada yang mau gitu ya, Pak Lura.
6: Iya, kalau yang mau DGJ, Pak, yang mau DGJ itu kan dia enggak mau kamuk nih. Nanti dari keluar turun biasanya RT RW-nya dan
0: sebagainya. Berat jadi Pak Lukman ya. Langsung berhadapan dengan masyarakat yang mungkin belum lagi ODGJ, Bu, ya.
6: Kita
0: nggak tahu ya gimana cara penanganannya. Tapi kalau menangani masyarakat seperti itu bagaimana, Pak? Supaya mereka tetap sehat juga nih, Pak.
2: Kita selalu mengimbau lah kalau di grup-grup itu terintegrasi juga ke warga kan, grup RT RW ini juga. Kita selalu mengimbau informasi-informasi tentang kesehatan. Contoh seperti kemarin ada edaran juga dari wali kota. Nah, selalu kita share apapun informasi yang kita dapatkan dari kesehatan, dari edaran wali kota dan edaran lainnya yang berkaitan dengan untuk masyarakat, kita langsung share secara masif. Nah, sehingga masyarakat langsung menerima, langsung memanfaatkan apa yang didapatkan dari informasi tersebut. Dan itu juga kami selalu mengimbau, kalaupun misalnya ada waktu luang, laksanakan gotong royong. Bahkan kalau ada RT RW melaksanakan senam, silahkan saja. Kami dari kelurahan selalu mendukung hal-hal yang positif.
0: Ya, karena memang penyakit tadi seperti yang dikatakan dari Pak Puskesmas itu bisa muncul kalau lingkungannya nggak bersih. Betul. Gitu, Pak, ya. Terus juga dengan ada kegiatan-kegiatan senam, gotong royong, itu akan membuat masyarakatnya lebih aktif dan juga sehat gitu ya. Kalau di Tanjung Buntung bagaimana, Pak Dimas, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya yang dilakukan selama ini?
3: Oh ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, Tanjung Buntung, Bengkong Laut.
0: Bengkong Laut.
3: Kalau kami dari kelurahan mungkin sedikit menambahkan, kalau kami berharapnya masyarakat itu bisa lebih aktif lagi untuk bertanya ke petugas kesehatan. Jadi sebenarnya tidak perlu malu ataupun tidak perlu takut kalau memang ada keluhan ataupun bapak ibu itu diajak untuk diperiksa, silakan datang saja dan konsultasikan. Ya, karena itu juga untuk kebaikan mereka juga, kebaikan keluarga dan juga lingkungan. Mm-hmm. Ya, jadi mungkin semakin cepat diperiksa, yeah, semakin tenang juga lah hati kita itu.
0: Yeah. Harusnya mm-hmm semakin tenang gitu Pak ya, jangan jadi takut gitu yeah, ya Pak ya.
3: Ya, itu itulah kita ajak-ajak masyarakat ya, seperti itu.
0: Ya, makanya perlu kegiatan masyarakat sesering mungkin supaya dia bisa percaya curhat nih kepada perangkat daerahnya Pak ya. Wah Pak, kayaknya ada penyakit gini-gini ini. Nanti kan udah berani gitu, tinggal Pak Lura, Pak Seklur ngarahkan ke puskesmas gitu ya. Jadi lebih enak. Jadi bukan penyakitnya aja yang disembuhkan, tapi mentalnya juga makin bagus gitu ya Pak ya. Karena kalau penyakit ini Bu ya katanya ya, kalau mental kita juga rusak, susah sembuhnya juga ya, gitu ya. Malah makin kronis nanti Bu ya, datang penyakit-penyakit lain gitu.
2: Kuncinya di pikiran kita.
0: Di pikiran Pak ya. Mindset kita harus positif, harus yakin sembuh gitu ya. Selain berikhtiar juga gitu Pak ya. Oke, buat pendengar Pusat RRI Batam yang ingin bergabung, kita masih tunggu ya beberapa menit lagi yang ingin bertanya kepada keempat narasumber kita terkait tentang CKG, secara khusus terkait tentang TB. Ini saya sapa juga buat pendengar Pusat RRI Batam yang menonton melalui YouTube channel RRI Batam. Terima kasih untuk atensinya ya, banyak yang berkomentar. Puskesmas sekarang programnya keren-keren katanya. Kemudian juga dari Puskesmas juga bagus dan juga mantap. Kemudian juga informasi yang dibagikan hari ini sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat khususnya yang Tanjung Butung dan juga Bengkong Laut ya, yang belum CKG, datang aja langsung ya ke lokus-lokus yang ada Pak ya. Nah, di Bengkong Laut lokusnya di mana aja Pak titiknya Pak?
2: Bengkong Laut itu ada 7 titik. Itu di Bengkong Permai.
0: Permai.
2: Bengkong Permai itu ada 2. Di Bengkong Ratu ada
6: ya, Bengkong Ratu juga.
2: Bengkong Ratu ada 1. Ya. Di Bengkong Harapan juga.
6: Ya,
2: di Bengkong Komplek Greenton juga ada. Ya. Total itu ada 7. Di Bengkong Permai itu ada 2 titik.
0: Nah, kalau di Tanjung Buntung Pak Seklur itu di mana aja titiknya?
3: Kalau di Tanjung Buntung ada 10.
0: Ada 10, cukup ya, banyak ya.
3: Cukup banyak. Ya. Yang pertama itu ada di Bengkong Pertiwi. Selanjutnya di Tanjung Buntung, di RW2. Ada di RW3 Bengkong Abadi. Selanjutnya Bengkong Tengah, Bengkong Asrama, Bengkong Sarmen, Bengkong Asrama, dan juga ada di Kampung Tua RW1.
0: Ya. Dan ini buka dari jam berapa dan hari apa nih biasanya?
3: Kalau untuk teknis mungkin
0: dari puskesmas yang menentukan gitu ya. Berarti harus aktif di grup masyarakat, tunggu informasi dari RT RW masing-masing ya. RT RW-nya juga harus tanya terus pada Pak Seklur dan Pak Lurah gitu ya, supaya tahu kapan
6: sudah ada jadwalnya.
0: Sudah ada jadwalnya. Oh, jadwalnya gimana?
6: Ada jadwalnya, sudah dibikin tanggal berapa, lokus mana. Jadi Dinas Kesehatan itu sudah menyusun rencana. Jadi kami ini juga dipantau sama Dinas Kesehatan. Itu ada di bidang P2P, Ibu Melda yang pernah hadir di sini juga ya. Jadi nanti saat pelaksanaan itu akan turun. Mereka melakukan pengawasan, kira-kira adakah hambatan, bagaimana prosesnya. Jadi setiap pelaksanaan sekota Batam itu dari Dinas Kesehatan akan melakukan monitoring.
0: Ya,
6: gitu 2 ya. Orang, 1 lokus.
0: Berarti dalam sebulan itu berapa kali dilakukan 1 lokus ke
6: kalau untuk kami ya, untuk yang lokus di bulan September itu ada 4, di bulan Oktobernya ada 6, sisanya di November.
0: Ya. Ini ya sesuai dengan
6: Ya, ada termin pembayarannya juga dari Kemenkes.
0: Harus ngikutin itu juga supaya nanti enggak datanya enggak habis gitu ya. Ininya juga enggak ini ya Bu ya, karena memang by data semua kalau ini Bu ya, pendataan kita ini ya. Oke, Pak Lurah, Pak Seklur dan juga Ibu Tata Usaha Puskesmas Tanjung Buntung dan juga Ibu PJ Program TB dari Tanjung Buntung juga, terima kasih sudah ngobrol banyak

masih banyak program lagi yang harus kita obrolkan. Dan untuk peringkat pesawat RRI Batam, terima kasih sudah hadir bersama kami. Tadi ada Pak Ismail ada di WhatsApp dan juga yang ada di live chat YouTube RRI Batam. Di esok hari, di jam yang sama, kita masih akan menemani Anda dengan program Asta Cita lainnya. Saya Josa Suryadi pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45+2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pass. Into Bonnie Shaw on the turn, equalizes.
2: 1-1. Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim Recuve Beregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunnisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recuve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jalki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: di laman resmi ASEAN Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pagi Intan Sepak Bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan

0: besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
1: Melalui

0: biar pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bocce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai Batu Ampar atau Batu Ampar.
1: Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Halo, gimana dari Khalifah Mas Umar Muni ada di Pusat RRI Batam, channel informasi dan inspirasi di Lintas Batam Siang hari ini ya. Untuk diisi hari Jumat seperti biasa, untuk rentak Melayu kita akan hadirkan lagu-lagu Melayu saja. Dan untuk para pemantun kami, esok hari aja kita berpantun ya. Kita ingin jelang juga untuk sholat Jumat di kota Batam, yang dimana nanti kita akan siarkan dari Masjid Raja Hamidah Batam Center ya. Dan saat ini kalau saya lihat dari jadwal sholat zuhur, itu akan dikumandangkan di kota Batam jam 11.56 menit Indonesia Barat. Nah, sekitar jam segitu juga nanti kita akan hadirkan siaran langsung untuk sholat Jumat hari ini. Dan kalau saya monitoring juga saat ini di Masjid Hamidah masih sedang membacakan beberapa ayat surah Al-Quran ya. Dan untuk pendengar Pusat RRI Batam yang ada di daerah Batam Center, ingin bersolat di Masjid Agung Batam Center ya, atau Masjid Raja Hamidah, silakan persiapkan diri Anda dan juga tetap hati-hati saat menuju sholat Jumat atau menuju masjid. Saya berikan informasi lainnya untuk Anda di Pusat RRI Batam untuk rentak Melayu edisi hari ini di Jumat. Tetap di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gurinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat, diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik, karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netscher.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai daerah tersebut, sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.
1: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Batam mulai menurun. Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat 420 kasus pada Rabu 30 September, turun dari 500 kasus sehari sebelumnya. Sebelumnya, jumlah kasus ISPA tercatat 510 kasus pada 28 September. Meski mengalami penurunan, angka pernapasan gangguan pernapasan tersebut masih perlu diwaspadai di tengah perubahan cuaca dan kondisi udara yang sempat memburuk. Kepala Bidang Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan penanganan ISPA dilakukan sesuai dengan diagnosis dan gejala masing-masing pasien. Kepala PP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Sakar Rahmat, menegaskan bahwa pemerintah serius menangani persoalan banjir di Kota Batam. PP Batam bersama pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan anggaran penanganan banjir untuk 167 titik prioritas pada tahun anggaran 2026-2027. Ia menjelaskan sejumlah kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir tengah ditangani. Ia mencontohkan 4 pekerjaan penanganan banjir yang telah mencapai progres sekitar 60% dan juga ditargetkan selesai pada akhir 2026. Pekerjaan itu meliputi normalisasi peningkatan drainase Simpang Kepri Mall, drainase Sepeduk, drainase Jalan Suprapto, kawasan Sawang Permai Batu Aji, dan drainase Makam Pahlawan RS Graha Hermin Batu Aji. Informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mengibahkan lahan seluas 3 hektar kepada Perum Bulog. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun gudang bulog di Karimun. Hibah lahan diserahkan langsung Bupati Karimun Iskandar Syah kepada Kepala Gudang Bulog Karimun Asya Rianti dalam bentuk sertifikat tanah. Iskandar Syah mengatakan hibah tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah daerah mendukung pembangunan gudang bulog di Karimun. Pembangunan gudang nantinya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Demikian pendengar Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan jelang untuk silang sholat Jumat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Langsung di proses dari buatan pendengar, kita akan jelang untuk silang sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center. Untuk umat muslim yang menjalankannya, selamat menjalankan dan tetaplah di Pro 1 RRI Batam.

Ya, pendengar kami masih menunggu untuk sambungan silang Jumat dari Masjid Raja Hamida Batam Center yang berlokasi dekat dengan kantor Wali Kota Batam. Ya, pendengar, kita sudah terhubung. Selamat mengikuti silang Jumat.

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله tiada kata yang pantas dan paling indah kita ucapkan pada siang hari yang berbahagia ini kecuali ucapan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beriring salam untuk junjungan kita, idola dan panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai tema khutbah kita pada Jumat yang berbahagia ini, pentingnya bekal iman dan Islam bagi anak cucu keturunan kita. Semua kita tentu punya cita-cita, punya tekad, punya target bagaimana keluarga kita, anak zuriat keturunan kita menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Banyak sekali ayat Allah mengingatkan kita. Di antaranya yang tadi kita baca di awal khutbah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Para orang tua, para ayah bunda hendaklah merasa khawatir, berhati-hati kalau seandainya mereka meninggalkan di belakangnya dzurriatan di'afa, dzurriat keturunan anak cucu yang lemah. Semua ulama tafsir menjelaskan, pertama, kita jangan sampai meninggalkan anak yang lemah imannya, lemah agamanya, lemah tauhidnya, lemah ibadahnya, tidak mampu mendirikan sholat, tidak mampu menutup aurat, tidak mampu beribadah kepada Allah. Jangan meninggalkan anak yang lemah attitude-nya, tak punya akhlak, tak punya adab. Jangan meninggalkan anak-anak yang lemah ilmu pengetahuannya, lemah skill-nya, tidak punya keahlian, lemah fisiknya, bahkan maaf, termasuk lemah ekonominya. Makanya ayat ini sangat penting sebagai renungan kita selaku ayah, selaku orang tua. Wal yakhsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Di ayat lain Allah juga ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman,
jaga dirimu, keluargamu, anak cucumu dari api neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kembali kita buka lembaran Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayatnya, kita akan menjumpai ada 14 kali diulang-ulang oleh Allah dialog antara ayah dengan anak. Dialog antara ayah, antara orang tua dengan anak-anak yang sangat dicintainya. Misalnya dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail ada dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Padahal kondisi yang sangat sulit, ayah bermimpi untuk menepati cinta dan janjinya kepada Allah untuk membuktikan cinta mengorbankan anaknya Ismail. Ketika itu pun ayah bicara kepada anak dengan jujur, dengan bijak, dengan penuh perasaan. Tapi memang Ibrahim yang sudah dipersiapkan dari awal dengan doa Rabbi habli minas salihin, duhai Allah kurniakanku anak yang soleh. Fabasharnahu bighulamin halim, Allah kurniakan, Allah beri Ibrahim anak yang sangat penyantun, anak yang sangat bakti. Kalau hari ini sempat ditawarkan kepada anak, anakku, ayah bermimpi tadi malam, ayah menyembelihmu nak, ayah membuktikan cinta ayah kepada Allah, ayah mengorbankanmu. Panzur madza tara, bagaimana kira-kira pendapatmu? Mungkin jawabannya lain. Tapi Ibrahim dengan Ismail, apa jawab Ismail? Kata berjawab gayung bersambut. Apa kata Ismail? Ya abatif'al, wahai ayah anda tercinta, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Satajiduni, aku betul-betul orang yang tunduk dan patuh atas perintah itu. Fa'inna, sesungguhnya ayah pasti akan menjumpai aku menjadi orang-orang yang berserah diri dan bersabar. Ini contoh dialog antara ayah dengan anak yang begitu dekat. Akhirnya terlaksanalah perintah Allah. Ada dialog yang lain antara hamba Allah, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya menjadi salah satu nama Al-Quran, Luqman. Surat 32, surat Luqman. Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun adhim. Dan ingatlah ketika Luqman berdialog, memberikan pelajaran, memberikan nasihat, wahai anakku tercinta, jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adhim. Karena mempersekutukan Allah itu dosa yang paling besar. Jamaah Jumat, dialog bagaimana Luqman menanamkan iman dari awal. Dan itu dialog berlanjut. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dialog yang kedua, bagaimana Luqman betul-betul menanamkan akhlak bakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu. Ya bunayya wa aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar. Ajak orang lain kepada kebaikan. Ini masih dekat-dekat dengan hari kesaktian Pancasila. Bagaimana menanamkan kembali ketuhanan yang Maha Esa, menanamkan tauhid, menanamkan keimanan. Yang kedua, anak yang beradab, bagaimana dia berbakti, punya attitude kepada orang tuanya. Nilai-nilai Pancasila juga sudah diwujudkan sebenarnya oleh Luqmanul Hakim sebagai sosok seorang ayah
yang sangat luar biasa. Lengkap. Ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau berjalan di muka bumi dengan membusungkan dada. Itu dialog, nasihat, bagaimana indahnya. Dan ada yang lebih dahsyat. Dialog antara Nabi Ya'qub alaihi salam dengan anak-anak beliau ternukil dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhadaa idza hadara Ya'qubal mautu? Apakah kalian hadir ketika Nabi Ya'qub saat-saat menjelang ajal beliau dijemput oleh Allah? Idh qala, maka tatkala ketika itu beliau mengumpulkan anak-anaknya. Dalam Quran ada 12 anak Nabi Ya'qub termasuk Nabi Yusuf di dalamnya. Apa yang dikatakan ketika anaknya sudah berkumpul? Wahai anakku sekalian, ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti sudah tiada anak, di belakang ayah, engkau akan menyembah apa? Dengar jawaban anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Qalu, mereka yang 12 orang ini menjawab, na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah Tuhan yang ayah sembah, Allah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan juga menyembah Tuhan yang disembah oleh kakek-kakek kami Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Wa nahnu lahu muslimun. Ayah tidak usah ragu, kami semuanya ayah akan tetap tunduk kepada kepatuhan Islam. Bagaimana potret Nabi Ya'qub sebelum wafat beliau? Menanamkan iman, menanamkan akidah, menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kadang-kadang ucapannya berubah. Bukan ma ta'buduna min ba'di, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau ayah sudah tiada anak, engkau akan makan apa? Memang penting juga. Penting, bukan tidak penting. Tapi yang maha penting, bagaimana menanamkan iman, menanamkan tauhid, menanamkan akidah, menanamkan Islam kepada anak-anak generasi kita. Para ayah yang berbahagia, hari ini dunia sedang mengalami resesi. Banyak ayah yang bisu kepada anaknya. Artinya apa? Jarang ayah bicara kepada anak. Padahal dalam Quran 2:14 ayat mengulang bagaimana harus ayah itu banyak bicara kepada anaknya, terutama memberikan nasihat-nasihat yang indah untuk anak. Mudah-mudahan kita berjuang. Tapi kalau perjuangan itu lulus, perjuangan itu kita capai walaupun sulit, memang untuk menanamkan iman, menanamkan Islam, menanamkan akidah kepada anak tidaklah mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, benar. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau itu tercapai, apa janji Allah? Walladzina amanu wa tab'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur ayat 21. Jika mereka mampu mengajak menanamkan iman, ketaatan kepada anak keturunannya, Allah akan kumpulkan mereka kembali dalam jannah dan surganya Allah. Bukankah itu cita-cita kita? Hidup di dunia keluarga sakinah mawadah warahmah, anak-anak soleh dan solehah, pulang ke akhirat kita ngumpul dalam jannah. Ayo, jangan lupa wariskan iman, tanamkan Islam, berjuang untuk anak keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Batam melalui Badan Anggaran Bersama Pemerintah Daerah akan melakukan.
3: Tapi bagaimana gadget itu bisa memberikan informasi yang dipahami?
1: Mengawali warta berita pada siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. DPRD Batam jadwalkan evaluasi APBD setiap triwulan dalam rencana kerja 2027. Pemuda berperan ciptakan ekosistem digital yang sehat. Inilah warta berita siang selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Joshua Suryadi. DPRD Kota Batam akan menjadwalkan evaluasi realisasi APBD setiap 3 bulan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2027. Dilaporkan Faik Iqbar Musaki.
4: DPRD Kota Batam akan menjadwalkan evaluasi realisasi APBD setiap 3 bulan sebagai bagian dari rencana kerja tahun 2027. Evaluasi berkala tersebut menjadi salah satu agenda DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Berdasarkan laporan Badan Musyawarah DPRD Kota Batam, evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pelaksanaan belanja daerah sepanjang tahun anggaran. Selain evaluasi realisasi APBD, DPRD Kota Batam juga menjadwalkan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RAPBD, perubahan APBD, hingga pertanggungjawaban APBD. Juru bicara Banmus DPRD Kota Batam, Anwar Anas, mengatakan fungsi anggaran juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pembahasan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
2: Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Batam, melalui Badan Anggaran Bersama Pemerintah Daerah akan melaksanakan pembahasan terhadap kebijakan keuangan daerah dan APBD sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Agenda fungsi anggaran tahun 2027 meliputi tahapan pembahasan KUA PPAS, RAPBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2027. Agenda evaluasi realisasi APBD setiap triwulan untuk memastikan efektivitas belanja daerah. Penjadwalan rapat koordinasi DPRD dengan pemerintah terkait hasil audit BPK. Penetapan agenda penyampaian laporan keuangan dan mekanisme pembahasan anggaran secara transparan dan akuntabel.
4: Dengan agenda tersebut, DPRD tidak hanya melakukan pembahasan anggaran pada tahap penyusunan, tetapi juga menjadwalkan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batam dan BP Batam memperkuat koordinasi untuk menangani banjir di sejumlah wilayah. Hal ini dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Asakar Rahmat pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, tercatat ada 167 titik banjir di Kota Batam. Dari jumlah itu, 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sementara titik lainnya ditangani pemerintah Kota Batam. Amsakar meminta pembagian tugas diperjelas agar penanganan banjir tidak tumpang tindih. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Bengkong Suwabedi. Kawasan ini berada di daerah rendah dan menjadi tempat pertemuan aliran air dari beberapa wilayah. Untuk mengatasinya, Pemko Batam dan BP Batam sepakat menyiapkan kolam retensi dan rumah pompa. Pemerintah juga meminta camat dan juga lurah terus memperbarui data titik banjir di wilayah masing-masing. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan banjir berikutnya. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat melalui penggunaan media sosial dan teknologi secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Dilaporkan Nur Mahfud.
5: Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen yang menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bermedia sosial. Hal itu mengingat media sosial menjadi sumber informasi yang sangat besar di era digital saat ini. Praktisi multimedia Jogi Swadon mengatakan, untuk menjaga media sosial senantiasa damai, yakni dengan melakukan berpikir sebelum posting. Ia menekankan pentingnya konten yang inspiratif, motivasional, dan kebenaran yang bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, ia juga mengingatkan generasi muda untuk waspada terhadap maraknya penyebaran informasi hoax di media sosial. Menurutnya, persebaran berita hoax atau fake news bisa ditangkal dengan literasi yang memperkaya bacaan dan informasi.
3: Bukan lagi hanya sekedar mampu menggunakan gadget, tapi bagaimana gadget itu bisa memberikan informasi yang dipahami dan mampu menyadur. Bahasanya itu ketika kita menerima informasi di level orang dewasa, khususnya pemuda, remaja, begitu kan, dia tidak lagi bisa termakan sesuatu yang merugikan dirinya dan orang lain, begitu. Nah, itulah ada tahapan-tahapan dalam literasi digital itu mengenai tentang pemahaman tentang sekuritas, pemahaman tentang bagaimana menjaga hal-hal yang sifatnya itu sensitif agar tidak di-share lebih jauh tanpa mempertimbangkan efeknya, gitu kan, termasuk peredaran berita hoax.
5: Ia menyampaikan, dengan memahami dan mengembangkan literasi digital, maka akan memperkuat keberadaan di media sosial sambil menjaga keamanan, privasi, dan integritas untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: 1025 pekerja PT Gimli Indonesia akhirnya mendapatkan surat pemutusan hubungan kerja dari manajemen setelah pelabik tak dibayarkan gaji selama 2 bulan terakhir. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
6: Kami menerima surat pemutusan hubungan kerja dari pemilik, tetapi untuk hak-haknya kan...
7: Nasib sebanyak 1025 pekerja Gimli Indonesia sudah dipastikan tidak lagi mengalami perpanjangan masa kerja alias akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK setelah polemik yang terjadi selama 1 bulan belakangan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, mengungkapkan bahwa pada Kamis 1 Oktober 2026, pekerja telah menerima keputusan surat pemutusan hubungan kerja dari pemilik Gimli. Namun, permasalahan belum selesai, sebab perusahaan masih belum memenuhi keseluruhan hak pesangon pekerja.
6: Ya, setelah itu kan kami menerima surat pemutusan hubungan kerja dari pemilik, tetapi untuk hak-haknya kan dia belum memberikan, hanya dalam bahasanya adalah hak-haknya akan diselesaikan secara peraturan perundang-undangan. Nah, kan muncul diselesaikan peraturan perundang-undangan itu mau seperti apa? Apakah nunggu pilot atau dia memberikan pesangon? Kan itu, kan masih ngambang. Dan surat itu ditujukan ke karyawan, ke wali kota Batam, dan ke gubernur.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Batam, Yudi Suprapto, menegaskan dengan di-PHK-kannya 1025 karyawan Gimli Indonesia, maka kasus ini akan bergulir ke tangan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan akan segera memasuki tahap selanjutnya.
8: Apakah dia ini PHK? Kita meminta kejelasan. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, tidak masuk ke kami. Itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
7: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Polda KP amankan 3 mesin pesawat bekas asal Singapura yang diselundupkan ke Jakarta. Modusnya, pelaku memalsukan manifesto dokumen perjalanan. Dilaporkan Sarah Melina.
9: Polda Kepulauan Riau mengungkap dugaan perdagangan 3 unit mesin turbo pesawat bekas yang telah berada di Batam selama 7 bulan belakangan. Polisi menduga pelaku memanipulasi dokumen pengiriman termasuk manifest untuk mengaburkan informasi terkait barang tersebut. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohe mengatakan, 3 mesin itu diamankan penyidik pada tanggal 15 Agustus lalu saat keluar dari Pelabuhan Bintang 99. Polisi telah menetapkan 4 orang tersangka yang diduga memiliki peran berbeda, mulai dari mengurus pengiriman dan administrasi hingga mencari pihak yang dapat menerima serta menjual mesin turbo tersebut.
10: Adanya 4 tersangka, yaitu Saudara LH, AE, AS, dan DJ, yang mana masing-masing mempunyai peran, ada yang menawarkan pekerjaan untuk mengirimkan mesin pesawat tersebut, kemudian ada yang bagian mengurus administrasinya, ada juga yang bagian mencari pihak-pihak yang sanggup menerima barang berupa mesin turbo pesawat tersebut untuk kemudian dijual.
9: Sementara itu, Kasubdit Indak Ditreskrim Suspolda Kepri AKBP Paksi Eka Saputra menjelaskan ketiga mesin pesawat itu masuk dari Singapura dan rencananya akan dikirim ke Jakarta. Pihaknya menemukan sejumlah persoalan, yakni perusahaan yang tercantum dalam dokumen tersebut saat dilakukan pengecekan di lapangan ternyata fiktif. Kondisi ini membuat penyidik masih mendalami asal-usul dokumen dan pihak mana yang terlibat dalam pengiriman.
11: Setelah mereka ada upaya memasukkan barang ini, mereka tidak langsung mengirimkan ke daerah tujuan. Tapi mereka sengaja wait and see, menunggu dulu sambil memanipulasi dokumen-dokumen kelengkapan agar barang ini dapat tiba di daerah tujuan. Disebutkannya dalam dokumen perusahaan ABC. Tapi faktanya ketika kami cek di lapangan, perusahaan tersebut sudah tidak ada.
9: Mesin turbo pesawat bekas itu ditaksir senilai 30 miliar rupiah. Pertersangka dijerat dengan pasal 111 junto pasal 47 ayat 1 junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, China membangun pusat pelatihan militer dan akademi penerbangan di Laos, Asia Tenggara. Fasilitas yang berada di Bangkeun itu resmi beroperasi pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Pusat tersebut merupakan kerjasama China dan Laos untuk mendukung pelatihan militer, termasuk pilot Angkatan Udara Laos. Sejumlah analis milenial memfasilitasi ini juga menunjukkan semakin kuatnya kehadiran militer China di Asia Tenggara. Pembangunan fasilitas tersebut dimulai sejak akhir 2025. Selain di Laos, China juga memiliki fasilitas dukungan militer di Kamboja dan pangkalan logistik di Djibouti. Seorang analis mengatakan fasilitas di Laos bisa memperkuat hubungan militer China dan juga Laos serta mendukung kehadiran militer China secara berkelanjutan di kawasan. Namun, Kementerian Pertahanan China menyatakan fasilitas tersebut digunakan untuk melatih pilot dan tidak ditujukan pada negara lain. Laos sendiri selama ini mengirimkan personilnya ke sejumlah negara termasuk China, Vietnam, dan Rusia untuk mendapatkan pelatihan militer tingkat lanjut. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
12: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Barcelona dibuat was-was selama jeda internasional. Sejumlah pemain depan mereka mengalami masalah setelah membela tim nasional masing-masing. Rapinha mengalami cedera otot saat memperkuat Brazil menghadapi Australia Selasa 29 September 2026 kemarin. Rapinha kini sudah kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan dan pemantauan kondisi. Cedera ini menjadi perhatian karena Rapinha tampil sangat baik di awal musim. Ia sudah mencetak 14 gol dan 3 asis dari 8 pertandingan. Selain Rapinha, Barcelona juga mengkhawatirkan kondisi Anthony Gordon dan Lamine Yamal. Keduanya tampil dalam 2 pertandingan bersama tim nasional dan dinilai berisiko mengalami kelelahan. Barcelona berharap para pemainnya tetap fit karena kompetisi klub akan kembali bergulir. Sementara itu, Barcelona mendapat kabar baik dari Karim Adeyemi. Pemain tersebut tidak masuk skuad Jerman untuk laga terakhir melawan Serbia dan sudah kembali ke klub. Barcelona kini berharap para pemain depan mereka bisa kembali dalam kondisi terbaik setelah jeda internasional. Berita selanjutnya, pendengar. Portugal kembali meraih kemenangan tanpa Cristiano Ronaldo. Portugal mengalahkan tuan rumah Denmark dengan skor 4 gol berbanding 2 dalam laga UEFA Nations League di Stadion Parken Copenhagen Jumat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ini menjadi kemenangan kedua Portugal secara beruntun tanpa Ronaldo. Sebelumnya, Portugal menang 2-1 atas Norwegia. Dalam laga melawan Denmark, 4 gol Portugal dicetak João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha, dan João Felix. Sementara 2 gol Denmark dibuat Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Norwegia. Pelatih Portugal Jorge Jesus menilai kemenangan atas Denmark menunjukkan penampilan timnya berada di level tinggi. Selanjutnya, Portugal akan menjamu Norwegia di laga terakhir jeda internasional. Ronaldo masih belum dipastikan tampil dalam pertandingan tersebut. Masih dari dunia sepak bola, pendengar. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, menegaskan dirinya tidak tertarik mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di Maroko pada Maret 2027 mendatang. Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, disebut akan kembali mencalonkan diri. Sejauh ini, belum ada nama pesaing yang resmi diumumkan. Nama Nasser Al-Khelaifi sebelumnya disebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak di Eropa dan Asia untuk maju dalam pemilihan tersebut. Namun, pengusaha asal Qatar itu menegaskan tidak memiliki ambisi untuk memimpin FIFA. Al-Khelaifi mengatakan dirinya lebih memilih fokus menjalankan pekerjaannya saat ini dan terus membangun Paris Saint-Germain. Selain menjadi presiden PSG, Al-Khelaifi juga memiliki saham minoritas di klub Portugal SC Braga. Sekian Bila Olahraga, saya Fakih Permusaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. DPRD Batam jadwalkan evaluasi APBD setiap triwulan dalam rencana kerja 2027. Pemuda berperan ciptakan ekosistem digital yang sehat. Tetaplah bersama kami peringkat di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti juga kami sosial media kami di Facebook, Instagram, juga TikTok @pro1rribatam. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Gak bisa dibiarin nih. Parah banget. Beda aliran dikit langsung dihujat. Saya akan lawan. Harus pakai akun bodong ah.
1: Aneh, jangan gitu Lil. Pagi-pagi udah ngajak perang. Emang emosi gara-gara apaan sih?
0: Nih lihat, cuma beda gara-gara selera bubur diaduk sama gak diaduk. Netizen bisa debat bawa-bawa ras dan suku.
1: Hah? Beda bubur doang sampai mau pecah belah bangsa? Terus kamu mau ikutan ngomporin?
0: Ya, ya iyalah, kan membela kebenaran, Indah.
1: Kebenaran apaan? Kemarin pas peringatan Hari Kesaktian Pancasila, statusmu saling menghargai. Tapi jempolmu di sosmed kayak prajurit perang.
0: Oh iya ya, lupa.
1: Ingat, sakti itu bukan cuma di lembaran sejarah. Kesaktian Pancasila zaman sekarang itu pas kita bisa bertahan jempol, hargai pendapat, dan tetap ada walaupun beda pendapat. Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026.
0: Bijak di sosmed,
1: rukun di dunia nyata.
2: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini bisa bertumbuh menjadi bangsa yang besar ketika mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan memaknai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Ada beberapa makna penting kesaktian Pancasila itu sendiri, yaitu diantaranya, kesaktian Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh warga negara Indonesia, bahwa Pancasila merupakan pedoman serta dasar negara yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Makna kesaktian Pancasila adalah kesaktian Pancasila merupakan upaya untuk memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa. Pancasila sendiri memiliki peran penting sebagai pondasi dasar negara Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan sebuah negara yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

0: Ini lagu gak wakmu loh ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen metu.

0: Masuk di Persada Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Ya, gimana kabarnya? Dan gimana tadi jumatannya nih? Untuk peninggal Persada Radio Batam, mudah-mudahan kusyuk ya, dan juga perjalanannya sampai ke rumah dengan selamat. Dan yang ingin bekerja silakan lanjutkan lagi, yang santai di rumah ditemani dengan Joshua sini dengan lagu-lagu dangdut di program di Koda. Dan seperti biasa mendingan Anda bisa request di line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Terima kasih nih yang sudah antusias banget di Persada Radio Batam hadir di line WhatsApp kita dari jam 12 tadi loh. Ini udah pada ngirimin pesan semua ini. Ada siapa nih di sini? Ada kakak-kakak Monik juga yang ada di Tanjung Umur. Terima kasih. Ya jangan lupa makan siang, yang udah makan siang, yang bawa nasi berkah dimakan sekarang gitu ya. Enaknya gitu ya. Jadi ibadah Jumat ya. Ada Jumat berkahnya, saling berbagi, dan itu merupakan bagian dari kebudayaan kita kayak Indonesia ya. Karena nggak semua negara juga nih yang punya Jumat berkah, tapi untuk di wilayah Asia sih dengarnya sih hampir semua punya gitu ya, kebudayaan yang sama ini. Ini menarik sekali nih. Nah, untuk yang ada di WhatsApp untuk siapa ini di sini? Ada Ricky ya. Oke, Ricky, terima kasih sudah kirimkan pesan juga. Ada Ci Asna juga yang ada di Melcem, mau request lagu Debu-debu Jalanan. Salam ketemu buat Monik dan juga Bang Teni. Ada Lukas Uran, ada Mas Lidar, ada Kak Sarina, ada Kak Pasekarwangi, dan semua yang dengerin Persatu RRI Batam. Terima kasih yang udah gabung di WhatsApp Persatu RRI Batam. Saya angkat dulu dengan telepon sebagai penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo,
0: baru aja disebutin tadi Kak Monik. Panjang umur ya.
1: Aku dengar. Aku dengar. Jangan lupa makan siang nih Joshua. Aku bilang
0: gitu. Udah tadi makan siang. Kakak udah makan siang belum?
1: Udah makan dah. Udah makan siang dah.
0: Apa kakak masak hari ini?
1: Hari ini biasa lah.
0: Karena sempet pedas.
1: Iya betul. Aku yang kata biasa tadi betul. Ikan sambal aja.
0: Sambal. Oh nggak pakai pedas ya? Kakak mau dengar lagu apa siang ini kakak?
1: Monik mau minta lagu Jejaka India kesukaannya abang suka sama muda India Joshua.
0: Tiap hari jadi jejaka terus ini ya, jejakan dia ya. Tak pernah bapak dia ya.
1: Iya betul. Sekarang kalau gitu Joshua, salam yang pertama buat Nabi Joshua ya. Yang bertugas semoga selalu sehat dan merasa kebutuhnya. Amin. Sekarang kalau gitu salam sebesarnya buatnya abang suka sama muda India, Bu Siti, dan semuanya lah yang teman dengan Monik, yang kawan-kawan Monik aja. Itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Oke,
0: ada Kak Monik di Tanjung Uma. Lagunya Jejaka India. Sampai kapan ini Jejaka ya? Kapan jadi bapak-bapak ini? Oke, yang ada di line telepon di 463351 silakan kembali bergabung. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
2: Halo, selamat siang Joshua.
0: Selamat siang kakak. Aduh, lembutnya suaranya
2: hari ini.
0: Kabar baik kakak. Kakak Tanjung Pinang ini kayaknya ya.
2: Aduh,
0: Kak Sekerwangi ya.
2: Lagunya Joshua Kyu.
0: Lagu apa kakak?
2: Dari Diora, Wajah 360 katanya.
0: Diora, Wajah 360 ya.
2: Kamera paling jahat itu.
0: Waduh. Di zaman itu ya.
2: Di zaman masanya.
0: Zaman penjajahan kayaknya itu ya, 360.
2: Gayanya, Wajah 360 kata Diora. Salam sikit Joshua Q ya.
0: Silakan kakak.
2: Salamnya Pak Joshua, semoga sehat selalu, panjang umur, dilancar rezeki, dilancar juga pekerjaannya ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Ya, buat ini, buat siapa? Buat Mak Kun, sehat selalu. Buat Mak Dia, buat Cik Asnah tadi, buat buat siapa? Buat Abednego, Bang Iman, Bang Jais, Bang Gapar, buat Tok Cik, Bapak Alam Alang, buat Kak Mila.
0: Kak Mila.
2: Buat Kak Mila, Pak Mur, Wak Normi. Ini lagi apa ini?
0: Lagi apa dia?
2: Apa ini? Dia mungkin lagi dengar Joshua juga.
0: Oh iya.
2: Ini buat
0: lagi buat apa kakak?
2: Sama Bang Roma, ah?
0: Lagi apa? Lagi apa? Buat lagi buat apa? Tabu buat apa-apa.
2: Hari ini kakak lagi bersih-bersih bilis ini.
0: Oh, bersih-bersih bilis ya, panen tapanya.
2: Dari kirim dari kampung ini mau buang tulangnya gitu kan. Iya, jadi dengar Joshua lagi siaran. Buat siapa ya, buat Mas Prabu, buat Mak Dia, buat pokoknya buat semua aja lah yang belakang memasuk juga Joshua ya.
3: Makasih ya kakak udah gabung ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Siang. Ini Kak Sarina lah.
3: Oh Kak Sarina, aduh, piayu ya.
2: Udah lupa sama suara aku, berarti tak cinta tak sayang lagi dia.
3: Tetap cinta dan sayang.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Kak Sarina ya, memang mirip-mirip kakak beradik yang dua ini ya. Kak Sarina di Piayu, Kak Sekar di Pinang ya. Oke, di line telepon 463351. Halo.
3: Halo, dengan siapa di sana?
4: Halo, Sugoda di
3: Bandung. Betul. Betul. Kok Ardo pula? Ardo lagi libur dia, Bang. Jangan diganggu, Bang. Ya. Ardo lagi libur dia.
4: Iya.
3: Jadi apa siapa ini?
4: Ini Pak Mur.
3: Di mana?
4: Tanjung Sama. Meranti ya.
3: Eh banyak suara ayam di sana, Pak.
4: Iya, di bawah tuh ada ayam.
3: Ayam siapa? Ayam kita tuh, Pak Mur.
4: Ayam kampung, ayam jiran-jiran sebelah.
3: Oh, jiran sebelah ya. Boleh lah ini dekat lagi tahun baru nih.
4: Iya, boleh.
3: Hari raya boleh lah ya, Pak Mur ya.
4: Iya.
3: Dengar lagu apa, Pak Mur?
4: Lagunya lagu Gandul ya. Ranting yang kering, Kisdalia ya, bisa.
3: Lagu apa?
4: Ranting yang kering. Iya.
3: Nanti kita siram ya. Ada lagunya Ranting yang kering ya.
4: Oke.
3: Salam
4: ini Joshua ya, Joshua.
3: Iya, betul Pak Mur.
4: Iya,
3: Pak Mur. Kakak Bapak di mana? Tumben tak nelpon.
4: Ya.
3: Kakaknya Pak Mur.
4: Iya,
3: tumben tak nelpon dia.
4: Iya, keriting tuh.
3: Oh, lagi keriting dia ya?
4: Iya.
3: Lagi di mana?
4: Di Balai.
3: Lagi ini di Balai.
4: Iya.
3: Iya.
4: Ya, buat Joshua selalu panjang umur, rezeki, sukses dalam kehidupan ya, Jos.
3: Iya.
4: Buat istri, buat anak Munazir, keluarga di Tarik Lajar Laut, Gopur di Selat Panjang, buat Wak Normi, Kak Normi tuh, Pak Zaini, Indan, Ibu Norma, Nek Kembar, Nur Baikir, Suci Sansang, Mak Fajar, Nek Sakira, Bu Lepau, Nek Desi, Nek Tegi, Bukti, Tanjung Sama.
3: Tanjung Sama juga ya, pokoknya semua Pak Mur yang lagi dengar kita ya.
4: Iya, Mama Lina, Paru Bangkit, Gaptar, Pak Alang, Udin Butun, Mama Dewi, Su Engki, Sarina yang tadi ya, Sarina Kiki,
3: Sarina Kiki,
4: ya.
3: Batam, Karimun semua ya.
4: Iya. Husi, Mimin, Putra Rangsang, Roni Emira, Putri Rangsang, Kanga, Nadi.
3: Pak Mur ini ada salam ini dari Kak Monik juga.
4: Oh, ada.
3: Ya, udah pada ngantri semua nih di belakang Pak Mur nih ya.
4: Kadang-kadang
3: lupa gitu ya.
4: Iya, dah masuk kan.
3: Kalau lagi lapar lupa gitu ya.
4: Iya. Andilau.
3: Andilau juga ya.
4: Tanjung Melati, Tanjung Berlian ya.
3: Tanjung Berlian.
4: Buat masyarakat desa Tanjung Bakau, Tanjung Sama, desa Teluk Sama, desa Tanjung Gemung, khusus Kecamatan Rangsang Merati ya, Jos. Dengan ucapan semoga sehat selalu.
3: Amin, terima kasih.
4: Yang sakit cepat sembuh, yang sembuh tambah sehat.
3: Tambah sehat itu yang penting ya.
4: Oh, sejauh.
3: Terima kasih Pak Mur.
4: Ya, orang.
0: Oh, rasa ada Pak Mur di line telepon kita, pokoknya satu RT, satu negara sih kayaknya. Dapat salam dari Pak Mur. Pesan Pak Mur tadi jaga kesehatan untuk semuanya ya. Buat yang ada di WhatsApp kita ada Nek Sakira, terima kasih. Salam kata buat Iman, ada Betnego, ada Prabu Bangkit, ada Romi, ada Amira, ada Andi, kemudian juga Roy Saputra, Bang Saiman, dan semua yang dengerin Pro 1 RRI Batam. Dapat salam sayang dari Nek Sakira buat Kak Lukas, dan juga untuk siapa di sini di WhatsApp kita ya, dari 0812763 sekian-sekian. Nanti akan Joshua bacakan. Kita mendengarkan dulu lagi yang pertama, Eva Wanita, Jejaka India.
5: Are, hamko Indonesia mecaye.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, peringat kami hadirkan cek fakta untuk Anda dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih tahun 2026, faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turbekhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan juga rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id, termasuk diketahui rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Dengan adanya cek fakta ini, pendengar menyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di prosotir Eri Batam Benir. Wah, ini lagunya Pak Hamdan ATT ya. Segan saya manggil abang gitu ya. Udah senior banget nih Pak Hamdan ini ya. Ini lagunya berjudul Harta dan Cinta. Kita potong dulu ya buat pendengar prosotir Eri Batam yang sudah kirimkan pesan. Saya mau bacakan dulu di sini. Ada Pak Lukas Wuran yang sudah kirimkan pesan dari tadi ya, setengah jam yang lalu, dengan salam untuk keluarga yang ada di Kobel Sawang ya. Ada Mak Rempong, ada Ci Asna, ada Siti Jamila, ada Kak Monik, ada Kak Jamila juga, ada Roy Saputra, Bernigo, ada Bunda Zaimah, dan semua peringkat pusat RRI Batam ya. Kemudian di sini ada dari siapa nih, tak ada nama ya. Oh, ada di sini, ada Kak Sumarlina. Salam katanya buat semua peringkat pusat RRI Batam, semoga sehat selalu, dan juga buat kru-kru Pro 1, semoga rezekinya lancar dan juga sukses, amin ya. Ini enak banget jadi penyiar ya, didoain terus ya. Tak ada yang doain jodoh, doain kesehatan, doain sukses, amin. Oke, ini dari Pak Bednego, ada Pak Prabu juga, ada Kak Monik, dan semuanya peringkat pusat RRI Batam dapat salam dari Kak Sumarlina ya. Ada Kak Monik juga di sini, terima kasih kembali sudah bergabung Kak Monik. Ada Bang Saiman juga yang hadir request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Salam yang kita buat Monik Sekarwangi, ada Sarina, ada Kembar, ada Sakira, Mazi, Makun, Mas Prabu, dan semuanya peringkat pusat RRI Batam. Ada Kak Sekarwangi juga. Waduh, Kak Sekar tadi salah nama ya, sorry ya. Ternyata dari Kakak Piayu tadinya ya. Kak Sekarwangi mau salam untuk Nek Sakira, ada Bu Sri, ada Monik, Kapten Syam, ada Bang Arjuna, ada Ma Fajar, ada Cik Hasna, Uni Desi, Bang Zaiman, ada Rahma, Bang Roni, ada Bang Roy, dan juga Bang Junaidi ya, dan juga Bang Iman, dan semuanya lagi dengerin ya. Terima kasih Kak Sekar, tumben nih Kak Sekar gak gabung di telepon ya. Joshua tunggu ya, ini program baru kita masih cukup panjang, nanti sampai di jam 3 sore. Halo. Oke, terputus nggak apa-apa, boleh dicoba lagi ya di line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp Prosotir RRI Batam. Halo. Halo. Halo juga, dengan siapa di sana?
1: Ini Wak Normi dari Penyembalan.
0: Wak Normi. Oh iya, tadi adiknya, sekarang kakaknya datang ya.
1: Greeting Jod. Wak nih Jod, dari pagi sampai jilong 12 dengan Radio Batam.
0: Waduh. Tapi greeting. Terima kasih dah.
1: Lagunya terus ya. Mm-hmm. Apa, termiskin di dunia ya.
0: Waduh, termiskin di dunia ya.
1: Waduh. Nah, lagu ini mudah-mudahan Jus sehat selalu, banyak umur, warah rezeki, dapat jodoh perempuan yang baik ya.
0: Amin.
1: Nah, untuk adik Wak, Pak Mor, sekeluarga, masyarakat yang sama, untuk Ayar Bintara, mudah-mudahan selamat, sana banyak umur, selamat.
0: Amin, kita ayar. Doakan dia ya.
1: Ya. Untuk Sarina Kikiu, untuk Pak Haji Idro Selat Belia, untuk Tu Engki, untuk Nek Peggy,
0: Untuk
1: Ibu Ti, ada di Balai sekarang.
0: Oh, Ibu Ti lagi di Balai sekarang?
1: Ada sekarang dia. Untuk Mama Azi, Pak Bauzi, Mama Iman, Nek Kembar, Anti Tita, Sarina Kikiu sudah jadi ya.
0: Untuk siapa lagi semua ya?
1: Untuk Udin Mutun, untuk Andi Lau, Mama Lina, Norbelki, Pak Tohat, Pak Zaini, Amira, untuk Roni, untuk Juliana, untuk Nek Peggy, untuk
0: Uni Desi,
1: untuk Pak Dia, untuk Pak Alang, untuk Tok
0: Ci lagi.
1: Semualah Jose, Wak ada kerja nih, air kali tak datang.
0: Air kalau tak datang.
1: Semoga selamat semuanya, sehat selalu, banyak umur.
0: Terima kasih ya Wak Normi ya.
1: Amal ibadah diterima Allah. Terima kasih Jus. Horas.
0: Ya, ada Wak Normi ya di lantai pun kita banyak kerja, tapi sempat nelfonnya luar biasa memang. Mudah-mudahan lagu yang kita hadirkan jadi bikin semangat ya Wak Normi ya, untuk pekerjaannya yang lagi santai juga. Kita angkat lagi lantai pun di 46351. Halo. Halo, dengan siapa di sana?
2: Dengan Mama Jos.
0: Mama, siapa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga di sini, Mazi. Apa udah kerjaan makan siang ini? Udah makan. Mazi udah makan?
2: Baru siap jahit.
0: Siap jahit ya. Jadi sekarang lagi istirahat ya.
2: Istirahat. Ini nak bertemu dengan Jos
0: bentar. Oh, boleh bertemu. Dekat ke Batam juga boleh langsung.
2: Cukup aja ke udara.
0: Cukup udara ya. Oke, Mazi mau dengar lagu apa?
2: Lagunya masih saya. Cincin Putih judulnya.
0: Cincin Putih. Cincin Putih lagunya ini ya. Si ini ya. Aduh, siapa nama ini? Bukan Caca Handika ini. Yang cewek kan?
2: Cowok lagi.
0: Cowok ya, Cincin Putih ya. Siapa ini namanya? Ini lagu-lagu klasik ini ya. Caca Handika memang kan?
2: Nah,
0: Caca Handika Cincin Putih. Oke deh, kita siapkan lagunya. Salam untuk siapa, Mazi?
2: Salamnya untuk Joshua, salam berkipas Joshua, semoga Joshua yang umur lebih harga.
0: Terima kasih.
2: Dilindung Tuhan yang maha kuasa,
0: dengan maha kuasa Joshua.
2: Salamnya untuk yang umur lebih tadi, putra rasa Roni, untuk Pak Alam, Mbak Alam, Mbak Jim, Aji, Pak Tohat. Kau sendiri, ini gembaran, ini tegin, ini siwana, keterwangi, si untuk Ibu Pa, sama Elsa, Rahma. Lagi Joshua.
0: Iya.
2: Untuk Amedego, untuk Bangkit, untuk Bang Saiman, Bang Kumis,
0: Bang Kumis,
2: itu nama yang dia sering juga. Untuk Ibu Cip, Pak Mor, lagi dia untuk Raha,
0: Kak Raha,
2: Ibu Aceri, Ibu Anya, Ibu Mama Dewi, Mama Lina, Mama Sofi, Mama Fajar.
0: Mama Fajar, pokoknya semua yang lagi ini kan Mas ya, yang kerja makin semangat, ya.
2: Foto-foto aja guys ya.
0: Makasih Mazi. Ayo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Mama Azi di Karimun ya. Mama Azi ini kalau soal jahit menjahit ya, luar biasa nih. Yang mau belajar sama Mama Azi, silakan datang ke TBK ya, Tanjung Balai Karimun. Di lantai telepon, halo. Halo, dengan siapa di sana?
3: Halo.
0: Halo, halo. Siapa di sana ini?
3: Halo, adikku Jus.
0: Halo juga kakakku, Kakak Puspa, bukan?
3: Bukan.
0: Kakak siapa? Kak Fa. Kak Fa lagi di mana sekarang? Iya. Di mana sekarang Kak Fat?
3: Badan sehat, alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah. Bagaimana,
3: gitulah.
0: Kapan Mawati masih di TBK kan? Masih di Karimun ya?
3: Masih lah, mana lagi indah.
0: Mana tahu udah datang Kak Batam kan? Jalan-jalan pula kan?
3: Nanti lagi.
0: Nanti ya, tunggu libur ya.
3: Ada rezeki.
0: Ada rezeki, amin ya. Kakak Nana dengar lagu apa?
3: Dapat minta lagu Haridang lah.
0: Haridang? Memang Haridang. Cuaca memang agak mendung tapi panas memang ya.
3: Panas.
0: Itulah asap kita ini. Keringat ya.
3: Iya.
0: Panas-panas.
3: Salamnya aja.
0: Silakan.
3: Untuk grup Nano-Nano sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Untuk Mak Iman, Pak Fauzi. Untuk Mak Aziz tadi sehat selalu. Untuk Pak Ngah, untuk Bunda. Untuk Mak Leni. Untuk Mak Lina. Untuk Pak Jemila. Untuk siapa lagi? Ibu Asri.
0: Ibu Asri.
3: Untuk Akit Nego, untuk Putra Rangsang, untuk Galah Palu.
0: Galah Palu.
3: Galah Palu.
0: Palu pula ya.
3: Ini tak rumah tujuh, Galah ke Palu.
0: Oh, Galah Palu ya. Iya, ya, hati-hati ya, 30 SKI.
3: Terus. Untuk semua-semua lagi, gimana pun berada.
0: Untuk semua lagi dengan ini ya.
3: Ania. Oke,
0: Jus. Terima kasih.
3: Jangan
0: lupakan Monik. Jangan dilupakan ya.
3: Iya.
0: Terima kasih.
3: Untuk semua lah, Jus. Dimanapun berada, Jus.
0: Sama-sama. Ya.
3: Oras.
0: Ya, ada Kak Fatmawati ya. Ibu RW kita. Ibu-ibu kepala desa ya. Di Karimun. Dengan lagu yang ingin request. Haridang katanya. Walaupun cuacanya mendung tapi panas gitu ya. Memang ya begitulah cuaca di daerah kepulauannya. Apalagi dengan kondisi banyak asap sekarang kiriman dari Kalimantan dan juga Sumatera. Nah, lagu berikut kita akan hadirkan miliknya Hamdan ATT alias Andan Atamimi yang udah dikenal dari tahun 60-an ya, masuk ke industri musik Indonesia, yang lahir di 17 Januari di tahun 1946, dan lagu ini sendiri Termiskin Dunia ia rilis di tahun 1980. Sampai sekarang para pencinta lagu dangdut Indonesia masih senang dan juga masih suka. Bahkan juga di tahun 2021 lalu, lagu ini pendengar masih mendapatkan penghargaan di Indonesia Dangdut Awards.

0: Ini lagu Herenang Nestapa dari Happy Asmara. Ya, jadi yang kepanasan. Lagunya memang bikin haredang gitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi damai, jadi tenang gitu. Karena memang cuaca di Batam udah mulai mendung juga ya. Walaupun memang mendung tapi hawanya panas. Gimana yang dijelasinnya ya. Ya tapi gitu yang kita rasakan ya. Kalau di Batam saat ini kalau cuacanya mendung, hawanya tetap panas. Bahkan juga kebiasaan di orang Batam ini ya, habis mandi masih keringatan lagi. Waduh, itu kelebihan kita nih kalau di kota Batam dibandingin daerah lain ya. Oke, yang ada di Facebook, di WhatsApp juga ya, yang ada di sini ada Kak Monik mau dengerin lagu panas. Buat lagu panas inilah haredang. Haredang ini bahasa apa ya? Bahasa Jawa? Bukan Jawa ya, bahasa Sunda ya. Haredang katanya. Oke, buat Kak Sekarwangi, terima kasih sudah kembali bergabung di WhatsApp Pro Satria di Batam. Yang ada di line telepon, silakan kembali bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Halo. Halo, dengan siapa?
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, dengan siapa di sana?
1: Kak Ani Tanjung Batu Kecil.
0: Kak Ani Tanjung Batu Kecil, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Panas-panas
0: ya.
1: Membara.
0: Hah? Panas membara. Panas membara di sana ya?
1: Iya.
0: Waduh. Kenapa?
1: Minjam lagu ya.
0: Minjam?
1: Minjam
0: kan pulang. Minjam lagu ya. Nah, balikin nanti ya kalau udah diputar ya.
1: Lagu Judi.
0: Hah?
1: Roma Judi.
0: Judi.
1: Nah, yang Judi.
0: Du. Apa liriknya?
1: Hah?
0: Apa lirik? Gimana liriknya? Judi.
1: Kami gak aneh kan.
0: Oh, tak pandai ya?
1: Meletup kan.
0: Oh iya, meletup. Janganlah meletup pula.
1: Janganlah makanan aku nanti.
0: Ah iyalah, bolehlah aku.
1: Saya untuk siapa? Suak ya.
0: Buat siapa?
1: Untuk suak, dapat jodoh lah saya.
0: Oh, buat saya.
1: Yang tak ngundang.
0: Oh, amin. Diundanglah semua ya nanti.
1: Nah, untuk suami Kak Ani yang ganteng nih. Yang saya ganteng, yang muek-muek nih.
0: Yang lain tak ada ganteng ya.
1: Ganteng itu yang lain tak boleh salam, suami yang penting.
0: Suami seorang lah yang ganteng.
1: Nah, itu ya. Untuk busu Andri ya, yang sampai kecil, Norma, tanya busu kecil semua yang sampai kecil ya.
0: Ya.
1: Kak Ani boleh diburu nih.
0: Lagi diburu.
1: Dah balik dah, bawa balik nih, penat.
0: Baru balik ya.
1: Dah itu buat untuk semua aja.
0: Terima kasih Kak Ani, salam juga buat suami kakak yang paling ganteng tuh ya.
1: Yeah, thank you.
0: Thank you. Memang harus begitu ya. Yang dipuji pasangan sendiri dulu ya. Terima kasih Kak Ani udah gabung lagunya nanti Judi dari Asmara lagi. Roma Irama ya, di line telepon 46301. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan kakak siapa di sana?
2: Dengan Kak Sekar.
0: Hai, Kak Sekar kita ini, kalau tadi katanya suami paling ganteng, ini kakak kita yang paling cantik ini ya.
2: Amin.
0: Cantik ya, bukan cantik ya, cantik. Dari Tanjung Pinang ya, Kakak Sekar. Oke, okay. Kakak mau dengar lagu apa?
2: Entah lagu Jos.
0: Lagu apa Kak?
2: Lagunya sedang-sedang saja, seperti abangnya Bang Potensan ya, Ismapura.
0: Yang sedang-sedang?
2: Yoi.
0: Oh, kakak maunya yang sedang-sedang aja ya. Baguslah, itu tidak maruk katanya. Baguslah yang sedang-sedang aja ya.
2: Benar-benar sedang aja.
0: Ah, betul, alam, betul, betul.
2: Alam. Soalnya tadi semua ya, Jos.
0: Itu semua ya.
2: Lagunya seperti yang bukan Bapak Desa, semoga saya selalu buatnya di Kumoni, yang selalu buatnya Besua.
0: Saya.
2: Yang bertugas sangat jati, tambah ganteng, tambah
0: hebat. Terima kasih, Kakak.
2: Besua yang ganteng, makasih, Horas.
0: Sama-sama, Horas. Ada kakak kita ya. Dari Tanjung Pinang, Kak Sekar dengan lagunya yang sedang-sedang aja. Yang ada di WhatsApp, terima kasih sudah bergabung. Di sini ada dari Kakak Monik. Dapat salam dari Kak Monik untuk Kak Sekar dari Tanjung Uma, Kota Batam. Oke, di line telepon 463331. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Sorry juga, dengan siapa di sana?
3: Ini Bang Sari dari Batu Kundur.
0: Bang Sawi?
3: Bang Sali.
0: Oh, Bang Sali dari Kundur.
3: Ya.
0: Bang kabar, Sali. Kabar baik, ya. Oke. Okay.
3: Dengar lagu, Kak.
0: Dengar lagu apa nih, Kak Sali?
3: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Nanti kita ini tumpulkan ya, biar enggak tajam ya. Biar bisa kita mancing gitu.
3: Salam-salamnya.
0: Silakan.
3: Salam-salamnya Mbak Bahiman, Pak Jigemoy. Bapak dan Bunda, Monik, buatnya Cigu Norma,
0: Cigu Norma,
3: Sabastia, Kak Sur, buat Kak Bang Ad, buatnya Bang Ram, buat keluarga di Pasebaran, Pak Wanan. Satu untuk semua aja lah, Kak.
0: Semua yang lagi dengerin ya.
3: Oke, Kak.
0: Terima kasih, Horas. Dari Tanjung Kundur ya, dari Pulau Kundur. Ada Bang Sali tadi dengan lagunya Tajamnya Karang Kundur. Ini kalau yang enggak tahu, di sini tuh kayak mentimun ya, kayak mentimun. Dia kayak masih jenis melon-melonan sih ya. Biasanya ini kalau di daerah Melayu itu menjadi salah satu jus ya, bahkan juga minuman kaleng kundur ya, warna hijau. Wah, itu segar banget itu kalau lagi panas-panas. Jadi yang lagi di Karimun sekitarnya lagi cuaca panas, boleh nih diminum nih supaya lega tenggorokan ya. Oke, kita mau hadirkan dulu lagu yang edukatif banget ini dari Pak Haji Roma Irama, Judi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Halo, di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia lagu dari Iwan dengan yang sedang-sedang aja gitu ya. Jadi dia gak maruk, dia gak mau yang berlebih, dia gak mau yang terlalu sedikit, sedang-sedang aja gitu ya. Nah, lagu terakhir yang akan kita hadirkan di sore hari ini, di penutup untuk program di Goda, ada Mansur S dengan Tajamnya Karang. Dan untuk Litas Batam sore nanti ada Ariel Arkali akan menemani Anda, dan akan ada informasi sore. Saya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kembali bersama 1 RR Batam. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Seperti yang sudah kita informasikan, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang di program Ekonomi Digital. Dan seperti biasa di studio sudah ada narasum kita luar biasa. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang digitalisasi untuk ketahanan pangan dan juga ekonomi syariah. Beliau adalah Bapak Muhammad Faisal SHMH. Beliau adalah Ketua LPH Hidayatullah Pusat. Langsung kita sapa. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya panggil Bang Faisal aja, Kak.
1: Siap.
0: Bang Ari. Kita Bang Nan aja.
1: Betul.
0: Okay. Gimana kabarnya, Bang
1: Faisal? Alhamdulillah.
0: Perjalanan aman ya?
1: Aman, alhamdulillah kita mendarat tadi pagi.
0: Alhamdulillah. Jadi dari Jakarta langsung
1: ya, tiba lagi di Batam.
0: Luar biasa. Gimana suasana Batam itu yang pertama kali turun dari bandara yang jelas?
1: Alhamdulillah, kalau saya karena perspektifnya sebagai lembaga pemeriksa halal, yang saya lihat masih banyak restoran yang belum bersertifikat halal.
0: Nah, ini banyak sekali PR kita, Bang Faisal. Ya?
1: Betul.
0: Dan memang lagi tren-trennya nih, Bang Faisal.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita akan sedikit berbicara tentang sertifikat halal. Namun sebelumnya kita akan coba ulik dulu dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini tentang digitalisasi ketahanan pangan. Mungkin sebagai prolog, silakan Bang Faisal untuk tema kita.
1: Siap. Karena tema kita adalah ekonomi digital, digitalisasi untuk ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Bang Aril, saya mencatat ada 3 kata kunci di situ. Ada digitalisasi, ada ketahanan pangan, dan ada ekonomi syariah. Dan ini semuanya kalau di dunia saya saat ini semuanya sangat related dengan sertifikasi halal. Apalagi di depan mata kita sudah hamin 15 menuju mandatory halal. Dan ini sangat menarik bahwa sertifikasi halal itu ada di antara digitalisasi, kemudian ada ketahanan pangan, sampai kepada bagaimana pertumbuhan ekonomi syariah kita. Betul. Di negara kita ini. Betul. Melalui sertifikasi halal. Seperti itu, karena yang perlu juga kita ketahui bahwa yang disertifikasi halal itu saat ini tidak hanya makanan, minuman, tapi banyak. Ada obat, kosmetik, barang gunaan, jadi pakaian yang kita pakai sehari-hari. Nanti kepada sampai kepada jasa-jasa penyembelihan, jasa logistik, dan seterusnya. Jadi sangat banyak dan sangat luas. Seperti itu.
0: Siap, sebagai produk luar biasa untuk para pendengar kita nih, karena kita di 3 negara nih.
1: Siap,
0: Faisal. Dan memang kalau kita bicara tentang sertifikasi halal tadi, ini memang sangat urgent. Karena memang kita juga ada deadline.
1: Betul.
0: Oktober.
1: Betul.
0: Dan mungkin kembali ke tema, kalau kita lihat dari sisi petani dulu nih, Bang Faisal ya.
1: Siap.
0: Pelaku usaha pangan, teknologi digital, dan juga ini kan sangat membantu untuk di bagian mana saja nih dari sertifikasi halal ini.
1: Ya, jadi teknologi digital. Jadi sekarang pemerintah menyiapkan kemudahan dari sertifikasi halal ini. Jadi petani, pelaku usaha mikro kecil, dan siapapun itu sekarang itu proses untuk mengajukan sertifikasi halal itu sangat mudah.
0: Siap.
1: Pemerintah sudah siapkan aplikasi si halal namanya. Itu integrated semuanya antara pelaku usaha yang mensubmit, terus kemudian nanti ada LPH yang melakukan audit, kemudian nanti sampai kepada Majelis Ulama Indonesia, sampai kepada BPJPH, jadi pihak pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal. Semuanya integrated dalam satu sistem. Jadi semuanya terekam secara digital. Dan yang menarik, sistem kita di si halal ini memungkinkan seluruh produk ini traceability-nya tinggi. Jadi kalau kita misalnya dapat satu produk di pasaran, bisa kita telusuri melalui si halal itu bahwa dia belinya di gulanya di mana terus gitu ya, kalau ada unsur hewaninya, hewannya ini disembelih di mana. Jadi semuanya ada
0: terintegrasi ya.
1: Kalau bahasa netizen, ada rekam
0: jejaknya
1: digitalnya gitu, Bang Aril.
0: Jadi sudah sedetail itu sebenarnya,
1: Bang
0: Faisal ya.
1: Betul.
0: Cuman kadang-kadang sebagai orang apa mungkin sesederhana itu sebenarnya dari bahan, dari asal muasal bisa ditelusuri pada saat sudah teradaptasi ya bahasanya.
1: Betul. Jadi auditor kami yang turun ke lapangan itu memang akan menanyakan seluruh bahan itu.
0: Okay.
1: Jadi termasuk apa nota-nota belanjanya itu akan diperiksa, itu masuk ke dalam satu dokumen yang namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal.
0: Okay.
1: Jadi semuanya bisa tertelusuri gitu. Jadi kalau ada masalah di lapangan, tinggal dilihat siapa yang akhirnya menyimpang, ya kan? Apakah memang dari produsen bahannya, atau si pelaku usaha yang membuat produk itu? Gitu.
0: Pencampurannya.
1: Jadi, gampang ya, ditelusuri.
0: Jadi jejak digitalnya ini ya sangat mudah pada saat ada permasalahan, dan ini berhadapan dengan klien, dengan
1: betul,
0: konsumen.
1: Betul, betul.
0: Jadi sangat sangat menguntungkan sekali untuk dapat menyelesaikannya.
1: Betul, dan ini sangat sangat pro konsumen, ya kan? Jadi produk-produk yang sudah ada di pasaran dan berlabel halal itu bisa kita sebagai konsumen itu trustnya lebih tinggi.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena diperiksa betul-betul oleh para auditor, ya kan? Dan memang traceability-nya juga tinggi. Jadi kita tahu bahannya, bahannya diambil dari mana, dibeli di mana, dan ini juga nanti terhubung dengan ketahanan pangan kita, bahwa rantai pasoknya
0: dari mana?
1: Dari mana terjaga, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul. Jadi ya tadi kalau kita bicara tentang halal, ya pasti untuk mengatasi ya, mengendal hal-hal yang dalam bahasa kita mungkin yang syar'i ya.
1: Betul, betul, betul, betul, betul. Tapi sebenarnya Bang Aril, sebenarnya berbicara halal ini kita tidak hanya berbicara masalah unsur agama.
0: Unsur agama, betul.
1: Nah, ini sudah lebih kepada bagaimana kita meningkatkan trust kepada konsumen. Karena berlabel halal itu berarti menambah nilai jual.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena sekarang masyarakat itu sudah bisa memilah dan memilih. Kalau ada dua minyak goreng, harganya sama, satu berlabel halal, satu tidak berlabel halal, saya pikir
0: jatuh banyak, kepada pilihan.
1: Iya kan, artinya value-nya naik.
0: Naik. Ada salah satu contoh nih Bang Faisal. Saya punya teman kemarin dari Singapura. Jadi kan karena udah biasa gitu, Sabtu atau Minggu di sini pulang kan, mau pulang kita beli salah satu produk lah sebagai oleh-oleh.
1: Betul.
0: Saya nganter. Saya termasuk yang merekomen kan. Nah, pada saat di kasir itu adalah satu produk, ditanya, "Ril, kok enggak ada ininya?"
1: Label halal.
0: Abang enggak jadi itu. Wah, saya kan sebegitunya mereka gitu loh. Dan begitu ditanya, memang dari outlet itu belum mengurus, mungkin belum ada itunya
1: sertifikat halal. Dari kalau Singapura
0: kan sebenarnya mereka belinya tuh banyak Bang Faisal.
1: Betul, betul.
0: Tapi akhirnya
1: memilih untuk tidak membeli.
0: Tidak membeli
1: karena tidak ada label halal.
0: Seperti itu.
1: Jadi untuk menambah daya saing.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya tadi begitu dari bandara sampai ke tengah kota Batam terpikir sebenarnya PR kita tidak hanya bagaimana seluruh produk yang ada di Batam ini bersertifikat halal, tapi kita naik level sedikit, bagaimana produk yang sudah bersertifikat halal di Batam ini bisa go global, go internasional, go regional, bisa dijual di Singapura, bisa dijual di Malaysia, apalagi Malaysia.
0: Benar.
1: Yang sangat halal minded kan.
0: Nah, kalau mereka kalau mau istilahnya mau makan mau apa itu mereka pertama mereka itu.
1: Betul, betul, betul.
0: Walaupun istilahnya kalau bahasa kita tuh promonya ada di ujung langit enaknya betul. Gini nih, tapi pada saat mereka
1: betul.
0: Oh, enggak real kan. No.
1: Iya. Kenapa? Karena banyak orang merasa bukan muslim saja ya.
0: Betul.
1: Non muslim pun sudah merasa makanan yang sudah berlabel halal itu ada jaminan.
0: Benar.
1: Ada jaminan bahwa tidak sekedar sertifikasi HACCP, tidak sekedar sertifikasi GMP, tapi memang ada standar toyib, standar halal dan toyib itu memang cukup tinggi.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Dan itu kan juga untuk menjaga ya kesehatan kita,
1: betul.
0: Apa yang kita konsumsi.
1: Betul.
0: Bazar ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau apalagi kita ini wilayah perbatasan. Jadi mereka Jumat, Sabtu, Minggu
1: Ada di Batam.
0: Adamnya di Arabikannya di Batam.
1: Setelah itu balik.
0: Balik itu. Jadi kalau bahasanya kalau memang mau apa ya main pasar mereka, ya salah satunya tadi persyaratan yang ya kalau di Batam memang PR besar seperti yang Bang Faisal bilang tadi bahwa memang di sini ya tadi selain mungkin kalau saat ini kita ada deadline sampai bulan Oktober pertengahan. Dan ini memang sebagian teman-teman sudah pada risau. Dalam arti risau itu satu mereka mungkin tidak memahami bagaimana cara mengurusnya. Kemudian mungkin ada masukan dari Bang Faisal nih, karena selama ini salah satu perusahaan yang sering kita dengar adalah petani atau produsen pangan terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan
1: sertifikat halal. Jadi satu yang harus kita rubah mindset pelaku usaha pada umumnya yang selama ini merasa bahwa sertifikat halal itu mahal, susah, lama. Itu harus kita rubah bahwa ternyata sekarang mudah, murah, dan cepat. Bukan sekedar murah, Bang Ariel. Bahkan ada yang gratis.
0: Gratis ya.
1: Jadi pemerintah siapkan kalau di tahun ini itu ada 1.300.000 sertifikasi halal gratis.
0: Gratis.
1: Disiapkan untuk pelaku usaha mikro kecil. Nah, saya terinfo bahwa jatah untuk Kepri ini kemarin masih ada sisa sampai seribuan sertifikat itu tidak terpakai. Sayang banget. Jadi jatah itu akhirnya dijadikan jatah nasional dan begitu jadi jatah nasional sudah habis. Jadi sudah terpakai.
0: Kotanya sudah kosong ya.
1: Ya, kita tinggal tunggu apakah BPJPH menyiapkan apa namanya? Fasilitasi gratis lagi. Nah, jika tidak tapi tetap pelaku usaha tetap bisa mengajukan skema self declare ini dengan mandiri dan itu hanya 230.000.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Ya. Jadi bukan istilahnya memberatkan ataupun mempersulit, tapi ini memang mau tidak mau.
1: Betul.
0: Dan itu salah satu syarat utama sebuah UMKM ataupun apa ya pengelola makanan atau UMKM ya.
1: Betul.
0: Jadi memang sudah mulai gencar dari teman-teman UMKM kemarin juga sudah ngobrol, bahkan mereka istilahnya berjamaah. Untuk meng-cover ya. Kadang kalau ngurus sendiri agak ini Bang Masal. Di samping mereka kadang-kadang ya tidak begitu paham. Mungkin salah satunya tadi yaitu mengurus dengan rame-rame siapa nanti koordinatornya gitu kan.
1: Bisa juga kalau memang secara mau teknis banget. Nah, besok kita kan akan ada
0: ini ya, ada kegiatan program
1: ya, seminar halal ya. Di kampus Hidayatullah Batu Aji.
0: Batu Aji.
1: Insyaallah. Nah, nanti mau tanya detail bagaimana cara apa namanya mengajukan sertifikat halal itu silakan bisa join.
0: Jadi, untuk teman-teman, untuk pendengar, terutama untuk para pelaku UMKM ya, yang mungkin saat ini ada sedikit kesulitan, atau mungkin kadang-kadang informasi tidak nyampe, sudah diusahakan, cuman kadang-kadang fokusnya tidak ke situ, dan kadang-kadang ini Bang Faisal, dengar-dengar ngurusnya agak susah, birokrasinya berbelit-belit, jadi tuh kayak kesannya, nanti aja lah.
1: Sebenarnya sangat simpel. Persyaratan yang paling dibutuhkan satu, NIB.
0: NIB ya.
1: Nah, setelah itu di SJPH yang tadi saya sampaikan, kalau yang di skema self declare nanti akan dibantu oleh pendamping proses produk halal namanya. Dia akan siapkan seluruhnya. Jadi daftar produk dia yang bantu buatkan, dia bantu list, daftar bahan, metrik bahan, sampai bagaimana prosesnya itu nanti dia yang bantu, selesai dia juga yang submit ke si halal. Jadi betul-betul pelaku usaha itu cukup memberikan informasi
0: produknya
1: secara detail dan benar. Nanti dibantu oleh pendamping.
0: Termasuk bahan-bahannya ya,
1: Betul.
0: Jadi untuk para ibu-ibu nih, karena memang yang getol di Batam ini rata-rata para ibu, mak-mak. Jadi ini sangat luar biasa, sangat apa ya? Ini peluang yang luar biasa. Betul. Besok kalau memang istilahnya kosong ya, jadwalnya kosong. Besok ada acara besar bersama beliau nih, ada Bang Faisal yang akan memberikan informasi yang sedetail mungkin ya.
1: Betul. Okay. Bang Ari.
0: Oke, siap. Kalau bicara tentang teknologi ataupun digital tadi Bang Faisal ya, kalau teknologi bukan sekedar membuat sesuatu yang jadi lebih cepat, tapi juga bisa membantu untuk mempertemukan antara produsen sama konsumen, mungkin ini sudah terpikirkan Bang Faisal.
1: Betul. Jadi sistem digitalisasi kan memang intinya adalah mempermudah.
0: Iya.
1: Nah, kalau di dari perspektif halal, semuanya sudah dipermudah dengan satu gate.
0: Iya.
1: Di situ nanti akan ada pelaku usaha, akan ada lembaga pemeriksanya, akan ada komisi fatwanya, akan ada pemerintahnya. Jadi semua betul-betul integrated, integrated dan ini semuanya memudahkan, apalagi kita yang sifatnya negara kita ini kepulauan. Jadi tidak ada lagi barrier bahwa saya susah nih karena saya di Aceh, nggak ada. Saya susah karena saya di Kalimantan, sudah nggak bisa. Sepanjang semuanya ada jaringan internet, itu semua
0: bisa, bisa dilakukan ya.
1: Betul.
0: Jadi sangat bagus sekali, karena memang pada saat kita bisa memanfaatkan, bisa melakukan yang terbaik dengan fasilitas yang ada.
1: Betul.
0: Tidak ada yang susah,
1: Bang Faisal
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, siap. Dan untuk bicara tentang program besok nih, Bang Faisal, mungkin apa saja sih kalau mereka ingin mengikuti ataupun mereka ingin hadir gitu. Untuk para pendengar kita.
1: Ya. Jadi besok kita akan lakukan seminar. Di situ intinya kita akan sosialisasi lagi bagaimana wajib halal Oktober ini. Jadi kita akan sampaikan produk apa saja yang sudah deadline di 2026
0: ini.
1: 26 ini. Kita bocorkan ke pendengar RRI Pro 1 bahwa yang deadline besok itu makanan dan minuman. Karena ini semestinya sudah deadline-nya di 2024 oleh Presiden Jokowi diperpanjang karena kesiapan pelaku usaha kita yang memang masih minim, akhirnya diperpanjang. Sepertinya tidak akan diperpanjang lagi, sudah hamin 15, jadi besok itu terjadi. Nanti plus kosmetik, jadi kosmetik juga.
0: Jadi ada ininya ya, ada tahapannya.
1: Ada tahapan, nanti akan ada obat di tahun-tahun berikutnya, ada obat yang ringan, obat yang kategorinya lebih tinggi. Nah itu deadline-nya bertahap. Karena memang kan kalau langsung semuanya kesiapan kita juga
0: betul. Yang jelas itu yang urgent ya makanan dan minuman ya.
1: Betul.
0: Karena ini memang mengarah kepada para teman-teman kita yang
1: UMKM
0: kecil ya, menengah ke bawah, terutama mereka yang mungkin omsetnya juga tidak begitu besar.
1: Betul. Sebenarnya yang menarik Bang Aril, kita bersyukur bahwa pemerintah sebegitu
0: aware,
1: perhatian kepada bangsanya gitu.
0: Betul,
1: kan kepada. Jadi sekarang ini Indonesia the only country yang membuat halal ini mandatory. Bahkan Malaysia masih voluntary.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita sudah mandatory, artinya kita satu-satunya negara yang betul-betul mewajibkan. Kenapa? Karena begitu perhatiannya pemerintah. Bayangkan bahwa besok setelah Oktober kita tidak perlu lagi seperti kalau saya di era-era di belakang sebelum era sertifikasi ini, Bang Aril, sudah duduk di satu restoran, begitu buka menu ternyata ada menu non halal. Sebagai warga Indonesia yang ketimuran, keluar lagi itu kan nggak enak.
0: Bener.
1: Tapi kan mau nggak mau kita keluar kan,
0: ada rasa.
1: Iya. Nah besok kita itu akan dimudahkan, sebelum masuk ke restorannya tinggal lihat, pilihannya ada dua, memasang label halal yang kita logo ungu,
0: logo
1: itu
0: logo ungu, betul,
1: atau non halal.
0: Oh jadi ada dua. Restoran ataupun rumah makan sudah dua ini ya.
1: Iya, jadi di pasal 4 undang-undang 33 2014 itu seluruh produk harus memasang label halal. Di ayat berikutnya dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal itu semua yang berunsur
0: untuk produk-produk yang non ya.
1: Dan itu harus ditempel juga. Jadi kita sudah lihat dari jauh. Oh ini kita boleh masuk, ini nggak boleh. Jadi
0: bukan udah masuk disuruh keluar lagi ya Bang Faisal ya.
1: Sudah masuk, buka menu, ada ini, ada surprise gitu kan, gitu.
0: Mana sudah buka meja sama teman.
1: Iya.
0: Ya. Dan ini memang sering
1: betul
0: kejadian, betul.
1: Dan meskipun disampaikan bahwa kan kadang ada rekan-rekan muslim juga yang kan kita yang penting makannya tetap halal. Betul, tapi kan kita tidak tahu dapurnya sharing facility atau tidak.
0: Betul.
1: Nah, dengan sertifikasi itu semua dipastikan bahwa tidak akan ada sharing facility, dapur pasti terpisah. Iya, benar, jadi benar. Memang nama undang-undangnya aja kan undang-undang JPH, jaminan produk halal. Jadi sebenarnya sudah halal, tapi negara memberi jaminan, jadi
0: supaya lebih trust ya.
1: Nah, trust itu akhirnya muncul, nilai ekonomi tambah, betul. Ya kan? Akhirnya ya cuan juga nambah juga ya, gitu.
0: Karena sebagian besar ya konsumen atau apa ya, itu rata-rata kan orang-orang kita.
1: Ya gitu, betul yang gitu. Ya.
0: Jadi pemerintah sudah memikirkan seperti itu, se-aware itu,
1: betul.
0: Dan kita tinggal melaksanakannya,
1: betul,
0: dengan
1: betul.
0: Menyiapkan beberapa syarat ya, membacanya.
1: Dan ini bukan undang-undang khusus untuk umat Islam,
0: betul,
1: nah ini
0: betul.
1: Undang-undang untuk keseluruhan, artinya tidak harus bersertifikat halal. Kalau memang ada makanan non halal ya tidak apa-apa.
0: Silakan.
1: Karena kita tetap kepada Bhinneka Tunggal Ika.
0: Pada intinya adalah melindungi
1: betul.
0: Konsumen tadi.
1: Iya.
0: Dan ini akan lebih apa ya? Yang tadi dibilang lebih trust.
1: Betul.
0: Dan kita lebih nyaman.
1: Betul. Betul. Betul.
0: Jangan pada saat lagi menikmati makanan was-was kan?
1: Iya. Dan Bang Aril, saya pernah di Manado, terus di Tomohon juga.
0: Iya betul, betul.
1: Yang sangat antusias untuk mengurus sertifikat halal juga saudara-saudara kita yang non-muslim.
0: Benar,
1: mereka
0: benar,
1: semangat tuh buat benar. Ini. Meskipun mereka juga sadari bahwa yang ini halal, yang ini tidak halal gitu. Jadi apa namanya? Bhinneka Tunggal Ikanya kerasa gitu.
0: Dan pada intinya adalah untuk menjaga ya.
1: Betul.
0: Tetap kerukunan di atas, tapi memang pada saat halal itu sudah di prim, sudah di
1: betul.
0: Garis, jadi akan lebih mudahkan
1: yeah.
0: dan nyaman yang pasti.
1: Iya. Yeah.
0: Luar biasa sore hari ini pendengar, dari informasi-informasi dan juga inspirasi untuk para pendengar kita dari Bang Faisal kita
1: yeah.
0: yang besok akan mengadakan
1: seminar
0: dan ini adalah pembelajaran ataupun membuka mindset kita kalau selama betul. Ini sertifikat gini ini besok akan dikupas sama yeah. beliau dan kita bicara tentang tema kita tadi Bang Faisal yeah. kalau untuk petani ini atau untuk nelayan kemudian yeah. juga untuk UMKM yang baru ingin masuk ke dunia digital, apakah yang paling sederhana yang mereka lakukan Bang Faisal?
1: Maksudnya
0: hal pertama yang mereka harus persiapkan.
1: Ya, berbicara digital kan kita berarti mulai dari apa yang paling dekat dengan kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya pasti mobile phone.
0: Nah,
1: jadi para nelayan, para petani yang tadi Bang Ariel sampaikan, ya itu harus sudah mulai terbiasa dengan dunia digital, ya kan. Okay. Jadi sekarang semua sudah serba digital, meskipun kita masih banyak PR terhadap para betul. Nelayan, para betul. Ini. Ya, apa namanya? Secara serentak ya memang kita mulai sosialisasi. Sosialisasi kepada mereka bahwa semua itu sudah mau beralih loh.
0: Sudah harus apa betul. Ya? Regenerasi.
1: Ya. Ojek tanpa pegang handphone itu sudah mulai tertinggal. Iya kan? Saya kalau ketemu ojek opang-opang, ojek pangkalan, Pak, kenapa Bapak nggak mau ikutan? Bukan apa-apa, saya belum bisa, nggak bisa operasikan HP. Nah, ya. Jadi ini yang masih PR.
0: Benar.
1: Karena saya benar. Sangat yakin orang seperti ojek tersebut masih banyak nih di Indonesia, benar, nelayan
0: benar.
1: Kita.
0: Benar.
1: Padahal sekarang distribusi atau penjualan hasil tani itu juga kan sekarang sudah banyak pakai marketplace kan digitalisasi.
0: Nah,
1: jadi ini PR juga bagi kita semua untuk ya agar pengetahuan untuk digital sampai jangan sampai nasibnya seperti opang. Karena dia kesian.
0: Ojek masih ada Bang Faisal memang di ujung-ujung pasar masih ada.
1: Masih banyak.
0: Dan rata-rata ya lansia lah bahasanya
1: betul,
0: gitu.
1: Betul. Bayangkan sekarang itu saking digitalisasinya.
0: Iya.
1: Kita itu sudah jarang bawa Quran kan. Kita sudah baca Quran.
0: Di sini.
1: Jadi memang ya kalau anak-anak kita yang memang sudah mulai dari sekolah pasti sudah diajarkan. Ya memang betul ini PR-nya ke petani, ke apa namanya tadi, nelayan
0: ya. Oke, teman-teman yang memang secara ini ya, kalau di Batam ini ada Interland dan Myland.
1: Oh iya, ya,
0: iya. Nah, jadi mungkin ini PR besar juga untuk teman-teman di Interland.
1: Betul.
0: Bukan kita bilang Interland itu tidak mampu mengikuti, mungkin karena ya informasi tadi,
1: betul.
0: Kondisi lagi.
1: Betul.
0: Gitu. Dan mungkin informasi itu tidak secepatnya menyampe.
1: Betul.
0: Jadi kembali ini jadi PR kita bersama. Terus kalau kita beralih sedikit ke istilah ekonomi syariah nih, Bang Faizal.
1: Iya.
0: Rumah kita kan tetap ya tentang
1: ekonomi syariah.
0: Mungkin sebagian pendengar kita yang awam kan masih agak sedikit confused ya tentang apa itu ekonomi syariah. Mungkin bisa sedikit dikasih wejangan kepada pendengar kita,
1: Bang. Ya, kalau ekonomi syariah itu kan tidak terlepas dari perbankan syariah. Industri halal, terus kemudian pariwisata ramah muslim.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Jadi semuanya ini, kalau Indonesia ini kan kita di SGIE, State of Global Islamic Economy.
0: Mm-hmm.
1: Indonesia di tahun ini ada di peringkat keempat, di bawah Malaysia, Saudi, dan Uni Emirat Arab. Nah, itu semua terkait ekonomi syariah yang ada di ya. Memang kalau Saudi kuat di pariwisatanya, karena memang ada haji umroh itu.
0: Betul.
1: Malaysia kuat di perbankan syariahnya. Nah, kita nih mau mempertahankan di peringkat 4 atau naik lagi ke peringkat 3 seperti di tahun lalu, itu salah satunya dengan industri halal.
0: Nah,
1: kalau kita kuat di industri halal, itu nanti Insya Allah ranking kita naik.
0: Betul.
1: Ke peringkat ketiga. Karena memang kita sambil juga mengejar perbankan syariah kita sudah makin banyak.
0: Betul.
1: Bank-bank konvensional itu sudah
0: mulai syariah.
1: Ada syariahnya.
0: Iya.
1: Bukan menjadi syariah, tapi ada syariahnya.
0: Kemudian syariah.
1: Iya, ada syariah. Ada gitu konvensionalnya, kan? Ada syariahnya. Kemudian pariwisata kita, 2-3 pekan lalu saya ada di Lombok, kita diskusi terkait pariwisata ramah muslim.
0: Okay.
1: Nah, ini istilah yang lebih tepat kita pilih daripada pariwisata halal. Karena kalau pariwisata halal berarti yang tidak halal nggak boleh, ya kan? Nah, akhirnya ya namanya pariwisata, namanya pantai, tetap orang harus berpakaian pantai, ya kan? Nah, tapi harus ramah muslim. Nah, ini yang juga kita kejar. Okay. Karena ini di Malaysia itu bagus, ya kan? Nah, jadi ekonomi syariah semua
0: meliputi,
1: ekosistem itu meliputi itu semua.
0: Jadi program yang terbaru tadi ya, pariwisata
1: ramah muslim. Nah, ramah muslim itu tempat pariwisata seperti Bali, Lombok, yang memang makanan halalnya tersedia.
0: Okay.
1: Jadi meskipun Bali, tetap ada area-area yang banyak restoran halalnya. Ada tempat ibadahnya, mudah dicari gitu kan. Supaya wisatawan muslim yang memang juga menjadi target bagi negara kita.
0: Betul.
1: Nah, itu semakin enak nih ke Indonesia.
0: Okay.
1: Ibadah terjaga, makanan terjaga. Jadi yang kita kejar adalah wisata ramah muslim, dan ini mempengaruhi nanti ranking kita di SGIE.
0: Saya tertarik dengan ramah muslim tadi itu.
1: Iya.
0: Karena sebagian juga kadang pada saat kita keluar kota, keluar daerah atau kan ya pas jam-jam sholat itu pasti bingung cari musholanya di mana, terus tanda ininya.
1: Iya.
0: Jadi pada saat ada label itu pasti udah
1: betul. Ya, jadi memang apalagi Lombok kan.
0: Iya.
1: Lombok ini pariwisatanya luar biasa karena pantai-pantainya indah, ya kan? Sementara dia juga dijuluki Pulau Seribu Masjid,
0: betul.
1: Nah, mengkombinasikannya itu akhirnya tidak menggunakan kata pariwisata halal, tapi pariwisata ramah muslim.
0: Gitu. Luar biasa. Jadi pada saat ada memasuki satu area wisata, pada saat ada tulisan itu sudah aman, nyaman.
1: Sebenarnya tanpa tulisan juga nggak ada masalah.
0: Yeah.
1: Yang penting tadi indikatornya ada, seperti makanan halalnya tersedia, tempat ibadahnya gampang gitu kan. Karena kita juga tidak bisa berharap akan ada selalu azan maghrib di Bali misalnya, yeah, azan duhur ya kan, yeah, karena betul, kita juga paham bahwa di sana mayoritas Hindu,
0: Hindu betul.
1: Tapi setidaknya ada tempat ibadah umat Islam, terus apa namanya, banyak restoran halal, ya kan, artinya pariwisata tetap, tapi bagi umat Islam
0: betul,
1: dan ibadah tetap terjaga,
0: memudahkan,
1: betul,
0: memudahkan
1: betul
0: mereka, dan yang pasti ya untuk menggait wisatawan yang dari luar ya.
1: Iya, okay, karena kan jumlah wisatawan Timur Tengah itu kan luar biasa, sekarang ya.
0: Oke. Okay. Iya. Dan salah satu tujuannya Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kita nggak usah jauh-jauh ke Arab Saudi ya. Kalau di Batam ini Jumat Sabtu Minggu kita bisa lihat tuh pelabuhan-pelabuhan feri itu full.
1: Full.
0: Itu
1: dari Singapura. Ya.
0: Dari Singapura, dari Malaysia Johor Baru itu ke Indonesia.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi pada saat ada program wisata ramah lingkungan tadi kan menarik.
1: Iya.
0: Terutama untuk para para pelaku pariwisata di Batam ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Nah, saya Bang Ariel sampaikan terkait Singapura, saya teringat bahwa one day saya di food court Singapura, pernah di Changi, pernah di salah satu restoran di Orchard, Food court-nya itu menyiapkan dua, kan kalau budaya makan Singapura, setelah makan kita tray-nya kembaliin kan, kita rapikan.
0: Betul.
1: Jadi dia return tray-nya itu dipisah. Return tray untuk halal dan non-halal. Saya foto itu. Kenapa? Karena Indonesia belum ada saya lihat yang seperti itu.
0: Jadi kalau makan di Singapura tuh udah kayak makan di rumah.
1: Iya.
0: Udah makan ya kita yang kemas-kemas.
1: Iya, dan sebegitu aware-nya. Berarti dia meskipun food court-nya itu ada makanan, apa, ada restorannya, apa, ada yang menyediakan halal, ada yang menyediakan non-halal, tapi seluruh alatnya itu terpisah.
0: Terpisah, betul.
1: Jadi, apa, piring, sendok, apanya semua itu terpisah, gelasnya, makanya nanti kita kembalikannya, ini return tray untuk yang halal. Ini return tray
0: non-halal.
1: Luar biasa.
0: Sudah seperti itu.
1: Sesuatu ya, yang bisa kita contoh dari negara tetangga kita.
0: Dan itu semakin membuat trust.
1: Betul.
0: Bikin kepercayaan, keyakinan bahwa aman gitu kan.
1: Betul, betul. Artinya tempat alat makan pun dijaga oleh mereka.
0: Betul, betul. Kadang kalau dicampur juga kan akhirnya berarti jadi ini salah satu inspirasi ya,
1: inspirasi buat food court kita yang ada di Indonesia termasuk yang ada di Batam untuk meningkatkan tadi itu ramah muslim,
0: ya
1: kan, karena banyak wisatawan muslim kan,
0: dan kembali ke pelayanan,
1: betul ya, betul, apalagi tadi ada wisatawan dari Johor, ya kan, dari area Malaysia lainnya, ya kan?
0: Dan rata-rata kalau dari Malaysia, dari Johor kan, dari Brunei ya Muslim ya.
1: Pasti ya.
0: Jadi kita memang harus mulai, bukan mulai sih, paling mau tidak mau ya menyiapkan program yang seperti Bang Faisal katakan,
1: wisata
0: ramah lingkungan.
1: Betul.
0: Ini akan sangat menarik, dan ini juga akan berdampak positif ke pariwisata kita.
1: Secara keseluruhan. Betul.
0: Karena pangsa pasar kita mau enggak mau ya mereka
1: negara
0: gitu. Bahkan kita kalau mengarah ke Arab Saudi, ke Abu Dhabi, ke Turki ya.
1: Iya.
0: Mau enggak mau seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Jadi luar biasa inspirasi dari Mam Faisal ini, mungkin ini jadi PR besar kita juga.
1: Betul.
0: Untuk teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, di bidang kuliner, sudah mulai harus memikirkan dan juga memulai hal-hal yang terbaik tadi, yang pada intinya adalah untuk kemaslahatan dari konsumen kita. Kalau bicara tentang marketplace ini, Bang Faisal, kalau melalui pembayaran digital ataupun menggunakan layanan digital, mungkin ada sedikit gak inspirasi untuk pendengar kita, karena ini juga masih agak apa ya, awam.
1: Betul.
0: Untuk menggunakan kris atau sejenisnya itu kan, dan ini kita kan harus sudah mulai mengarah ke sana nih, Bang Faisal.
1: Jadi kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa digitalisasi ini berarti kata kuncinya adalah kemudahan.
0: Kemudahan.
1: Kita mau tidak mau harus beralih ke situ.
0: Iya.
1: Saya 3 hari lalu baru balik juga dari Kuala Lumpur. Hampir saya tidak pegang ringgit selama di sana.
0: Benar, benar.
1: Kenapa?
0: Bener.
1: Karena saya sudah bayar pakai QR. Jadi intinya mobile phone jangan sampai lobet. Nah, jadi ini yang harus mulai dibiasakan oleh pelaku usaha yang dari yang kecil. Saya sekarang suka kagum juga kalau di Jakarta itu bahkan sudah dari beberapa waktu yang lalu Bahkan pedagang ketoprak yang dorongan gerobak itu, dia sudah siapkan QR-nya, QRIS-nya. Jadi kita sudah bisa bayar dengan digital. Bahkan ya kita sekarang di Jakarta ini kan sudah hampir tidak membawa duit cash lagi. Nah ini yang harus. Ini terkait dengan digital payment. Nah kalau terkait marketplace, saya connecting-kan lagi ke halal juga, bahwa sekarang marketplace ataupun resto apa namanya supermarket atau minimarket itu sudah mulai mensyaratkan apa yang dijual di marketplace itu sudah harus bersertifikat halal.
0: Itu,
1: termasuk juga kemarin ada yang datang ke kita, dia ada produknya mau dia jual di Indomaret dan Alfamart, untuk sementara ditolak. Bapak buat dulu sertifikat halal sampai berlabel halal. Kenapa? Start. Karena kami tidak mau apa yang dijual di kami itu nanti menjadi perhatian, tim pengawas. Betul. Termasuk kan di kita ini suka ada juga pengawas-pengawas tanda petik ya Bang Aril ya.
0: Betul, betul.
1: Yang dari masyarakat yang mengatasnamakan A, B, C, D, suka datang. Nah, dia menghindari itu. Nah, jadi produk yang masuk harus bersertifikat halal, termasuk di marketplace.
0: Siap.
1: Dan memang marketplace ini persis seperti tadi yang digital payment itu, pembayaran digital. Saya pikir pelaku usaha mikro kecil harus juga sudah mulai terbiasa untuk menjual. Jadi ini sesuatu yang sangat memungkinkan untuk menambah omset. Jadi kita tidak hanya punya toko offline menjual orang yang kepada orang yang datang ke toko kita.
0: Betul.
1: Tapi kita bisa menjual kepada siapapun. Menjual ke akhirnya yang beli orang Balikpapan, yang beli orang Makassar, yang beli orang Surabaya, tinggal kirim dengan pengiriman, akhirnya omset juga naik. Iya kan? Jadi memang pelaku usaha ini memang harus sangat melek digital. Harus sudah terbiasa dengan digital payment, harus juga terbiasa berjualan di marketplace. Karena sekarang itu bisa dibilang ya, bisa dibilang satu-satunya cara untuk menaikkan omset. Bahkan toko offline, kita sudah sering dengar bahwa Tanah Abang itu sudah mulai banyak yang tutup.
0: Betul.
1: Dia tutup, kenapa? Karena dia berjualan di rumah online.
0: Online,
1: nah, jadi memang harus terbiasa.
0: Terbiasa. Kadang ada satu informasi juga teman-teman yang jualan di pinggir jalan ini atau yang untuk sasarannya tuh anak-anak Gen Z.
1: Iya.
0: Itu pada saat mereka tidak memasang kayak model QRIS ini.
1: QRIS ya.
0: Sepi.
1: Iya.
0: Karena pada mau beli taruhlah mungkin bahasanya tuh cendol ya.
1: Iya.
0: Oh enggak ada ini ya? Enggak jadi.
1: Iya.
0: Karena mereka rata-rata sudah ini ya Gen Z anak-anak SMA, SMP
1: dan lain-lain.
0: Mereka cerita, enggak jadi, Bang. Jadi omset saya menurun. Kenapa? Karena mereka semua pakai payment tadi gitu.
1: Betul. Nah, jadi sayangnya ini belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat kan.
0: Iya, benar.
1: Nah, karena kita sudah jarang bawa cash, kadang masalahnya pada di parkir. Saya sama Bang Sahrul ini suka kewalahan mau bayar parkir. Tapi akhirnya kita minta juga tukang parkir itu mengeluarkan QRIS dari bank digital dia kan.
0: Betul.
1: Cuman kan masalahnya nggak mungkin 5.000. Masa QRIS 5.000 gitu kan?
0: Betul.
1: Bahkan sekarang infak di masjid sudah
0: rata-rata.
1: Sudah mengurangi kencleng kan Bang Aril ya. Jadi sudah pakai digital. Jadi memang semua harus beralih ke sana. Ini suatu keniscayaan, semuanya sudah berubah. Sekarang pintu tol sudah tidak pakai orang lagi, ya kan? Semuanya sudah
0: digitalisasi.
1: Ya, betul, betul.
0: Yang terakhir ini Bang Faisal ya.
1: Siap.
0: Satu hal yang juga yang paling penting adalah jangan sampai masyarakat kita menjadi pengguna teknologi tapi tidak memahami resikonya. Mungkin sedikit spill ya untuk mereka yang kadang-kadang menggunakan IT atau teknologi.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang digunakan yang tidak sewajarnya.
1: Selalu terhadap suatu hal akan ada dampak.
0: Dua dampak, betul.
1: Nah, pasti teknologi kita berhadapan ibarat seperti pisau yang bermata dua, satu tajam, satu tumpul, ya kan? Positifnya banyak, negatifnya juga pasti ada. Kalau anak kita pagi bangun tidur sudah pegang ini kan, itu juga sudah masalah buat
0: kita.
1: Ya kan, kesusahan untuk mengambil lagi misalnya. Jadi memang perlu perhatian seluruh pihak. Kalau kepada generasi kita berarti kepada orang, bagi orang tuanya, bagi guru, agar ya menjaga bahwa di sini jendela dunia, semuanya bisa, positif ada, negatif ada. Saya akhir-akhir ini mendapati begitu banyak kerabat atau apa gara-gara ini hilang pekerjaan. Kenapa? Dia terjerat judi online.
0: Iya.
1: Dan itu ada di sini. Ya, namanya betul, judi online nggak ada di gak ada di pasar ya kan?
0: Benar-benar.
1: Nah, jadi memang ya harus bisa pintar-pintar kita memilah dan memilih. Saya suka sampaikan juga bahwa ya kita mulailah dengan makanan halal. Karena bagi saya makanan halal itu pengundang berkah.
0: Ya.
1: Nah, kalau sudah berkah yang kita makan,
0: insya Allah ya,
1: lebih melindungi kita.
0: Betul.
1: Dan ini secara otomatis setidaknya makanan halal ini bisa membantu memperbaiki karakter generasi bangsa.
0: Benar.
1: Bang Aril, ada satu sahabat datang ke Rasul, ibadahnya bagus, puasa apa semuanya. Tapi ya Rasul katanya, ada doa saya belum Allah ijabah, Allah kabulkan. Begitu Rasul lihat, kayaknya makanan kamu deh gitu kan, kata Rasul.
0: Iya.
1: Akhirnya dia perbaiki makanannya. Dia sadari memang ada yang ada yang apa namanya syubhat atau syubhat, apa ya kan. Mungkin kalau di zaman para sahabat tidak sampai ke yang haram, yang baru yang syubhat tuh. Dia perbaiki makanannya. Dia datang kepada Rasul. Rasul, semua doa saya sudah ijabah. Gara-gara dia perbaiki makanannya. Bayangkan kalau akhirnya dengan Undang-Undang 33 2014 ini negara kita makanan minumannya itu semuanya halal, berkah, toyib. Saya pikir judi online, ya kan, terus semua apa kan kita sekarang juga sering dengar ini juga dua sisi mata uang dari digital
0: digitalisasi tadi.
1: Banyak betul pinjaman online, dan itu begitu mudahnya dikeluarkan.
0: Begitu mudahnya betul, Bang.
1: Ada teman saya membayarnya dengan pinjaman online yang lain lagi.
0: Jadi akhirnya kan tutup lubang.
1: Iya. Okay. Nah, akhirnya apa ya, orang yang terjerat seperti sangat mudah menimbulkan kriminalitas atau kejahatan yang lain. Nah, jadi dari hal kelihatannya hal sepele dari makanan. Kita bisa memperbaiki bangsa, insya Allah.
0: Benar, insya Allah, itu luar biasa. Ada orang kan apa yang kita makan ya,
1: Faizal.
0: Betul. Kalau bahasa sederhana kita, orang-orang tua kita dulu,
1: betul.
0: Apa yang kamu makan itu nanti akan tumbuh aura di situ.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Kalau salah makan ya paling tidak.
1: Benar.
0: Terus yang terakhir Bang Faizal, luar biasa percakapan kita hari ini. Besok ini diteruskan di Batu Haji ya.
1: Iya, siap.
0: Sebagai penutup Bang Faizal, mungkin kepada masyarakat khususnya generasi muda dan pelaku UMKM di Batam ini Bang, agar digital saat ini benar-benar bisa menjadi kekuatan untuk membangun ketahanan pangan sekaligus mengembangkan ekonomi syariah. Mungkin apa yang harus mereka persiapkan Bang? Semoga.
1: Jadi saya closingnya seperti ini Bang Aril, bahwa digitalisasi memberikan transparansi, sertifikasi halal memberikan kepercayaan, ketahanan pangan memberikan kemandirian, dan ekonomi syariah memberikan ekosistem pertumbuhan. Kalau kita integrasikan keempat hal ini, yang sesuai dengan topik yang kita bicarakan kali ini, jadi halal itu akhirnya bukan hanya sekedar label, tapi menjadi bagian dari strategi ekonomi Indonesia. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Bayangkan, bahkan makanan halal ini bisa merubah karakter.
0: Yeah.
1: Itu dari sisi yang memakan. Dari sisi si penjual, ini bisa meningkatkan omset. Ya kan? Tadi saya sampaikan bahwa yang kita pikirkan tidak hanya bagaimana seluruh produk yang di Batam ini bersertifikat halal, tapi bagaimana produk yang ada di Batam ini bersertifikat halal dan menjadi produk-produk yang go internasional.
0: Nah,
1: ini yang kita harapkan.
0: Betul.
1: Dan ini yang kita diskusikan pada hari ini, semoga bisa menjadi insight bagi pendengar Pro 1, RRI Pro 1 yang mudah-mudahan setidaknya adalah kontribusi kita ini bagi bangsa.
0: Betul.
1: Melalui sertifikasi halal.
0: Kalau masih kurang apa ya?
2: kurang jelas.
1: Ya.
2: Besok bisa bergabung ya,
1: siap,
2: Pak.
1: Siap. Insyaallah.
2: Dan beliau besok akan hadir di program
1: seminar tersebut. Datang juga dengan kita datang berempat ada tim nanti yang siap membantu konsultasi.
2: Oke, siap. Jadi ada konsultasi ya, Pak?
1: Boleh. Nanti kita siapkan konsultasi terkait sertifikasi halal, apakah persyaratannya, apakah biayanya, apakah apapun, nah nanti insya Allah supaya apa namanya itu tadi kita itu betul-betul ke depan ini semuanya kita tadi itu ada kemudahan, ada label halal atau label non-halal.
2: Pada intinya ada dalam kemaslahatan dan itu intinya adalah untuk omset ya, tapi omset, dalam bentuk yang syar'i terus.
1: Jadi, kita mau bicara ekonomi ini masuk, kita mau bicara apapun ini masuk. Jadi dari sisi sekedar sertifikasi. Tuh,
2: standarisasinya sudah kita penuhi.
1: Betul.
2: Jadi tinggal pelayanan publik.
1: Betul.
2: Kemudian memampukan diri untuk digitalisasi.
1: Betul.
2: Seperti yang Bang Faisal katakan. Terima kasih Bang, terima kasih sudah bergabung.
1: Sama-sama.
2: Dan pendengar. Terima kasih kita kepada Pak Narsumitar sore hari ini dan juga untuk pendengar perbincangan kita yang kita pahami bahwa digitalisasi bukanlah banyak peluang dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
1: Betul.
2: Namun teknologi tetap membutuhkan manusia yang mampu menggunakan secara bijak.
1: Ya.
2: Ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi antara produsen, pelaku usaha, pemerintah dan juga masyarakat.
1: Persis.
2: Begitu juga ekonomi syariah bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan keuntungan tetapi juga bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan secara bertanggung jawab, transparan dan juga memberikan manfaat. Terima kasih Pak Faisal dan teman-teman. Salam untuk teman-teman dan sukses acaranya besok.
1: Amin.
2: Okay. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kekerasan seksual di ruang digital. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi peran pemuda dan relawan sosial yang digelar Dinas Sosial bersama Kominfo Tanah Datar di Batu Sangkar. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Triwidono, memberikan edukasi langsung mengenai bahaya cyber grooming serta pentingnya literasi digital. Dedi menegaskan bahwa kemampuan menggunakan gawai harus diimbangi dengan sikap bijak dalam mengendalikan diri serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Dirinya juga mengingatkan seluruh peserta akan sifat jejak digital yang permanen sehingga setiap orang wajib berpikir kritis sebelum mengunggah konten. Melalui edukasi ini, para orang tua diharapkan tidak sekedar memberikan fasilitas teknologi, tetapi turut aktif membangun komunikasi terbuka bersama anak. Pengawasan intensif dari keluarga menjadi kunci agar anak mampu mengenali interaksi mencurigakan saat beraktivitas di media sosial.
1: Kemudian ingat, apa yang kita lakukan di ruang digital, dia ada namanya jejak digital. Dan jejak digital ini bersifat permanen. Walaupun Bapak Ibu sudah hapus, kalau sudah ada orang yang screenshot duluan, Bapak Ibu bilang, makanya berpikirlah dulu sebelum menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum sharing.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimis kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem internet yang aman bagi tumbuh kembang anak. Irsyad melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dubes Belarus dalam kunjungannya 1 Oktober 2026 terpukau pesona Bukit Tinggi dan kuliner Minang. Berikutnya laporan selengkapnya bersama Joni Marbeta.
3: Kunjungan pertama kalinya Duta Besar Belarus untuk Indonesia Roman Romanowski bersejarah ke Kota Bukit Tinggi meninggalkan kesan mendalam. Kedatangan yang disambut Kepala Koordinator Penanggung Jawab Istana Bung Hatta. Dalam kunjungan tersebut, Roman diajak menikmati sejumlah objek wisata di antaranya Puncak Jam Gadang, Ngareciano, sekaligus melihat sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Istana Bung Hatta. Bukit Tinggi tak hanya wisata dan sejarah, Raman juga mencicipi kuliner khas Bukit Tinggi seperti pisang kapi dan secakir kopi panas Bukit Api. Menariknya, saat memperkenalkan diri kepada Radio Republik Indonesia, Raman mencoba menggunakan bahasa Minang meskipun masih terbata-bata. Raman mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya. Ia menilai makanan yang dicicipnya sangat enak, kaya cita rasa dan terasa original.
4: Namo Ambo Raman, saya Dubes Belarus untuk Indonesia. It's my first time here in West Sumatra, in Bukit Tinggi, and I enjoy it very much. I love the culinary, I love the food. It's very delicious and it's very famous worldwide. So for me, it's really a pleasure to taste it really in the place where it is cooked, from where it originated, Bukit Tinggi, Ranca Panah.
3: Didampingi staf konsulat, Raman menyebut kunjungan pertama kalinya ke Bukit Tinggi ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan akan diulanginya lagi. Baginya, perpaduan wisata, sejarah, budaya, dan kuliner membuat perjalanan tersebut meninggalkan kenangan tersendiri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
5: Harapan masyarakat Rupat untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah mulai menemukan titik terang. Pelabuhan di Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Arif Andri mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya melalui koordinasi bersama masyarakat dan kelompok nelayan yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Hal itu juga disampaikan Arif kepada RRI pada Senin kemarin. Ia juga menyebutkan Dinas Perhubungan Bengkalis telah menggelar rapat bersama masyarakat Camat Rupat, kelompok nelayan dan instansi terkait pada Juli lalu. Salah satu kendala yang sebelumnya perlu dituntaskan adalah keberadaan jaring nelayan di sekitar perairan depan pelabuhan. Keberadaan jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kapal yang akan melintas maupun melakukan aktivitas sandar. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kelompok nelayan akhirnya menyepakati pemindahan jaring dari jalur perairan pelabuhan. Pemindahan tersebut dilakukan pada Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Arif juga mengatakan secara teknis pelabuhan Batu Panjang sudah dapat digunakan sebagai tempat singgah kapal domestik. Tahap berikutnya tinggal menunggu kesepakatan dengan pengusaha dan pemilik kapal mengenai pola serta jadwal pelayanan.
6: Pada intinya memang sepakat lah kalau memang mau jadi kapal singgah. Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak jaring kelompok nelayan, yang mana memang dari itu kan harus terus dipindahkan dulu, karena kan itu kan bisa menyebabkan kecelakaan atau rusaknya kapal kan gitu bang.
7: Iya.
6: Nah, jadi waktu bulan-bulan itu kami sepakat dan beberapa kelompok nelayan juga setuju untuk pemindahannya.
5: Sementara itu, warga Batu Panjang Kecamatan Rupat, Kaidir, menyambut baik program pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis. Dengan adanya kapal feri yang langsung ke Pelabuhan Batu Panjang, akan mempermudah masyarakat yang akan berangkat dan tidak perlu lagi menginap di Dumai.
8: Kalau kami sebagai warga Rupat, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang, sangat mendukung, Bang. Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Ibu Bupati Kasmarni untuk memperlakukan di Pelabuhan Batu Panjang itu bisa bersandarnya kapal feri. Nah, ini merupakan keuntungan kami ini bagi masyarakat Rupat maupun Rupat Utara, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang dan sekitarnya, karena memang selama ini kami sangat membutuhkan bang feri dari ke Bengkalis, karena baik acara dinas pun maupun acara masyarakat, yaitu kami kalau ke Bengkalis, yaitu kami mengeluarkan biaya ongkos yang cukup besar.
5: Dengan hal ini masyarakat juga sangat terbantu nantinya untuk bepergian, khususnya ke Pulau Bengkalis, Batam maupun Tanjung Pinang serta daerah lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Siak tahun 2027 mendatang, di mana diproyeksikan terjadi pemangkasan sebesar 50%. Informasi selengkapnya bersama Muhammad Fiza.
9: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak pada 2027 mendatang. Berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah, DBH Migas Siak diproyeksikan hanya sekitar 40 miliar rupiah setelah pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 50%. Bupati Afni menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Keuangan RI saat menghadapi paripurna APBD Perubahan 2026 di Gedung Panglima Jimban DPRD Rabu kemarin. Menurutnya kondisi tersebut kembali menguji kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menilai Siak sebagai salah satu daerah penghasil migas membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan alokasi DBH migas. Bupati Afni mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui data dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH untuk daerah penghasil.
10: Dari 146 miliar ini DBH dalam Kabupaten Siak yang merupakan hasil minyak, sawit, kasia, kita hanya akan mendapat sekitar 56 miliar rupiah saja, Bapak Ibu. Artinya, kembali pemerintah pusat memangkas kita hampir 90 miliar rupiah.
9: Bupati Afni menegaskan Pemkab Siak akan menyurati Kementerian Keuangan dan meminta audiensi untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Menurutnya, keterbukaan mengenai data dan formula penghitungan penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi DBH migas kepada masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dari ranai dilaporkan, atlet tarung derajat Natuna mengharapkan adanya dukungan fasilitas untuk latihan bagi para atlet dari pemerintah daerah. Berikut informasi Afrizal.
11: Atlet cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait sarana prasarana dan fasilitas bagi para atlet daerah. Hal itu disampaikan atlet tarung derajat Natuna Ade Prasetyo saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ade mengatakan hingga sejauh ini fasilitas latihan yang ada dinilai masih belum memadai.
12: Ya, untuk tidak hanya cabur tarung derajat saja, bisa untuk cabur-cabur lain juga diperhatikan dari sarana dan prasarananya, fasilitas, gimana fasilitasnya lengkap atau tidak, karena dari kita juga banyak fasilitas yang belum memadai juga untuk atlet-atletnya.
11: Selain itu, kedepannya juga diharapkan adanya event-event yang digelar oleh pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait dan KONI dalam upaya mendukung dan membina para atlet daerah.
12: Diharapkan mungkin untuk kedepannya untuk event-event lebih banyak lagi dari Bupati mungkin bisa bantu-bantu juga lah.
11: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, cabang olahraga tarung derajat Natuna merupakan salah satu cabang olahraga yang juga kerap menorehkan medali bagi daerah. Salah satunya di ajang pekan olahraga Popro Provinsi Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Masih bersama RRI Ranai, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Berikut laporan Erik Muhammad.
7: Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, serta pelibatan anak dalam berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Cici Anggresta mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan semakin optimal.
13: Jadi bersinergi karena kita itu tidak berdiri sendiri, jadi sesuatu yang menyangkut tentang anak itu ada di semua sektor. Kita sering turun ke lapangan, seperti sekarang ini kita gencar turun ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, menggandeng penyuluh agama dari KUA, kemudian juga ada dari Polres PPA.
7: Selain perlindungan, keterlibatan anak juga menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan forum anak berperan sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
14: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindia. Kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindia.
7: Melalui penguatan peran keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan forum anak, upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak di Natuna diharapkan semakin terpadu dan berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kualitas udara di Kota Padang kembali berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta peserta didik tetap menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan Santi Della Putri.
15: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi jarak sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
2: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair, kepada RRI pagi tadi mengatakan, proses belajar-mengajar saat ini tetap berlangsung di sekolah seperti biasa. Namun, seluruh kegiatan peserta didik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan guna mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Syafrizal mengatakan pihak sekolah juga diminta memastikan peserta didik menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan diarahkan menyediakan masker bagi siswa sebagai langkah perlindungan diri dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi tetangga. Menurut Syafrizal, kondisi kualitas udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah diminta meningkatkan perlindungan terhadap siswa tanpa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.
15: Setelah himbauan kita ke sekolah, dan kita himbau untuk anak pergi ke sekolah pakai masker, ya sekolah pun pakai masker. Kalau anak yang tak ada masker di sekolah, dalam sekolah dikasih masker.
2: Sementara itu, Siska, salah seorang wali murid SD Negeri 28 Rawang Timur, mengaku khawatir dengan kondisi udara Kota Padang yang berkabut. Meskipun demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring karena anak lebih fokus menerima materi langsung dari guru.
16: kalau dia daring lebih kurang fokus kalau misalnya belajar memang kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah kan dia memang lebih fokus karena memang di sekolah ada guru, ada teman. Tapi memang kondisi kesehatan udara memang tidak mendukung untuk di luar. Untuk sekarang memang kondisi anak kalau misalnya sekolah memang dikasih masker supaya dia nyaman, biar dia lebih flow. Ini sedikit minyak kayu putih di maskernya itu. Ini SD 28 Tawang Timur.
2: Siska menambahkan, selama kualitas udara tidak sehat, pihak sekolah rutin memberikan masker kepada peserta didik. Langkah tersebut dinilai membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran secara langsung dengan lebih aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan. Masih dari RRI Padang, pemerintah Kota Padang diminta terus memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan dimaksud disampaikan Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat Abdul Majid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
17: Pada RRI Padang pagi tadi, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat disarankan untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah.
18: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota PTD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi naik, dia bisa memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman cabai yang dia tanam. Dan kebetulan Bank Indonesia kerjasama dengan Pemkot itu mengembangkan program tani khususnya ke ibu-ibu majelis ini.
17: Abdul Majid menyebut urban farming juga menjadi solusi keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut, BI Sumatera Barat juga telah memberikan bantuan bibit cabai merah pada ratusan anggota Majelis Taklim di Kota Padang. Sementara itu, beberapa hari terakhir harga cabai di Kota Padang mulai merangkak naik. Data Dinas Perdagangan Kota Padang, harga cabai keriting merah naik dari sebelumnya Rp62.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp63.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai keriting hijau juga mengalami kenaikan tipis dari Rp47.300 menjadi Rp47.600 per kilogram. Dodi Setio melaporkan.
19: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kabar selanjutnya dari Tanjung Pinang, memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia. Disampaikan laporan berikutnya oleh Febriansyah.
20: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
21: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda. Dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman, semoga ini menjadi hal positif buat kita ambil yang terbaik. Dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan satu tindakan yang di luar dari Pancasila.
20: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar 20 juta rupiah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
1: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satkernya bukan kita, itu karena pusat. Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat. Karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah. Ya, sekian berjujur ke Pak Perbaikan rumah sebesar 20 juta rupiah satu rumah.
0: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menegaskan program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: literasi literasi digital guna memperkuat perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman

Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

tindakannya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellence.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali terus sama Komo 1 RRI Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026. Informasi tentang beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026 dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari Tuberhak Hoax atau hoax.id. Tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup sejak April 2026 kemarin. Dan informasi

0: tentang tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026 adalah informasi palsu dan hoax. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru, update dan juga informasi lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

saat ini beberapa istilah yang sedang populer di media sosial dan dunia digital antara lain adalah Max Fishing, Netty, Sadfoot, dan Social Butterfly. Istilah-istilah ini merupakan istilah teknologi dalam bahasa Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui. Berikut penjelasan lebih detail mengenai beberapa istilah tersebut. Max Fishing, istilah ini mengacu pada tindakan seseorang yang menggunakan foto profil atau foto diri yang sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berbeda dengan penampilan aslinya, terutama di aplikasi kencan ataupun media sosial. Netty, istilah ini berasal dari dunia fitness yang merujuk pada seseorang yang memiliki tubuh berotot dan atletis secara alami tanpa menggunakan steroid atau obat-obatan terlarang. Sadfoot, istilah ini populer di TikTok dan merujuk pada makanan yang dikonsumsi saat merasa sedih atau stres. Biasanya makanan yang dipilih adalah makanan yang nyaman dan familiar. Yang terakhir, social butterfly, istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif secara sosial, mudah bergaul, dan sering berpindah-pindah dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Aktivitas ataupun erupsi, masyarakat diimbau tidak mendekati kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona berbahaya. Gunakan masker dan pelindung mata jika terjadi hujan abu, serta segera menuju tempat yang aman apabila diminta untuk melakukan evakuasi. Waspada bukan berarti panik. Dengan mengenali potensi bahaya, mengikuti informasi resmi, dan memahami jalur evakuasi, kita dapat mengurangi resiko dan menjaga keselamatan bersama.

0: hadis hari ini.
1: Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: Wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Pendengar, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan salat selama 60 tahun tetapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menunaikan salat selama 60 tahun tetapi satu pun salatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap rukuk di dalam sholat. Bahkan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang rukuk dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya Baginda? Kemudian Baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan rukuk dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sekali waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan panjang bersama para sahabat. Malam telah larut, sementara rasa lelah tengah merasuk ke masing-masing badan. Ya Rasulullah, sebaiknya kita beristirahat jelang pagi, tawar salah seorang dari rombongan. Nabi menimbang sejenak lalu menjawab, aku khawatir kalian tidur nyenyak sehingga melewatkan sholat subuh. Saya yang akan bertugas membangunkan rombongan. Sahut Bilal ibnu Rabah. Mendengar kesiapan Bilal, Nabi dan para sahabat beristirahat, sedangkan Bilal hanya menyandarkan punggungnya di seekor hewan tunggangan. Malam terus bergulir tenang, tanpa disadari Bilal pun tumbang saat rasa kantuk benar-benar menyerang. Hingga tanpa terasa, tepian busur matahari mulai muncul. Lalu kepada sahabat bersuara merdu itu, Nabi berkata, wahai Bilal, manakah bukti ucapanmu? Bilal tergugah, lantas menjawab, saya tidak pernah tidur sepulas malam ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengambil nyawamu kapanpun dia mau, dan mengembalikannya kapanpun dia mau. Wahai Bilal, bangunlah dan kumandangkan azan. Nabi lekas mengambil wudu. Setelah matahari agak meninggi dan sedikit bersinar putih, Rasulullah pun berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, belajar, dan meraih mimpi. Perbedaan kemampuan bukanlah penghalang untuk berprestasi, melainkan keberagaman yang memperkaya kehidupan kita. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang saling menghargai, saling mendukung, dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang. Tetap bersama kami di Ruang Disabilitas, karena setiap langkah kecil menuju inklusi akan membawa perubahan besar bagi masa depan.

Kembali ke semua kemasan terbatas Niji dengan Tuhan Maha Cinta mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari 2018 waktu Indonesia Barat. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk anda kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Selamat malam dan juga terus mendengarkan prosatur Batam dan salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tercinta di lingkaran dan juga lingkungan anda. Terus di prosatur Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama 2 Batam Center Indonesia 2 Oktober 2026. Satu informasi terbaik untuk anda untuk hari ini tanggal 2 Oktober bersama dengan Hari Batik Nasional, di mana informasi dan sudah antara setiap tanggal 2 Oktober masyarakat Indonesia memperingati sebagai Hari Batik Nasional, dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang atau mengenal kembali batik sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus memahami nilai yang terkandung di dalam beragam motif dan juga teknik pembuatannya. Dengan penetapan sebagai Hari Batik 2 Oktober 2026 sebagai Hari Batik Nasional, tidak terlepas dari pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO memasukkan Indonesia batik ke dalam representatif list of the cultural heritage di humanity ataupun daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Tidak lama setelah pengakuan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Keputusan tersebut ditetapkan pada 17 November 2009. Dan ini juga menegaskan bahwa Hari Batik Nasional bukan merupakan hari libur, di mana pengakuan sebuah sejarah batik nasional di mana tingkat internasional menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah penetapan Hari Batik Nasional. Pengajuan batik Indonesia kepada UNESCO dilakukan pada 2008. Proses tersebut kemudian berlanjut hingga UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada sidang Komite Antar Pemerintah untuk perlindungan warisan budaya tak benda di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Pengakuan tersebut mencakup bukan hanya kain batik sebagai produk akhir, tetapi juga teknik, simbolisme, dan juga budaya yang berkaitan dengan batik Indonesia. UNESCO juga mencatat bahwa tradisi batik berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan juga diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah pengakuan UNESCO, pemerintah menetapkan pada tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Kepres nomor 33 tahun 2009. Dan penetapan ini menjadikan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan juga mengembangkan batik Indonesia serta menumbuh kembangkan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional. Makna batik bagi Indonesia adalah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar pemakaian ataupun kain bermotif, dan proses pembuatannya mengandung pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian peringat, dalam proses tradisional, pengrajin menggunakan malam ataupun lilin untuk membuat batik atau titik pada garis pada kain. Bagian yang ini disebut malam, kemudian terlindung dari pewarna sehingga menghasilkan pola tertentu, dan proses pewarnaan dapat dilakukan berulang kali untuk menghasilkan motif-motif yang berwarna-warni. Dan keragaman tersebut menunjukkan bahwa batik berkembang melalui interaksi budaya sekaligus tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Berbagai daerah kemudian memiliki corak dan karakter batik yang berbeda sesuai dengan sejarah, lingkungan, serta budaya setempat. Pelestarian batik tidak dapat atau tidak hanya dilakukan dengan mengenakan batik, tetapi juga melalui proses pewarisan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Dan UNESCO mencatat adanya program pendidikan dan pelatihan batik Pekalongan yang ditujukan kepada pelajar bagi tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan program tersebut dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap sejarah, nilai budaya, dan juga keterampilan tradisional batik. Peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober akhirnya menjadi peringatan bahwa batik bukan sekedar motif pada kain. Di balik setiap lembar batik terdapat teknik, pengetahuan, simbol, kreativitas, dan juga perjalanan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu mendengar sekilas sejarah tentang Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini, 2 Oktober 2026, dan terus bangga dengan karya-karya putra-putri terbaik Indonesia. Itu dia Hari Batik Nasional hari ini,
Dan hari ini adalah hari bersejarah bagi warisan tak benda, yaitu batik nasional Indonesia. Terus di Pro 1 RRI Batam, kita hadirkan yang satu ini dengan Judika, Aku Yang Terluka.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung. Suasana kelas makin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang kuliah. Setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa, lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

0: Manchester, Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa

0: merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
1: Anggota Wanti Beras dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Hal itu kami bisa sebutkan pada Bapak-Bapak Ibu.
4: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
4: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
5: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
4: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
8: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
7: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum. untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
8: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
7: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, ya, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
8: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
3: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP atau pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
8: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
9: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
10: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
11: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
12: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, Pak, Pak, bongkin dikit aja Pak. Pak,
11: dikit Pak.
12: Tanya penyidik ya.
11: Boleh Pak, pelan aja Pak.
13: Pak jawabannya ada yang lain Pak.
11: Ya, satu dia aja Pak.
10: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
13: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
15: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir P2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
13: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
15: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
16: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
18: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan hari batik nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
17: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
19: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
17: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
2: Dengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
20: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
20: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
20: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
0: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semua

0: kepentingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Facebook A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: Prosatuan Riba Tongkalul informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita sudah mendengarkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta, saatnya Hana akan menemani Batam malam Anda di edisi 2 Oktober 2026 dengan menghadirkan berbagai program acara pendengar. Seperti setengah jam ke depan kita akan hadirkan mimbar agama Islam. Setelah itu nanti akan ada obrolan komunitas Jawa pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan ada ruang rindu hari ini membahas tentang lagu-lagu Melayu dan Serumpun pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Hana akan tentunya akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برجماعة سكاليان بابا بابا إيبو إيبو برا حاضرين مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات ينسنانتياسa mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Padahal kita tahu kematian itu hakul yakin, semua bakal mati. Kalau ada yang boleh kekal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat sakaratul maut Allah tawarkan melalui malaikatul maut. Mau kekal di dunia atau mau ambil wafat? Pilih yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau milih hidup. Malah dia justru berkata Ar-Rafiq al-A'la, saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'uzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah, karena berilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal atau sama orang pejabat besar atau sama orang presiden, masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang apa namanya yang membahayakan apa, atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti, pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut, pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat, semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir. Karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari tiga hal: rasa harap, rasa takut, dan di atas ini semua adalah rasa cinta. Jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja, tapi yang membuat kita terdorong beribadah karena saya cinta. Masalah harapan itu belakangan, tahap yang kedua. Yang membuat saya takut menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari durhaka sama orang tua, menjauh dari hasud, menjauh dari dengki, menjauh dari sifat sombong dan dosa-dosa yang lain. Apa yang membuat? Bukan karena dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah. Yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah. Akhirnya kalau kita semakin cinta sama Allah, nikmat harapan dan ketakutan akan semakin sempurna. Karena Allah tidak mau juga kita takut sambil putus asa. Takut dihukum, takut karena dosa maksiatnya terlalu banyak, menzalimi orang macam-macam. Jadi rasa takut semestinya membuat kita semakin dekat sama Allah. Sambil Rasulullah SAW bersabda, "Inni la atqakum lillah wa akhshakum lah." Aku yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasul, dan aku yang paling takut kepada Allah. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, kembali lagi, yang mendorong kita saat beribadah tidak boleh terlepas dari tiga poin atau tiga hal. Harap, apa yang kita harapkan dari Allah? Ridha. Kita harap Allah ridha. Kalau Allah ridha sama kita, beres, sudah selesai, tidak ada masalah. Kalau Allah ridha, berarti ibadah pasti diterima. Kalau Allah ridha, kekurangan pasti dimaafkan. Kalau Allah ridha, dosa pun Allah akan tutupi, karena Allah sudah ridha. Ada rasa takut, bukan takut dihukum, tetapi kita takut semakin beribadah, tapi ada rasa takut, jangan-jangan Allah tidak mau terima amal ibadah saya. Oh, barangkali ibadah saya belum baik, barangkali belum ikhlas, barangkali belum sempurna, ada kekurangan khusyuk. Saya kadang-kadang suka berzikir, tapi lebih banyak suka malas. Ini muncul rasa takut. Takut kekurangan ibadahnya, tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takut itu akan mendorong kita akan semakin lebih baik. Kalau saya salat asar atau saya salat zuhur, kayaknya belum sempurna ya, masih ada kekurangan. InsyaAllah saya salat sunnah ba'diyah. Karena tugas salat sunnah qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan salat wajibnya. Belum sempurna sunnah qabliyah ba'diyah, udah saya tambah lagi salat duha, saya tambah lagi sunnah wudu, saya tambah lagi salat tasbih, saya tambah lagi salat hajat. Belum lagi, masih ada kekurangan, saya tambah lagi salat tahajud, walaupun dua rakaat, tutup witir, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 10, tidak harus 20. Boleh enggak saya salat tahajud cuma 2 rakaat? Ya boleh. Witir langsung ditutupi witir. Jadi tahajud itu tidak semestinya jumlah yang banyak. Boleh enggak kita salat malam tapi belum tidur? Ada orang tanya, aku mau salat malam tapi aja sudah jam 1 saya belum tidur. Asik lagi ngobrol sama suaminya, lagi masra-masra senang-senang, atau lagi membahas diskusi soal anak, sambil kelewat waktunya, sambil jam 12, jam 1. Kalau tidur jam 1 takut ketiduran, bangun salat subuh, belum salat tahajud, boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Ya boleh, daripada sia-sia. Ada orang berkata harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar. Sambil saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam, walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan. Itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh, daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam masih ada 40 menit belum azan subuh, boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh, tapi tidak boleh witir lagi. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan dua kali witir dalam satu malam. Tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Faham bu? Alhamdulillah Islam mudah. Kalau ada selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tambah kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, dua sayap harap dan takut. Harus tiga-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik. Bisa terbang. Tapi kalau kepala ada, ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak ada, tidak jalan. Tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali. Tidak bisa. Tidak bisa jalan. Sambil ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan. Tidak mau harap ridha, tidak harap surga, tidak takut neraka. Ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Cinta ada, rasa harapan ada, dan juga takut ada. Takut amalan ibadahnya ditolak. Takut tidak diterima. Takut tidak sempurna. Takut sia-sia. Iman ada yang amalannya sia-sia? Ada. Sambil Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang merugi adalah yang datang di hari kiamat. Dia merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan, tapi kenyataannya di hari kiamat merugi semuanya karena mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala. Sia-sia. Kalau orang mukmin, dia takut amalannya jadi sia-sia. Dia takut amalannya menjadi riya. Berarti ada sifat takut. Jadi kembali lagi, ingat, seperti burung, kepalanya adalah cinta, rasa cinta. Dua sayap, harapan dan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ada orang bekerja, apa yang diharapkan? Upah. Masa dia mau bekerja, ya terserah bos, kalau mau kasih gaji boleh, tidak mau kasih tidak apa-apa. Ada yang mau enggak gitu? Enggak ada yang mau. Kalau dipotong aja pasti dia ngamuk. Pak, kenapa dipotong gaji saya? Oh, karena sudah tiga kali telat. Karena denda. Karena hukuman. Allah juga maha adil. Yang berlaku kita sama manusia, berlaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun maha adil, Allah lebih banyak menjalankan kasih sayangnya kepada kita daripada keadilannya. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau

Sura Fatir, surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap salah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Itu namanya adil. Karena sistem adil, yang salah wajib apa? Yang salah wajib dihukum. Kalau orang salah kemudian kena hukuman, itu namanya adil tidak? Yang tidak adil kalau ada salah tapi tidak ada hukuman, itu namanya tidak adil. Menurut ayat ini, surah 35 ayat 45, sekiranya Allah berkenan menjalankan keadilannya terhadap perilaku manusia, setiap salah, setiap dosa kena hukuman Allah. Contoh, dosa mata, dicabut nikmat mata, hukuman. Dosa tangan, dicabut nikmat tangan. Ketiduran salat subuh, bertambah bau badan kita. Ada dosa lagi, dosa riba, dosa apa saja, ada kena hukuman. Menurut ayat ini, kalau Allah berkenan menghukum manusia setiap dosa dan maksiatnya, niscaya tidak ada makhluk, jangankan manusia, tidak ada makhluk termasuk binatang, tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Kenapa? Karena habis dihukum Allah. Sudah habis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda sampai di hari pembalasan. Tidak dihukum. Bayangkan aja, kalau setiap dosa bau badan kita. Dosa lagi tambah keras bau badan kita. Dosa lagi bertambah keras bau badan kita. Kira-kira berani enggak keluar rumah? Langsung ditandain orang. Bau ya, dosanya banyak. Langsung ditandain orang. Malu kita sama orang. Makanya tanda sesuatu salah atau dosa apa? Ada dua tanda. Kadang-kadang ada orang melakukan sesuatu tapi dia berkata tidak apa-apa. Mau enggak tahu ini salah atau tidak? Lihat dua hal. Pertama, ada enggak sesuatu di hati tidak enak? Kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti itu tidak benar. Tinggalkan saja. Jangan kesana kemari cari fatwa. Majlis ulama, kiai, ustaz. Kalau sudah muncul perasaan di hati tidak enak, jauhkan. Kalau bukan haram, berarti syubhat. Syubhat. Hati-hati dari syubhat. Islam mengajarkan hal-hal yang tidak jelas pun kita jauhi, apalagi kalau sudah jelas haram. Tanda yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut, kita malu dilihat orang. Faham bu? Saya ulang lagi. Tanda yang pertama, apa yang kita lakukan atau ada yang mau melakukan sesuatu, kalau muncul perasaan di hati tidak enak, berarti jangan dilakukan. Walaupun ada kiai, ustaz bilang boleh. Tanya diri, jangan tanya ustaz. Tanya hati. Kalau hatinya tidak enak, itu fitrah. Tidak mungkin Allah memberikan hati tidak enak kalau sesuatu yang boleh. Kalau sesuatu boleh dalam pandangan agama, pasti hati enak. Kalau sesuatu yang tidak boleh, walaupun kita belum faham karena masih bodoh agama, tapi muncul perasaan tidak enak, berarti sudah cukup menjadi tanda anda jauhi. Cukup. Walaupun hal itu tidak haram 100% atau tidak jelas haramnya, kalau muncul perasaan tidak enak, itu tanda kalau tidak haram berarti syubhat. Syubhat artinya belum jelas. Islam mengajarkan kalau belum jelas, mendingan tidak usah. Daripada salah. Tanda yang kedua, kalau kita lakukan muncul perasaan, kalau ayah saya tahu, malu.
Berarti tidak benar itu. Kalau guru saya tahu, pasti marah. Berarti tidak benar. Berarti kalau ada tanda malu dilihat sama orang atau ditahu sama orang, berarti ketahuilah yang kita lakukan itu tidak benar, tidak baik. Sudah faham? Dan ini bukan kata saya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Dosa dan keburukan adalah yang jengkel di hati, ada perasaan tidak enak, kayak rasa gatal, kefikiran, gimana ya? Itu sudah Rasul kasih tahu. Berarti Rasul mengajarkan kita, tanya hatimu dulu. Tanya hatimu dulu. Hati yang suci, hati yang fitrah, insyaAllah tidak mungkin terima kemungkaran, tidak mungkin terima kebatilan. Kecuali na'udzubillah kalau hatinya munafik, semuanya halal. Bahkan yang haram jadi halal, boleh. Korupsi dia membolehkan. Malah baki uang korupsi untuk haji. Enak. Dia fikir Allah mau terima. Allah maha baik dan Allah tidak terima selain yang baik. Jangan mencuri orang, curi hartanya terus sedekah. Saya suka anak yatim, tapi diambil curian orang. Nah, Allah tidak bakal terima. Allah terima yang halal. Dari mana dan ke mana? Makanya kita ingat, kembali kepada fitrah dan hati kita yang suci. Apapun yang jengkel di hati atau kita malu dilihat dan ditahu sama orang, berarti sudah menjadi tanda cukup buat kita tidak melakukan hal tersebut. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan usiamu. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilsabr. Demi masa, demi waktu, apapun di dalam Al-Quran, kalau Allah berani bersumpah, itu berarti tanda sesuatu kemuliaan di belakang sumpah itu. Ada sesuatu kemuliaan di belakang sumpahan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menyampaikan kepada kita, demi masa, demi waktu, berarti waktu dan masa itu berharga bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah boleh bersumpah dengan apa saja, tapi kita manusia tidak diizinkan bersumpah kepada selain nama Allah. Demi Allah, wallahi, lillahi. Tapi kalau Allah bersumpah banyak, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wad duha wat tini waz zaitun wal fajr was sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj. Ini semua namanya sumpah. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja, termasuk wal asr. Allah bersumpah dengan demi masa, demi waktu. Gara-gara waktu dan masa, banyak manusia bakal merugi, kata Allah. Kenapa merugi? Karena dia tidak memanfaatkan waktu itu. Termasuk waktu adalah umur. Makanya sebaik-baik hamba, yang panjang usianya baik pula amalannya. Sebaliknya seburuk-buruk hamba, yang panjang usianya tapi buruk amalannya. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Masih diberikan apa lagi nikmat sehat? Manfaatkan nikmat sehatmu sebelum kesakitanmu. Jangan kita hanya kenal Allah pas saat sakit. Sudah sakit, tidak akan maksimal. Dulu masih sehat, tapi tidak salat. Pas begitu sakit, tidak bisa berdiri, terpaksa salat duduk. Makanya di dalam keadaan duduk, pasti pahalanya tidak sempurna. Siapa yang diberikan kesempurnaan pahala ketika dia sakit? Kalau dia di masa sehat tetap masih beribadah, ketika dia sakit
Allah tidak akan menurani kesempurnaan pahalanya. Karena dia di masa sehat tetap jaga ibadah. Beda sama yang dikurangi pahalanya. Di masa sehat dia tidak beribadah, pasti masa sakit dia ingat sama Allah. Allah tidak akan sempurnakan pahalanya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, manfaatkan usia kuatmu di saat kuat, masih muda, sebelum kelemahanmu di saat lemah, sudah tidak kuat. Manfaatkan usia mudamu sebelum usia tuamu. Manfaatkan kekayaanmu sebelum kemiskinanmu. Manfaatkan usia kesehatanmu sebelum kesakitanmu. Manfaatkan kehidupanmu sebelum menghadapi kematianmu. Ini Rasul mengajarkan, manfaatkan. Pasti orang yang lagi sehat beda sama orang yang sakit. Yang sehat kan masih bisa beraktivitas, ikut bantu panitia, ikut masjid, bisa bola balik ke masjid. Kalau yang sakit, tidak setiap waktu bisa ke masjid. Makanya Rasul mengajarkan, manfaatkan nikmat sehatmu. Di usia muda tidak mungkin sama dengan usia tua. Aktivitasnya pasti berkurang, apalagi sudah pensiun. Apa sih, mau kemana sih? Tidak ada, diam di rumah, sambil ribut-ribut di rumah, sambil semua keluarga besar merasa terganggu. Eh pak, tidak ada kerjaannya. Oh, lagi tidak ada kerjaan, sudah pensiun. Matiin TV, hidupin TV, matiin AC, hidupin AC. Mau kemana, dari mana, sudah tidak ada kerjaan lagi. Tidak ada kerjaan. Beda sama orang yang ada kesibukan dalam kebaikan. Saat kita ada harta, jangan lupa kita sisahkan rezeki buat nafkah, infak, sedekah, kebaikan. Kenapa? Karena bisa nanti satu saat kita miskin, tidak berkesempatan. Makanya Islam mengajarkan, di saat masih ada, manfaatkan di ketika ada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ganti. Kalau tidak dapat diganti di dunia, dijamin akan diganti berlipat ganda di akhirat, sampai 700 kali lipat. Dan selalu saya berkata, isilah tabungan rekening akhirat sebelum tabungan rekening dunia. Kalau tabungan rekening dunia yang kita fokuskan untuk isi, besok kita meninggal, kita yang isi, kita yang capek kumpulkan, tapi dimanfaatkan orang lain. Ahli waris, syukur-syukur kalau ahli waris salih-saliha, kalau tidak ribut-ribut. Tapi kalau kita isi tabungan akhirat, siapa yang bermanfaat buat, bukan buat ahli waris, tapi manfaatnya buat diri kita. Makanya kata ulama, rizki yang sesungguhnya bukan yang kita

0: tua lagi sakit. Orang tua sudah tidak ada, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang sudah lama menikah belum punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan keturunan dan dahsyat dan kekuatan sedekah subuh. Yang sudah punya keturunan, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini berilah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran. Lagi melamar kerjaan di mana-mana, kita isi sedekah subuh. Ya Allah, aku mohon berikan kemudahan lamaran kerja bisa diterima. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini mudahkan rezeki yang bisa membawa saya ke tanah suci haji dan umrah. Itu namanya sedekah disertai doa. Tapi tolong bapak ibu disesuaikan sedekahnya. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kata malaikat, sedekahnya koin-koin, teng-teng-teng, tapi kok doanya dah habis-habis? Kalau saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Begitu tuntas hajatnya, nanti lanjut lagi sedekah untuk hajat yang lain. Wallahi bapak ibu, sedekah subuh dahsyat manfaatnya. Mulai hari ini, ibu, bapa, adik-adik, teman-teman semua sekalian, mulai hari ini masing-masing punya kotak amal sendiri. Suami satu, isteri satu, anak-anak satu, masing-masing. Termasuk anak-anak kita, supaya diajarkan dari kecil. Anak bayi kita, ibu yang masukin sedekahnya atas nama si bayi itu. Supaya mereka tertanam dari kecil cinta sedekah, cinta memberi. Karena ini sifat-sifat para nabi, para awliya, para salihin, memberi. Rasul pun tidak punya apa-apa tapi suka memberi. Makanya isi sedekah termasuk anak-anak kita. Ajarin anak-anak untuk bisa berdoa. Lagi menghadapi ujian, isi sedekah subuh. Ya Allah, mudahkan ujian biar saya lulus. Ajarin segala hajatnya sekecil apapun, insyaAllah diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarin anak-anak kita seperti itu. Ketika sudah isi kotak amal atau botol atau kaleng, langsung sedekahkan dengan segala isinya. Kalau sudah isi, sudah full, tidak bisa isi lagi, sedekahkan. Dan saya nasihatkan, jangan dicoba buka kotak amal tersebut. Jangan dibuka. Saya khawatir kalau dibuka rubah fikiran. Ih, lumayan ini. Apalagi ada tagihan bulan ini, ada tagihan sana, tagihan sini. Udah. Karena sifat manusia cinta harta. Cinta harta. Biar orang susah payah miskin tapi cinta tetap harta. Ketika muncul ada pemberian, dia tidak mau. Makanya saya bilang, ketika kotak amal jangan dibuka, tutup mata, serahkan aja. Boleh ke masjid, ke musalla, kepada salah satu pun urus yang kita percaya atau ke yayasan, ini tolong silahkan bebas digunakan. Sedekah buat tahfizul Quran, membina anak-anak hafiz Quran, apa saja boleh kita sedekahin. Anak yatim, orang miskin, duafa, bisa kita kumpulkan. Sekali lagi, jangan dibuka ya. Bismillah, ikhlas lillahi ta'ala. Datang setan, buka aja, lihat aja isinya, biar ibu tahu berapa jumlah sedekah niat. Tidak usah terima. Tidak, maaf setan, saya tidak mau. Saya tidak mau tahu. Saya lillahi ta'ala. Sekecil apapun, seikhlas apapun, sebanyak apapun, lillahi ta'ala. Dan saya sudah mengajarkan diri saya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas.
1: Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat, tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan, ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa?
5: Ya?
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Anda tengah mendengarkan 105.1 dan 107.2 FM RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rosa Tuer dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan Hana menemani Anda di hari kedua di bulan Oktober hari ini ya. Dan pendengar, kalau dilihat kalender hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional. Dan mungkin tadi saat pergi kerja ya harus menggunakan batik begitu ya, untuk bisa melestarikan batik, karena batik ini menjadi simbol identitas bangsa sekaligus karya seni yang syarat nilai filosofi. Yes. Nah, pendengar, tentunya di tahun 2026 ini punya tema yaitu batik berlayar. Jadi tema ini diusung sebagai wadah bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku usaha atau industri kecil menengah batik untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta keberagaman corak batik Indonesia. Nah, pendengar, Hana akan nanti akan membahas ya di obrolan komunitas Jawa, batik Jawa yang merupakan tradisional di sana, pendengar. Seperti apa seni-seninya nanti Hana akan sampaikan. Dan tentunya Hana menemani Anda selama 1 jam ke depan di program acara obrolan komunitas Jawa. Anda bisa request lagu Jawa apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Silakan bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051.

Cublak Cublak Suweng adalah lagu daerah Jawa Tengah. Lagu tradisional ini digunakan sebagai pengiring dalam permainan tradisional Jawa yang memiliki nama yang sama, yaitu dolanan Cublak Cublak Suweng. Permainan tradisional Cublak Cublak Suweng biasa dimainkan oleh anak-anak di desa di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Dalam permainan Cublak Cublak Suweng diawali dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang kalah pertama kali. Setelah itu, ia yang kalah akan berperan menjadi Pak Empong, berbaring telungkup di tengah, dan anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Kemudian mereka yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak memegang biji atau kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan iringan lagu Cublak Cublak Suweng. Pada lirik Sopong Guyu Deli Ake merupakan pertanda biji atau kerikil harus segera disembunyikan oleh anak yang menerimanya dalam genggaman. Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, berpura-pura menyembunyikan kerikil sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empong bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji atau kerikil bergantian menjadi Pak Empong. Bila salah, Pak Empong kembali ke posisi semula dan permainan diulang kembali.

0: Mendengar baru saja dibuka dengan satu lagu Satenane ya, yang membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, karena ini adalah Hari Batik Nasional, Hana akan membahas tentang beberapa batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Dan di Jawa Timur itu batik tidak hanya menjadi sebuah karya seni, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Nah, motif-motifnya itu banyak ya. Salah satunya adalah motif batik Tuban. Jadi batik Tuban ini sering disebut batik Kerek oleh masyarakat setempat, berasal dari daerah Kerek yang dikenal sebagai sentra produksi batik besar di Tuban. Jadi motif-motif khas batik ini meliputi guntingan, lokcan, dan macanan, pendengar. Salah satu motifnya batik Panci Lori ini memiliki filosofi tentang pentingnya menjaga alam yang memberikan kehidupan bagi manusia. Dahulu batik ini dikenal di kalangan bangsawan, tapi kini sudah dapat dipakai siapa saja tanpa memandang status sosial, pendengar. Dan warna-warna dari tradisional batik Tuban ini ada warna biru, merah, mengkudu, hitam, dan kuning. Nah, seiring waktu, variasi batik Tuban ini semakin berkembang, termasuk putihan serta pipitan, dan inilah yang memperkaya estetika batik Tuban tersebut, pendengar. Jadi itu dia ya, satu informasi yang Hana hadirkan. Dan Anda juga tentunya di obrolan komunitas Jawa bisa request lagu Jawa apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Kita terima 463351. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, halo. Kalau bahasa Jawanya, Hana,
0: apa tuh?
1: Sugeng Dalu.
0: Oh, Sugeng Dalu. Itu menyapa ya?
1: Iya, kan. Selamat malam. Kalau
0: Sugeng Dalu.
1: Iya, Sugeng Dalu. Itu yang halus, Hana. Karena di Jawa ini kan ada tingkatan-tingkatannya bahasanya.
0: Oke. Jadi itu yang paling sopan dan paling halus ya?
1: Iya, kalau nanti Pak Prabowo nelpon, pokoknya pejabat nelpon, orang Jawa tuh Sugeng Dalu.
0: Oh, baik. Ini tambah pengetahuan lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya biasa-biasa sama teman-teman akrapan, seakrapan gitu, apa?
1: Oh, itu karena kan Mas Prabu sering bahasa halus-halus ya. Kalau yang sama teman atau itu kan bahasanya ngoko.
0: Ngoko
1: itu bahasa gaul.
0: Oke.
1: Misalnya selamat bengi.
0: Oh, itu artinya?
1: Iya, selamat malam.
0: Oh, selamat bengi ya.
1: Pokoknya selamat bengi, bro. Gitu.
0: Wow. Kayaknya Mas Prabu ini dari Jawa juga ya.
1: Ya, iya.
0: Makanya tahu salah semua tiga. Ya.
1: Iya, kalau salah tiga itu kan dia hampir halus, dia kayak Solo.
0: Oh, begitu. Iya, iya.
1: Jadi kalau kita bahasa halus, biasanya tuh orang mau menjawab. Karena kan itu ada apa? Tata krama.
0: Iya, tata krama ya artinya.
1: Iya, tata krama. Jadi kalau yang Hana sering bilang gas ke un itu sebenarnya dibacanya bukan gas ke un.
0: Jadi?
1: Gaskeun.
0: Oh, gaskeun. Jadi anak muda gaskeun. Jadi ikut-ikutan ya. Padahal tulisannya keun gitu ya, bacanya keun. Oh.
1: Itu kan gaskeun itu kan dia kayak lebih ke Jawa Barat dia. Lebih ke Sunda dia.
0: Oke. Emang sekarang bisa dipakai aja bahasa-bahasa daerah ini ya.
1: Iya, betul. Kalau bahasa Jermannya kan itu Hana.
0: Let's go.
1: Bonapasogit.
0: Iya. Oke, Mas Prabu mau request lagu apa nih kira-kira? Iya.
1: Ini spesial buat Bang Ismail atau Bang Gala ya.
0: Iya.
1: Dia suka dengar lagu ini nih. Alun-alun Nganjuk.
0: Alun-alun Nganjuk. Apa tuh artinya kalau boleh tahu?
1: Ya, sama kayak alun-alun di Batam Center.
0: Oh, iya. Sip.
1: Jadi Nganjuk itu kan daerah Jawa Timur.
0: Iya, jadi namanya ya.
1: Alun-alun Nganjuk itu jadi sekilas itunya apanya nama sinopsis ya. Jadi itu tentang kerinduan seseorang di alun-alun itu. Baik terhadap temannya, pacarnya ataupun sama sohibnya.
0: Berarti ada cerita ya di alun-alun itu ceritanya ya.
1: Dia kan dia pergi tuh, dia nunggunya di alun-alun.
0: Oh.
1: Bukannya di studio RRI Pro 1, bukan. karena kejauhan.
0: Iya. Oke.
1: Gitu.
0: Jadi Abang udah pernah enggak ke alun-alun Nganjuknya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan udah
0: ya, oke.
1: Itu daerah Jawa Timur itu.
0: Iya ya, pas pula dengan informasi Anda dari Jawa Timur juga batik-batiknya. Oke lah, iya, Mas Prabu terima kasih ya sudah bergabung ya.
1: Kalau bahasa ininya Mas, terima kasih kan kalau bahasa Jermannya kan melete godang. Kalau ini bukan.
0: Jadi apa?
1: Dia matur
0: matur nuhun.
1: Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak.
0: Matur nuwun sangat ya, terima kasih.
1: Iya. Iya, kalau yang lebih halusnya matur sembah nuwun.
0: Oh, matur sembah nuwun. Terima kasih
1: iya,
0: ya Mas Prabu ya.
1: Iya, itu karena logatnya udah luas itu. Baru pertamanya udah luas itu.
0: Wih, bukan main ya. Indonesia berarti, sekali kita.
1: Iya, berarti bisa langsung diajak ke Jogja nih atau ke Solo nih.
0: Aduh, udah pernah main ke sana tapi ya itu.
1: Iya. Ya, tapi okay gampang kok bahasa Jawa itu lebih gampang. Kalau bahasa Aceh agak sulit ya karena memang logatnya kali ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu aja. Matur nuwun sangat.
0: Iya, matur nuwun sangat juga.
1: Selamat malam. Iya, tetap horas.
0: Oke, horas. Terima kasih Mas Prabu sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah, kita akan diajak lewat lagu untuk kembali lagi mengingat alun-alun Nganjuk yang ada di Jawa Timur tadi katanya Mas Prabu ya. Hana penasaran juga lagunya seperti apa, langsung saja kita putarkan untuk Anda.

Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman adalah masjid tertua di kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas, mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja. Seperti halnya pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan dan penjara serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan yakni Pasar Johar. Merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamirkan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi. Lebih kurang 1 jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, almarhum Dr. Agus, salah seorang jamaah aktif di Masjid Agung Semarang, melalui mimbar Jumat dan di hadapan jamaah, mengumumkan terjadinya proklamasi RI. Keberanian almarhum Dr. Agus harus dibayar mahal, karena setelah peristiwa itu, beliau dikejar-kejar tentara Jepang dan melarikan diri ke Jakarta hingga meninggal di sana. Sebagai penghargaan atas peristiwa tersebut, pada tahun 1952, Presiden RI pertama Insinyur Haji Soekarno menyempatkan diri hadir untuk melakukan sholat Jumat dan berpidato di masjid ini. Masjid Agung Semarang kini terjepit di antara bangunan-bangunan tinggi yang mengupungnya. Masjid ini beralamat di Jalan Alun-Alun Barat nomor 11 Semarang.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini. Dan tadi sudah ditemani satu lagu yang judulnya Ditinggal Pas Sayang-Sayangi. Nah, pendengar, lagu tersebut menutup kebersamaan kita ya untuk di malam hari ini di program acara Obrolan Komunitas.

0: Cosmos.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 2 Oktober 2020. Pendengar, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan pemerintah serius menangani persoalan banjir di Kota Batam. BP Batam bersama pemerintah Kota Batam telah mengalokasikan anggaran penanganan banjir untuk 167 titik prioritas pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Salah satu persoalan banjir di Bengkong Indah Suadebi ini menjadi perhatian Amsakar dan Wali Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. PT PLN Batam menyatakan siap mendukung pertumbuhan industri data center di Batam dengan menyiapkan pasokan listrik yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, pendengar, kualitas udara Kota Batam memburuk pada hari ini 2 Oktober 2026. Indeks standar pencemar udara atau ISPU mencapai 103 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Angka itu membuat status udara Batam masuk kategori tidak sehat. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital, dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun ada berada. Belum tidurkah jam segini? Pastinya mungkin sudah ada yang mulai mengantuk. Tapi untuk Anda yang mungkin lagi dalam beraktivitas juga, mungkin lagi bekerja shift malam, tetap semangat ya. Dan kalau misalnya sudah tarik selimut sebelum Anda tidur, mungkin bisa bergabung dulu bersama dengan Hana nih, karena Hana menemani Anda tentunya di program acara Ruang Rindu. Dan untuk di hari Jumat ini spesial, kita akan hadir kan lagu-lagu pop Melayu dan serumpun di program acara Ruang Rindu. Mana tahu ada lagu-lagu Melayu atau pop serumpun yang Anda suka begitu ya, bisa bergabung ke Pro 1 RRI Batam atau juga mungkin mau salam-salam, kita terima ya di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Dan kali ini pendengar Hana akan terima 3 penelpon. Pertama, membuka kebersamaan kita. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam, halo Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Putri Cantik, sayang.
0: Oh, Kak Putri Cantik ini posisinya lagi di rumah, Kak?
1: Masih di rumah, belum duduk sendiri, Bu.
0: Oh, oke lah Kak Putri, mau request lagu apa ini? Sebagai pembuka dari, loh.
1: Dari Dinamik.
0: Dinamik yang mana itu?
1: Delima Rindu.
0: Dinamik apa tadi?
1: Delima Rindu.
0: Delima Rindu.
1: Iya.
0: Oke, nanti Hana coba cari dulu ya. Silakan, mungkin mau salam-salam untuk siapa gitu.
1: Oh gitu ya. Sehat Hana?
0: Hana kabarnya sehat, Kak Putri.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Kakak gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Hana.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat buat Hana, selamat malam tugas.
0: Iya.
1: Nanti hati-hati. Salam buat Mama Boy, Bang Udin Buton, Nenek Takira, Kak Sarina, Mama Dewi, Mama Lina, Mama Leni, Mama Fajar. Lagi ingat nih Anu Hana.
0: Iya.
1: Lagi ingat nih.
0: Iya, silakan, enggak apa-apa, Kak. Pokoknya disenggol aja semuanya.
1: Asal jangan jatuh aja, Nay.
0: Betul. Jatuhnya ke Pro 1 RRI di Batam aja ya.
1: Ya mantap.
0: Oke, lanjut Kak. Untuk siapa aja nih?
1: Buat Mak Dion, Mak Kun, Mama Azi, Norma, Ayu Maluku. Apa lagi ya? Buat Pak Kumis.
0: Yes.
1: Bang Junaidi bersama kakak di Johor Baru, semoga sehat selalu. Buat yang di mana lagi, buat Iman juga, Iman 10, Ika di Jambi, buat nenek Peggy, nenek Peggy, Kak Raha, Rahma. Nanti disambung yang belakang aja nanti Hana ya, salamnya. Buat Hana, selamat malam, selamat tugas, pulang hati-hati, lagunya ditunggu ya sayang.
0: Pasti. Oke, waalaikumsalam. Termonitor aja ya Kak Putri Cantik, sudah membuka kebersamaan kita pada malam hari ini. Hana terima lagi di belakang Kak Putri. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Kak?
2: Dengan Kak Mila, Tani Bakal, jam sama.
0: Oh, Kak Mila belum tidur jam segini Kak?
2: Belum, nunggu Ruang Rindu, Nak.
0: Oh, begitu, abis ini langsung tarik selimut.
2: Iya, belum lagi.
0: Belum lagi.
2: Ruang Rindu baru tidur.
0: Oh, begitu, baiklah. Kak Mila mau request lagu apa nih? Kita lagu serumpun.
2: Lagu Ella, bisa?
0: Ella yang mana? Hana coba cari dulu lah ya.
2: Lagu Sembilu.
0: Sembilu, boleh nanti Hana putarkan. Silakan, salam-salam manjanya untuk siapa ini kira-kira?
2: Salam pertama buat suami.
0: Ya, padahal suaminya di samping ya.
2: Iya. Itu penting mana?
0: Iya iya, supaya dapat ini, dapat apa namanya, restu untuk di apa, Ruang Rindu gitu ya.
2: Ibu Ana ya, keluarga semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Buat anakmu, anak Munazir, sekeluarga di Parit Lajar Laut. Abdur Gapur, sekeluarga di Selat Panjang. Buat Wak Normi, Pak Zaini, Indah di Teluk Buntal, Norma, Nek Kembar, Nur Baikis, Putri Cantik, Mak Fajar, Nek Sakira, Bu Lepa, Bu Nidesi, Nik Peggy, Bu Ti, Mak Lung Yana, Mama Lina, Sabu Bangkit, Dapat,
0: yes.
2: Pak Alam, Udin Buton, Mama Dewi, TNC, Sarina Kikyu, Kepi Lapia, Mama Azi, Buk Dana di Panjil Batu,
0: yes.
2: Kusu Limin, Putra Ransan, Roni, Imira, Putri Ransan, Pak Ang, Pak Nga, Mak Nga, Monik, Mahadi, Dipangke, Tengku Ardiansa, Jaiz, Andilau, Melati, di Tanjung Berlian, dan satu untuk semua anak.
0: Okey, itu aja.
2: Itu di mana?
0: Okey.
2: Semoga anak sehat selalu, Nak, ya.
0: Iya, sehat selalu juga, Kamila. Iya, terima kasih, Kamila.
2: Ditunggu, Nak, lagunya.
0: Pasti, pasti anak putarkan, ya. Sehat selalu bersama kita. Selamat malam juga. Ada Kamila sudah menyapa kita pada malam hari ini, ya, pendengar. Dan tadi lagunya, Sembilu, nanti akan Hana putarkan. Kira-kira mau salam-salam tuh siapa lagi ini? Adakah yang mungkin sedang Anda rindukan? Lewat lagu aja boleh Anda kirimkan di proses setelah dari Batam 463351 line telepon atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Selamat malam, halo.
3: Halo juga, selamat malam kembali.
0: Iya. Ini dengan siapa, di mana?
3: Udah lupa kah dengan diriku ini?
0: Sebenarnya bukan lupa, cuman takut salah orang kita kena marah nih nanti, kena demo kita nanti.
3: Enggak kena marah, enggak.
0: Enggak salah lagi ya.
3: Enggak salah lagi.
0: Ya, dengan siapa ini, Kak?
3: Dengan Ika.
0: Oh, Kak Ika Jambi?
3: Iya.
0: Ih, lama gak mendengarkan suaranya, Kak Ika. Kemana aja?
3: Ya ampun, keriting tahu dari malam tadi.
0: Oh, iya?
3: Iya, monitor.
0: Tapi selama ini monitor kan ya?
3: Iya, tadi kan malam tadi kan sama juga sama siaran.
0: Oh, iya, benar-benar.
3: Ini apa, nostalgia.
0: Iya, benar-benar, wah mantap. Eh, gimana ayang, siapa? Ana lupa nih, abang itu siapa namanya? Sehat dia?
3: Iya, mudah-mudahan sehat selalu lah. Memang nggak apa ya, nggak ada lagi di udara memang.
0: Oh, kenapa lagi off? Karena lagi mencari lagi ini, berlian.
3: Jati diri kali ya.
0: Canda ya. Oke, Kak Ika mau request lagu apa ini?
3: Boleh dari Boy Sandi.
0: Boy Sandi yang mana?
3: Merajut Kasih Yang Hilang.
0: Sekali lagi boleh, Kak, suaranya agak kurang jelas ya.
3: Iya, Kak.
0: Iya.
3: Merajut Kasih Yang Hilang.
0: Kasih Yang Hilang?
3: Merajut.
0: Oh, Merajut Kasih Yang Hilang.
3: Iya.
0: Oh, ada Kasih Yang Hilang ini tampaknya.
3: Ya, hilang beneran memang.
0: Bener-bener hilang di telan bumi, Kak.
3: Iya.
0: Aduh. Bahaya.
3: Dirinya malam ini beruntung ya.
0: Iya.
3: Kalau mau ikut gabungan pas Hana siaran karaoke kan. Ketiduran.
0: Ya ampun. Padahal Hana menunggu suara-suara Manjalita ya. Saat itu. Iya. Nanti lah ya, kalau karaoke harus datang ya.
3: Besok siapa yang bawa?
0: Besok harus tengok jadwal, yang penting bukan Hana sih memang.
3: Oh, bukan ya.
0: Iya. Oke lah, salam-salamnya Kak Ika untuk siapa nih?
3: Bayar utang lah, bener lah kata Rahma yang di Pekanbaru. Bayar utang ini nih, kata Kak Sarina Kiki juga nih, banyak yang nyamperin, cuman gak bisa masuk gitu.
0: Oh,
3: ya.
0: Oke. Yaudahlah, inilah kesempatannya gitu untuk menyapa semua.
3: Bener,
0: ya.
3: Yang pastinya buat Hana ya, tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Selalu terima kasih.
3: Sehat dan sukses selalu pastinya ya.
0: Amin.
3: Iya, tadi ada Kak Putri Cantik. Yang barusan siapa yang penonton gitu?
0: Tadi ada Kak Mila.
3: Oh iya, Kak Mila juga ya, sehat selalu juga. Terus ada Kak Nurma yang biasanya baru bangun tidur ya kalau gabungan gitu ya.
0: Iya. Tahu ya.
3: Nurma ya. Monik, Mama Lina, Mama Leni, terus Nenek Peggy juga ya, sehat selalu. Nenek Shakira ya.
0: Shakira.
3: Terus Bang Udin Buton, Roni, Roy Saputra. Terus ini ngeblank jadinya. Ini siapa ya? Andil lah, oh, ya Andil ampun, lupa beneran ya, Iman Tanjung Batu. Puterang, Sang Ukuni, Minyak, Bang Jaid, Bang Ma'il, terus Abid Nego, Kak Masul Hidat juga ya, terus yang di Pekanbaru Raja Rahma, Sekarwangi, terus bingung, udahlah untuk semua-semuanya, nanti biarlah diwakilkan dengan Monik ya.
0: Oke. Okay.
3: Buatnya Unides ya, menudahkan menikah juga.
0: Iya.
3: Oke, lagunya ada, mana?
0: Ada lagunya, nanti Anda putarkan ya.
3: Oke, lagunya ditunggu.
0: Oke, okay. Kembali kasih, selamat malam juga. Ternyata ada perempuan-perempuan tangguh yang sudah masuk bersama dengan kita ya di program acara Ruang Rindu. Karena lagunya berbeda-beda juga, langsung saja lah ya, Hana akan putarkan lagunya untuk Anda pada malam hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pada malam hari ini. Dan tadi Hana sudah terima 3 penelpon. Lagu-lagu yang sudah Hana putarkan ini adalah lagu-lagu pilihan Anda. Kira-kira lagu Melayu apa yang ingin Anda dengarkan bersama pada malam hari ini menemani sebelum tidur? Boleh ya bergabung bersama dengan Hana di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Baiklah, kali ini Hana akan terima 3 penelpon kembali pendengar. Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam, Shay.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Dewi, Shay.
0: Oh, Mama Dewi, gimana kabarnya Mama Dewi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar Mama Dewi baik, sehat. Ana gimana kabarnya sama baby?
0: Ana juga sehat. Mama Dewi, mau request lagu Melayu apa nih?
1: Mama Dewi nak request lagu...
0: Apa tuh?
1: Aduh, ya, lagu Ipang nih, ha, lagu
0: Ipang yang mana?
1: Duhai Abangku, lagu itu nah.
0: Duhai Abangku. Hana coba cari dulu lah ya.
1: Ipang ya?
0: Silakan. Mau salam-salam untuk siapa okay, kira-kira?
1: Salam salam ya. Mama Dewi salam buat Kak Mila tadi.
0: Yeah.
1: Tadi buat siapa nak? Tadi Ayu Maluku nak.
0: Ika.
1: Oh,
0: Ika Jambi,
1: buat Ika Jambi, buat Uni Desi, buat Monik, buat Mak Fajar, buat Mak Leni, Mak Lina, buat Mbak Nia, Mbak Dinda, Mbak Mas Lijar, Kak Diliana, buat Kak Jamila, buat Roni, buat Iman, buat Iwan, buat Benggali, buat Pengapar, Bang Udin, Pak Mustafa, Tok Cik. Bang Benego,
0: yes.
1: Buat Kak Putri Cantik, buat Mama Boy, buat Kak Serina, buat Starwani, buat Mama Mia, buat Mariati di Tanjung Belia, Nisa Kira, Nur Bilkis, Nia Azwa. Salam satu buat semuanya. Buat Nek Peggy, Nek Karin, Nek Gambar ya.
0: Oh, okay, Nek Peggy.
1: Salam satu buat semuanya. Buat Hana, sehat selalu bersama baby. Pulangnya ke Cina.
0: Terima kasih atas perhatian Mama Dewi. Sehat selalu.
1: Sama-sama, Nas.
0: Baik, ada Mama Dewi tadi sudah menyapa kita ya. Hana akan putarkan lagu dari Ipang tadi. Dan kita masih terima lagi 463351. Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan... siapa ini?
2: Coba terka.
0: Nek Karin ya?
2: Iya, mantap.
0: Wes, mantap. Nek Karin belum tidur jam segini?
2: Belum, Nek Karin tuh tidurnya lama.
0: Kenapa? Udah terbiasakah atau ada sesuatu yang harus dikerjakan begitu?
2: Pokoknya ikut mata, dia nak tidur jam 11, nak tidur jam 1 ke, jam 2 ke.
0: Suka-suka ya.
2: Jam 9 dah tidur, tak dengar radio. Semalam jam 9 tak dengar radio.
0: Oh alah, pokoknya suka-suka mata lah ya.
2: Suka-suka mata dah.
0: Iyalah, Nek Karin mau request lagu apa ini?
2: Nek Karin apa, bu, apa minta lagu... Di sana menanti ya, di sini menunggu.
0: Di sana menanti, di situ menunggu?
2: Iya, di sini menunggu.
0: Menunggu apa ini, Nek Karin?
2: Ya, menunggu orangnya lah.
0: Oh. Kayaknya seberat ini ya, rindu ya.
2: Tak lana gurau aja, nah ya.
0: Ya, betul. Nek Karin mau salam-salam untuk siapa nih spesialnya?
2: Oke, salamnya Naya buatnya Mama Dewi tadi.
0: Iya.
2: Terus buatnya Ika Jambi, buatnya siapa tuh? Apa Pak Mustafa, terus buatnya Nek Satira juga, tak lupa juga buatnya Monique ya,
0: yeah.
2: Buatnya Kapten Sam, sehat selalu ya,
0: yeah.
2: Terus buatnya siapa ya, Bu Ania, Mama Azi juga, terus buatnya Toci, buatnya Bang Azi, buatnya Ujung Buton,
0: yeah.
2: Terus buatnya Pak Alang, buatnya Iman 10, buat semua fan yang berada di mana aja ya,
0: okay.
2: Ana ya,
0: yeah,
2: buatnya Ana sehat selalu, selamat bertugas, makasih.
0: Oke, okay, kembali kasih Nek Karin sudah bergabung bersama dengan kita ya. Kali ini Hana beralih dulu ke WhatsApp. Ini ada Tok Cik yang katanya salam untuk semuanya. Minta lagu katanya Biar Putih Tulang ya. Oke, terima kasih dari TBK. Oke, terima kasih untuk Tochi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Ada juga Rondi di STB hadir, kata request lagu Sandiwara Cinta Semusim dari Iklim. Salamnya buat Kak Rahak Asarina, Betty Lavia Putra Ransa, Nenek Peggy, Putri Cantik Udin, Prabu, Tochi, Tengku Ardiansyah, Abed Nego, dan semua pendengar prosentera di Batam. Nah, kali ini Hana terima lagi ya satu penelpon, panel 3351. Selamat malam, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Sekarwangi Tanjung Pinang, Hana.
0: Dengan?
3: Sekarwangi Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Sekarwangi. Iya. Malam hari ini Hana mendengarkan suara Kak Sekarwangi. Semalam juga, hari ini juga. Mantap kita ya.
3: Iya, Hana.
0: Oke.
3: Di Pinang.
0: Apa?
3: Rezeki.
0: Rezeki, betul. Kak Sekarwangi mau request lagu apa kira-kira?
3: Lagunya di tepi apa? Di tepi ya, ada kak?
0: Di?
3: Bisa kak?
0: Sekali lagi boleh kak?
3: Di tepi apa yang mau kita minta tuh? Cinta tepi ya.
0: Oh, lagunya lagu Melayu kak?
3: Melayu ya
0: kak? Iya, Serumpun.
3: Oh, lagu Malaysia.
0: Iya, Serumpun.
3: Tukar bulan.
0: Apa?
3: Tukar rembulan. Tukar bulan luka. Luka rembulan dari Yese.
0: Dari siapa?
3: Yese.
0: Oke. Okay. Coba cari dulu lah ya.
3: Iya.
0: Silakan, mungkin mau salam-salamnya untuk siapa ini kak?
3: Selamat tugas mengatasi selalu ya Hana.
0: Terima kasih.
3: Buatnya Dek Monik, buatnya Bang Kapten juga, buatnya Kak Matura, Pak Mas Libat, buatnya Desi, tadi ada Mak Dewi ya. Buatnya Shakira, Bu Asri, Bu Sri, buatnya Mak Azi, Bang Ayam Bapak, buatnya Bang Mos, buatnya Bang Sandi, buatnya Bang Udin, buatnya Bang Saiman, buatnya Bang Roni, buatnya Bang Roy, buatnya siapa ya? Bang Emira, buatnya Ketua Rangsang, buatnya Ika, buatnya Rahma, Bang, buatnya Bang Iman, buatnya Ika tadi udah ya.
0: Mm-hmm.
3: Buatnya Nek Segi, buatnya Nek Kembar, Mama Lina, Mak Leni, Mak Dia, buatnya siapa ya? Kak Jamila, pokoknya semualah Hana.
0: Oke, okay.
3: Lagunya Dana.
0: Lagunya itu tadi penyanyi siapa kak?
3: Yesi.
0: Kok nggak ada ya?
3: Kalau gitu kalau nggak ada Bunga dari Thomas.
0: Oke, Bunga dari Thomas ya.
3: Buatnya mantunya itu baru bersama kakak ya.
0: Iya, terima kasih ya.
3: Ana, Kak Hana Horas.
0: Horas, ada Kak Sekarwangi tadi sudah menyapa kita. Tampaknya ini banyak sekali lagu-lagu yang harus kita dengarkan bersama pendengar. Hana akan kembali nanti menyapa Anda. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kita akan lanjutkan nanti untuk program acara Rentak Melayu, jadinya kan keingat gara-gara Melayu begitu. Di Ruang Rindu untuk lagu pop Melayu dan Serumpun.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan-harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda mendengar masih di program acara Rentak Melayu untuk lagu pop Melayu dan serumpun ya. Jadi silakan Anda yang mau request lagu, kita masih membuka ruang untuk bisa ngobrol bersama di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima ya penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ana.
0: Iya, ini dengan?
1: Bang Gafar, Na.
0: Bang Gafar atau yang lain nih?
1: Ini Bang Gafar, Ana.
0: Oke, Bang Gafar.
1: Ana, sebelumnya Bang Gafar mohon maaf yang dari malam, Na, ya.
0: Oh, iya,
1: sebenarnya
0: apa-apa.
1: Sebenarnya Bang Gafar kan bercanda aja. Cuma yang tak enaknya, Ana tuh dibahasakan yang gak bagus gitu kan sama orang tua itu, kan?
0: Ya udah gak apa-apa, yang penting kan seru-seruan aja sih, kita gak usah
1: iya,
0: dibawa dalam
1: iya,
0: hati.
1: Sebenarnya kalau dia tak suka sama Bang Gafar tuh, ya ngomong apa yang ngomong di situ, kan? Nina, Abang Gafar gak kasih nomor, bisa gak Abang Gafar gak kasih nomor Abang Gafar ke India tuh? Nah, kalau apa-apa pun dia telepon Bang Gafar lah, kan?
0: Oke.
1: Nah, nomornya ini 0821-6900-0092 gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kalau dia tak senang sama Bang Gafar, telepon. Jangan ribut di radio gitu kan? Nah, enak lah dengar.
0: Iya, kita kan mudah damai aja ya.
1: Iya, betul, Ana.
0: Betul, iya. Iyalah, Bang Gafar. Bang Gafar mau request lagu apa ini? Ini lagu Melayu Serumpun.
1: Lagu kalau bisa, ini apa? Dari... Ala... Sutra dan Bulan, Nak.
0: Sutra?
1: Sutra, antara Sutra dan Bulan. Dari Iklim gitu.
0: Oke, nanti coba cari dulu ya.
1: Iya.
0: Iklim atau Salim?
1: Salim.
0: Ya, nanti Ana putarkan Bang Gafar.
1: Oke,
0: salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
1: Untuk Ana, saya selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan dengan urusan Nana ya.
0: Amin, terima kasih doanya, Bang.
1: Yang lain, Bang Gafar udah malam.
0: Mm-mm.
1: Ah, salam ada Bulipa juga, ada Ben Ego ya.
0: Iya.
1: Ada Jamila, ada Pak Sulimin, ada Pak Itam Noah, ada Pak Kumis, ada Mak Dia, Ibu Asri. Salam satu untuk semua lah.
0: Oke, itu aja, Bang.
1: Oke, terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Gafar sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, pendengar, tentunya seru-seruan pada malam hari ini tidak boleh diambil hati. Pokoknya ini hanya hiburan semata ya. Hana terima lagi penelpon selanjutnya di belakang Bang Gafar. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
2: Sama Bang Galah, Hana.
0: Oh, tadi kalau Bang Gafar ini Bang Galah ya?
2: Iya, Bang Galah, dari tempat.
0: Oke, Bang Galah kabar sehat?
2: Ah, sehat, Hana. Sama Hana juga lah, sehat, Galah sehat juga, Hana.
0: Iya, mantap lah kalau begitu.
2: Sampai yang dobel, Hana, Galah menitu.
0: Mantap, Hana ada kawan kalau kayak gitu ya?
2: Iya, kalau R1, Hana, atau Ustaz Gemter, pokok semuanya orang menitu, Hana.
0: Wis, mantap.
2: Iya, semua itu, Hana.
0: Iya, terima kasih, Bang Galah.
2: Kalau lagunya aku Suratan Takdir, Hana, dari Gersang.
0: Oke, nanti Hana akan putarkan Suratan Takdir ya.
2: Salam lah ya.
0: Ya, silakan salam untuk siapa, Bang?
2: Salam sama Bu Ana juga, sana saya selalu penyembuh rezeki Ana keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Ada Pak Haji, Kak Haji juga saya selalu penyembuh rezeki, ada Iman, ada Kak Kawin, ada Nur Besi, ada Pak Haji juga, ada Kemal Sura, ada Tigo Norma, ada Niroma juga, ada Mas Kura. Ada Mas Lida, ada Mak Dia Gala, ada Mak Dinda, ada siapa lagi, ada siapa nak, aduh lupa nak, ada apa Mego juga nak,
0: yeah.
2: Sama Roni, sama Inira, sama Kamilah tadi, sama istri ya. Ada tuh Mak Dia, sama Usulimin, oh siapa lagi nak, Ana.
0: Di sini monitor, iya Bang.
2: Ana.
0: Iya Bang, dengan monitor ini.
2: Sekar pemacam Romabu, nah lagu Serumpun katanya lagu apa lagu itu terus sekar.
0: Tak apa-apa lah, namanya kan juga kesukaan orang beda-beda ya.
2: Gabung setahun, nah tak tahu juga nah Serumpun. Etupia terus, bosan ya. Terima kasih nah, halo.
0: Oke, terima kasih Bang Gala sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah, pendengar Hana akan beralih dulu ke WhatsApp. Ini ada Kak Putri Cantik tadi sudah bergabung ya. Hana gak usah bacakan lagi. Kak Sekarwangi juga sudah masuk di WhatsApp. Terima kasih. Ada Bung Abenego yang monitor, katanya salam untuk Nek Kembar, Pak Fauzi, Pak Tohat, Nek Karin, Nek Syakira, Nek Peggy, Nek Jasmine, Nek Aswa, dan satu untuk semuanya aja. Lanjut lagi, ini ada Kak Nur Bilkis yang salam-salam buat Tokci Kapten Sam, Nek Kembar, Nek Aswa, Kak Monik, Bang Udin, Roni, satu untuk semuanya aja. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita ya. Lanjut lagi, Ada Ibu Sri yang katanya sudah pulang dari dirawat ya. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk Kak Sri. Katanya salamnya untuk Sekarwangi, Cik Gunorma, Kak Mas Lida, Cik Asna, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Baiklah pendengar, kali ini harap akan terima lagi ya penelpon selanjutnya 463351. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu Berbagi, halo. Halo.
0: Ya, Kak Monik.
3: Ya Allah, anakku yang cantik.
0: Yes, Kak Monik, kabar sehat?
3: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Mantap kalau begitu. Lagu apa pilihan kita malam ini, Mbak?
3: Ya, malam ini Sri Dewi Malam dari Sri Pak ini boleh?
0: Sri Dewi?
3: Sri Dewi Malam dari Sri Pak ini.
0: Oke, nanti akan coba cari ya.
3: Oke, anakku. Tadi barusan siapa yang tadi masuk tuh anak?
0: Bang Galah, Galah.
3: Kesuka hati orang lah, anak minta lagu apa? Apa kamu? Oke? Iya, apa anakku? Minta salam-salam boleh?
0: Iya, silakan salam-salam untuk siapa?
3: Salam pertama buat Nihana yang bertugas malam ini. Yang selalu menghibur kami, semoga selalu sehat di muraka begitunya, amin.
0: Amin, terima kasih Kak.
3: Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu salam sebesarnya buat abangku Kak Sensor Pemuda India, Bu Siti ya. Tadi ada Mamak Dewi, Mamak Lina, Mamak Leni ya. Ada yeah. Nenek Karim, Sekarun Wamiko.
0: Yes.
3: Terus ada apa tuh? Pokok. Halo?
0: Ya, yeah, ada Hana di sini. Kenapa itu?
3: Ada Pak Cik Mustafa, Putra Rangsang Merubikis tadi ya. Ada Semaklina, Rahma Ika di Jambi. Ada Luka, Kak Zewi Ibu Seri. Pak Mawati, Nenek Sakira, Pak Ngabut sama Bunda ya, sehat selalu. Ada Mamak Saja, sehat selalu. Mamak Lina, Mamak Lina, Mamak Dewi Unidesi. Sehat selalu, Kak Mas Lidar gitu. Sehat selalu, Mamak Aldi. Sehat selalu, Putri Cantik, Betty Lafia ya. Ada Mamak Jihan juga. Oke lah, kalau gitu buatnya Hana, terima kasih atas waktunya. Horas,
0: terima kasih juga Kak Monik sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah kali ini langsung aja lah ya, Hana akan putarkan lagu-lagu pilihan Anda pendengar, dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam karena Hana akan kembali menyapa Anda.

Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia berdasarkan Tufat al-Nafis. Sultan Lingga merupakan pewaris dari Kerajaan Johor dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kerajaan ini diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London pada tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris pada tahun 1818. Namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdurrahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tahun 3 Februari 1911, kesultanan ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan ini memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Kerajaan Lingga berpusat di Daik yang saat ini merupakan ibu kota Kecamatan Lingga, termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini, tinggalan arkeologis di bekas Kerajaan Lingga cukup lengkap. Di antaranya adalah beberapa bangunan monumental seperti masjid, makam, bekas istana, benteng-benteng pertahanan, dan tinggalan artefak

0: tidak terasa sudah di penghujung waktu Hana menemani Anda pendengar untuk di program acara Ruang Rindu hari ini ya. Dan kita akan terima dua penelpon lagi lah ya, penutup untuk malam hari ini. Ada siapa di sana? 463351. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam juga Hana.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Andi, penutupan lagi Hana. Malam
0: iya.
1: Juga, Hana.
0: Mantap Bang Andi memang ya, rezekinya sebagai penutup malam hari ini ya.
1: Iya, dua kali udah penutupan terus nih Hana.
0: Biasanya penutup itu yang paling diingat loh Bang, asik.
1: Iya. Oke, nanti Bang Andi, Mbak ini nanti sama dia pula kan masuk kan.
0: Iya. Oke lah, Bang Andi mau request lagu apa?
1: Lagunya Ziana-Ziana aja lah.
0: Yang mana itu?
1: Madah Berhala aja lah.
0: Madah Berhala, wah lagunya cocok sekali nih.
1: Ya. Oke lah, salamnya ada satu orang lagi kan Hana kan?
0: Iya.
1: Iya, kalau satu orang salamnya buat semuanya aja lah Hana.
0: Baik, gitu aja Bang Andi.
1: Oke lah Hana, selamat malam Hana.
0: Selamat malam juga. Oke Bang Andi tadi sudah menyapa kita. Hana terima lagi satu penelpon 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang
0: yes. Berbagi. Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Hana Kyu.
0: Malam juga Kak Sarina. Sebagai penutup Kak Sarina pada malam hari ini ya.
2: Lagunya masih bisa sayang.
0: Masih bisa, lagu apa itu?
2: Dari Sultan.
0: Sultan yang mana itu judulnya?
2: Berpisah di ujung jalan.
0: Waduh, lagunya kenapa sedih sekali?
2: Kalau tadi malam aku takut. Jadi hari ini berpisah di ujung jalan. Jadi ceritanya takut berpisah di ujung jalan. kalau di pangkalan itu takutnya jualan gas kan?
0: Iya. Oh begitu, paham kalau kode-kode begini ya.
2: Paham kan?
0: Iya, tapi biasa ya terjadi ya.
2: Sebagai penutup ini Kak Sarina yang single, Kak Sarina yang single balik. Dengan ucapan semoga kita semua diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Buat anak kiu-kiu, salam buat Tessa ya.
0: Iya, terima kasih Kak Sarina.
2: Tidur tidurnya ayo, selamat malam anak kiu.
0: Malam juga. Ada Kak Sarina ternyata penutup kita pada malam hari ini ya. Tentunya Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Semoga hari ini kita sama-sama seru-seruan. Dan ini adalah hiburan semata ya pendengar. Dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Setelah ini kita akan ada di program acara Serambi Malam. Dan Hana akan putarkan juga dua lagu penutup yang sudah di-request oleh para pendengar kita. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Banda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang.

Pendengar, di sebuah negeri di zaman dulu kala, seorang pelayan raja tampak gelisah. Ia bingung kenapa raja tidak pernah adil terhadap dirinya. Hampir tiap hari secara bergantian pelayan-pelayan lain dapat hadiah, mulai dari cincin, kalung, uang, emas, hingga perabotan-perabotan cantik, sementara dirinya tidak mendapatkan itu. Hanya dalam beberapa bulan, hampir semua pelayan berubah kaya. Ada yang mulai membiasakan diri berpakaian sutra, ada yang memakai cincin dua di jari manis, kiri dan kanan. Dan hampir tidak seorang pun yang datang ke istana dengan berjalan kaki seperti dahulu. Semuanya datang dengan berkendaraan, mulai dari berkuda hingga dilengkapi dengan kereta dan kusirnya. Ada perubahan lain. Para pelayan yang sebelumnya betah berlama-lama di istana mulai pulang cepat. Begitupun dengan kedatangan yang tidak sepagi dahulu. Tampaknya mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Cuma satu pelayan yang masih miskin. Anehnya tak ada penjelasan sedikit pun dari raja kenapa beliau begitu tega. Justru kepada pelayan yang paling setia, kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja. Si pelayan miskin ini selalu bisa kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja. Si pelayan miskin ini tetap setia. Hingga pada suatu hari kegelisahannya tak lagi terbendung. "Rajaku yang terhormat," ucapnya sambil bersimpuh. Sang raja pun mulai memperhatikannya. "Saya mau undur diri dari pekerjaan ini," sambungnya tanpa ragu. Tapi ia tak berani menatap wajah sang raja. Ia mengira sang raja akan mencacinya, memarahinya, bahkan menghukumnya. "Kenapa kamu ingin mengundurkan diri, pelayanku?" ucap sang raja kemudian. Si pelayan miskin itu diam, tapi ia harus berterus terang melawan takutnya. Kapan lagi ia bisa mengeluarkan isi hati yang sudah tak terbendung lagi? "Maafkan saya, raja. Menurut saya, raja sudah tidak adil," jelas si pelayan. Dan ia pun pasrah menanti titah baginda raja. Ia yakin raja akan membunuhnya. Lama ia menunggu, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulut raja. Pelan, si pelayan miskin itu memberanikan diri untuk mendongak, dan ia pun terkejut. Ternyata sang raja menangis, air matanya menitik. Beberapa hari setelah itu, raja dikabarkan wafat. Seorang kurir istana menyampaikan sepucuk surat ke sang pelayan miskin. Dengan penasaran ia mulai membaca. "Aku sayang kamu, pelayanku. Aku hanya ingin selalu dekat denganmu. Aku tak ingin ada penghalang antara kita. Tapi kalau kau terjemahkan cintaku dalam bentuk benda, kuserahkan separuh istanaku untukmu. Ambillah. Itulah wujud sebagian kecil sayangku atas kesetiaanmu dan ketaatanmu." Betapa hidup ini memberikan warna-warni yang beraneka ragam. Ada susah, ada senang, ada tawa, ada tangis, ada suasana mudah dan tak jarang kesulitan. Sayangnya tak semua hamba-hamba yang maha diraja bisa meluruskan sangka. Ada kegundahan di situ. Kenapa kesetiaan yang selama ini tercurah siang dan malam tak pernah membuahkan bahagia? Kenapa yang setia dan saat pada raja tak dapat apapun, sementara yang lain main-main bisa begitu kaya? Karena itu, kenapa tidak kita coba untuk selalu menatap wajahnya, pandangi cintanya dalam keharmonisasian alam raya yang tak pernah jenuh melayani hidup manusia, mengantarkan si pelayan setia kepada hidup yang kelak lebih bahagia. Pandangilah, kita akan mendapat jawaban kalau sang raja begitu sayang kepada kita.

Pendengar RRI Batam di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Batam. Aku Meli Mono, dengerin terus RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali Syahrdo Sidoputra dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar, nanti kami akan memulai program siaran pada pagi hari ini, yaitu dengan siraman rohani di pagi hari, yaitu dalam program Mutiara Pagi. Dan nanti pendengar di

Berita Sentral yang nanti akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk informasi menarik lainnya, dan tetap pastikan kami, dan pastikan Anda bersama kami terus mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun berada. Dan puji syukur pendengar di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, saya Ardo kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi. Dan selama kurang lebih nanti 25 menit ke depan, dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5.55 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bersama-sama menyimak tausiah yang menyejukkan jiwa. Dan pendengar, tema perbincangan kita pada pagi ini tentunya sangat krusial bagi bahan musabah diri, yaitu dosa dan akibatnya. Untuk mengupas tuntas tema kita pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Utrianto, SPD MPD. Beliau merupakan mahasiswa Dr. UIN Suska Riau, anggota PMB Kota Batam, sekaligus juga pengurus MUI di Kota Batam. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Aldo.
0: Selamat pagi Ustadz. Bagaimana Ustadz kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Ustadz ya. Dan peringat Anda juga yang ingin bergabung bersama kami dapat mengirimkan pertanyaan mengenai tema kita pada hari ini. Silakan dapat melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui live streaming di YouTube kami RRI Batam. Dan namun pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Utrianto. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma tasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa rasulil azim wa ala ali wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan terutama kesempatan untuk membuka mata pada pagi hari ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dampaknya bisa terasa dalam bagi kehidupan seseorang, yaitu dosa dan akibatnya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurma manis dibawa pulang. Kalau hati jauh darinya, hidup terasa kurang tenang. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sangat takut kehilangan uang. Takut kehilangan pekerjaan. Takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan kendaraan. Takut kehilangan rumah. Tetapi ada satu kehilangan yang sering kita tidak sadari, yaitu kehilangan ketenangan hati. Dan salah satu hal yang dapat membuat hati kehilangan ketenangannya adalah ketika manusia terlalu sering melakukan dosa tanpa mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. manusia tidak lepas dari kesalahan. Mari kita jujur kepada diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah bersalah. Pernah kita marah. Pernah kita berkata kasar. Pernah berbohong. Pernah menyakiti hati orang lain. Pernah lalai dalam beribadah. Bahkan mungkin pernah melakukan dosa yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa terus bertaubat. Hadis ini memberikan pesan yang luar biasa. Islam tidak mengatakan manusia tidak boleh pernah salah. Tetapi Islam mengajarkan kalau salah segera kembali. Masalahnya bukan hanya ketika kita melakukan dosa. Masalah yang lebih besar adalah ketika dosa sudah tidak lagi membuat kita merasa bersalah. Itu yang masalah. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah. Dosa yang diulang bisa membuat hati menjadi keras. Kata Allah di dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal ra'na 'alal qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Bayangkan sebuah kaca. Ketika kaca masih bersih, kita dapat melihat dengan jelas. Tetapi kalau setiap hari terkena debu dan tidak pernah dibersihkan, lama-lama kaca itu menjadi buram, tidak memantulkan cahaya. Begitu juga dengan hati. Dosa yang dilakukan sekali mungkin membuat kita merasa bersalah. Tetapi kalau dilakukan berkali-kali tanpa taubat, hati bisa menjadi terbiasa. Awalnya mungkin kita berkata, maaf saya salah. Lama-lama, biasa aja. Awalnya mungkin takut berbohong, lama-lama sedikit saja. Awalnya kita takut membuka aib orang lain, lama-lama cuman kirim ke grup. Awalnya takut mengambil sesuatu yang bukan haknya, lama-lama semua orang juga begitu. Inilah yang harus kita waspadai. Bukan hanya dosa yang besar, tetapi kebiasaan meremehkan dosa, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tidak selalu terlihat, tetapi akibatnya bisa terasa. Bapak, ibu, dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang secara ekonomi berkecukupan, tetapi hatinya tidak tenang. Ada orang yang memiliki jabatan, tetapi selalu takut. Ada orang yang banyak teman, tetapi merasa sendirian. Ada orang yang setiap hari tersenyum di depan orang lain, tetapi ketika sendirian, hatinya menjadi gundah gulana, gelisah, resah. Tentu kita tidak boleh mengatakan bahwa setiap kegelisahan pasti disebabkan oleh dosa. Belum tentu juga. Karena manusia juga menghadapi ujian. Tekanan hidup, persoalan keluarga, pekerjaan, dan berbagai keadaan lain. Tetapi dalam perspektif Islam, dosa memang dapat mengganggu hubungan spiritual manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub, Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang dan tenteram. Maka jangan hanya bertanya, kenapa hidup saya tidak tenang? Coba bertanya juga kepada diri sendiri, bagaimana hubungan saya dengan Allah? Bagaimana sholat saya? Bagaimana lisan saya? Bagaimana hubungan saya dengan orang tua? Bagaimana saya memperlakukan pasangan? Bagaimana saya memperlakukan anak? Bagaimana saya mencari rezeki? Bagaimana saya menggunakan media sosial saya? Karena terkadang kita sibuk memperbaiki kehidupan di luar, tetapi lupa memperbaiki hati di dalam. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di zaman era digital. Dosa di zaman digital. Hari ini dosa juga memiliki wajah baru. Dulu orang mungkin menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut. Sekarang cukup dengan satu jari. Klik, kirim, klik, share, selesai. Padahal belum tentu itu benar. Ada orang yang menulis komentar dengan sangat kasar. Ada orang yang menyebarkan aib orang lain. Ada yang membuat tuduhan tanpa bukti. Ada yang memotong video seseorang sehingga maknanya berubah. Ada yang menyebarkan berita hanya karena judulnya menarik. Islam mengajarkan, fatabayyanu, telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Maka sebelum kita menekan tombol share, mari bertanya, benarkah ini, bermanfaatkah ini? Ada orang yang akan terluka atau dirugikan? Kalau tulisan ini menjadi bukti di hadapan Allah, apakah saya siap untuk mempertanggungjawabkannya nanti? Jangan sampai tangan kita ringan membagikan sesuatu di dunia, tetapi berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Ada satu hal yang penting yang perlu kita paham. Tidak semua dosa selesai hanya dengan mengucapkan astagfirullah. Kalau dosa kita berkaitan dengan hak Allah, kita bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau berkaitan dengan hak manusia, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Kalau kita mengambil uang orang, itu harus dikembalikan. Kalau kita merusak nama baik seseorang, kita harus memperbaikinya. Kalau kita menyakiti orang tua, kita harus meminta maaf kepadanya. Kalau kita mengambil hak orang lain, kembalikan. Kalau kita menyebarkan berita yang tidak benar, harus diklarifikasi. Karena taubat bukan hanya, ya Allah ampuni saya. Taubat juga berarti, ya Allah, saya akan memperbaiki apa yang telah saya rusak. Saudaraku, pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini bagian yang sangat penting. Mungkin pagi ini ada pendengar yang berkata dalam hati, Ustaz, saya sudah terlalu banyak dosa. Saya malu kepada Allah. Saya sudah terlalu jauh. Saya merasa tidak pantas untuk kembali. Jangan berpikir seperti itu. Allah berkata, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan, wahai orang yang tidak pernah berdosa. Tidak pernah Allah mengatakan. Tetapi Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya, sebesar apapun kesalahan kita, selama kita masih hidup, pintu taubat masih tetap terbuka. Jangan jadikan dosa sebagai alasan untuk semakin jauh dari Allah. Jadikan dosa sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim di setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saudaraku pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat bukan hanya ucapan. Taubat yang benar setidaknya memiliki beberapa langkah. Pertama, akui kesalahan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Katakan, ya Allah, saya salah. Kedua, kita harus menyesal. Bukan sekedar takut ketahuan manusia, tetapi sadar bahwa kita telah melanggar perintah Allah. Ketiga, tinggalkan dosa. Kalau kita tahu sesuatu itu salah, jangan terus dipelihara. Keempat, bertekad tidak mengulanginya. Kalau suatu saat jatuh lagi, maka bangkitlah kembali. Kelima, perbaiki hak manusia. Kalau ada yang kita rugikan, selesaikan dengan cara yang benar. Itulah yang membuat taubat menjadi proses perubahan dalam diri seorang hamba. Saudaraku pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu taubat. Jangan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Ada satu penyakit manusia yang sering terjadi. Nanti saja. Nanti kalau sudah tua saya rajin beribadah. Nanti kalau sudah kaya saya bersedekah. Nanti kalau sudah pensiun saya belajar agama. Nanti kalau sudah punya waktu saya memperbaiki salat. Masalahnya kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Allah berikan untuk kita hidup di dunia ini. Kita tidak pernah tahu. Allah mengingatkan kita dengan ayat-ayatnya. Kullu nafsin zaiqatul maut. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oleh karena itu, kalau hari ini kita sadar telah melakukan kesalahan, jangan tunggu besok. Kalau bisa minta maaf hari ini, minta maaflah hari ini. Kalau bisa memperbaiki sholat hari ini, perbaiki hari ini. Kalau bisa berhenti dari dosa hari ini, berhentilah hari ini. Saudaraku, hadirin, pendengar dari Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dapat mengotori hati. Dosa dapat merusak hubungan. Dosa dapat menghancurkan kepercayaan. Dosa dapat menimbulkan kerusakan sosial. Tetapi dosa bukan akhir dari perjalanan seorang manusia. Selama kita masih mau kembali kepada Allah, masih ada harapan. Karena itu, jangan hanya takut kepada dosa. Takutlah kalau kita sudah tidak takut lagi kepada dosa itu. Jangan hanya menangis. Jangan hanya menangisi kesalahan. Bangkit dan perbaiki. Jangan hanya mengatakan, saya orang berdosa. Tetapi katakan, saya pernah berdosa, tetapi saya sedang berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan, baik merupakan dosa kecil maupun yang termasuk kategori dosa besar. Demikian Bang Aldo.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya daripada yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan menyambung pemaparan awal dari Ustadz tadi mengenai bahaya dosa bagi seorang hamba, kita Sudah menerima Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Sukardi di Batu Aji. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz Utrianto dan Mas Ardo. Terkadang kita manusia sering meremehkan dosa-dosa kecil karena menganggapnya sepele. Sebenarnya apa dampak tersembunyi dari akumulasi dosa kecil ini terhadap ketenangan jiwa dan kelancaran rezeki kita dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Ustadz, mungkin dapat diberikan pencerahan.
1: Baik, terima kasih Pak Sukri ya,
0: Sukardi,
1: di Batu Aji. Pak Sukardi. Hmm. Baik, ada pepatah yang sering kita dengar, Bang Ardo. Sedikit demi sedikit
0: lama-lama
1: akan menjadi betul.
0: Iya, betul Ustaz. Ya.
1: Dosa kecil jika terus-menerus kita lakukan, dia akan menjadi besar.
0: Betul.
1: Tetapi jika dosa kecil segera kita hapus dengan beristighfar kepada Allah, dia akan segera kembali kepada kesuciannya.
0: Iya.
1: Maka jangan anggap remeh dosa kecil. Contoh saja umpamanya, membohongi seseorang, membohongi orang lain, membohongi pasangannya sendiri. Mungkin awalnya itu hanya dianggap biasa.
0: Sepele ya Ustaz ya.
1: Tetapi kalau, ya sepele saja. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan terus-menerus dia lakukan. Kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada istrinya. Setiap hari dia berbohong kepada suaminya, setiap hari dia berkata tidak jujur kepada suaminya. Maka itu akan menjadi sebuah dosa besar baginya. Dan itu akan menutupi cahaya ilahi yang ada di hatinya. Kita sering mendengar hati nurani. Hati nurani itu adalah hati yang mendapatkan cahaya ilahi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang mempunyai cahaya, hati yang gampang untuk menerima nasihat agama. Dia kalau dinasihati, dia akan gampang untuk menerima nasihat itu. Tetapi kenapa kita selama ini sulit untuk menerima nasihat kebenaran dari orang lain? Berkemungkinan besar penyebabnya adalah karena kita anggap remeh dosa-dosa kecil itu. Sehingga dia menjadi penutup cahaya yang ada di dalam hati kita. Maka terasalah berat hidup kita. Begitu Bang Ardo.
0: Baik.
1: Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita menganggap remeh dosa-dosa kecil. Karena dia akan menjadi besar ketika terus-menerus kita lakukan.
0: Betul sekali Ustaz. Ibaratnya seperti limbah ya Ustaz ya. Jika kita tidak kurangi sedikit demi sedikit, maka akan menumpuk ya Ustaz ya.
1: Betul.
0: Karena betul sekali seperti itu Bapak Sukardi ya. Jadi lebih baik kita juga jangan menganggap sepele, baik itu dosa-dosa kecil maupun apapun itu, intinya tetap dosa ya. Jadi lebih baik harus dikurangi Bapak Sukardi. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada dari Ibu Linda di Sekupang. Assalamualaikum Ustadz, jika kita pernah berbuat dosa atau merasa bersalah kepada orang lain di masa lalu, namun orang tersebut sudah tidak bisa kita temui lagi atau bahkan sudah meninggal dunia, bagaimana cara terbaik kita bertaubat dan menghapus akibat dari dosa tersebut?
1: Baik Ibu Linda, jika kita melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan dosa terhadap seseorang, namun orang itu sudah tidak lagi hidup bersama kita di dunia hari ini, salah satu usaha yang harus kita lakukan adalah menemui ahli warisnya. Jika dia punya anak, temui anaknya. Jika dia punya suami, punya istri, temui suami atau istrinya. Jika dia punya sahabat korib dia, adik, kakak, abang, atau siapapun yang ada hubungan darah dengan dia, yang menjadi ahli waris dia, maka hubungi mereka, temui mereka, dan berterus teranglah terhadap kesalahan yang kita lakukan kepada mereka. Saya contohkan, ketika di masa lalu kita sering mengambil hak orang lain. Nah, ketika kita sadar nak mengembalikan itu semua, oh ternyata orang sudah tidak ada. Maka salah satu perbuatan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah temui ahli warisnya, sampaikan, saya dahulu pernah mengambil hak dia, dan hari ini saya baru sadar bahwa itu adalah merupakan sebuah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika yang bersangkuti tidak redha terhadap diriku. Sementara mereka tidak ada, dia tidak ada lagi di dunia. maka meminta keriduan kepada kalian ahli waris.
0: Betul.
1: Nah, kalau mereka meridai, kalau mereka memaafkan itu, insya Allah lepaslah kita dari dosa ini.
0: Betul.
1: Begitu maaf.
0: Betul sekali Ustaz. Lebih baik ditemui ya Ustaz ya, baik itu keluarga, suami atau istri, bahkan juga temui saudara yang masih sedara ya Ustadz ya, dan mengakui kesalahan tersebut ya. Seperti itu ya Bu Linda, dan terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan dan nasihat yang sangat menyentuh hati dari Ustadz Utrianto ya pendengar ya, dan mengingatkan kita bahwa memang sekecil apapun dosa tentu ada konsekuensi yang harus kita waspadai dan segera kita iringi dengan istighfar serta taubat yang nasuha. Nah pendengar, tidak terasa jarum jam sudah menunjukkan di pukul 5:57 waktu Indonesia Barat, dan waktu juga harus membatasi kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi pada edisi Sabtu ini. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Utrianto SPD-MPD yang telah berkenan untuk meluangkan waktu berbagi ilmu melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Semoga Ustadz studi doktor dan dakwah Ustadz senantiasa dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustadz ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar, Bapak dan Ibu yang telah menyimak siaran kami melalui frekuensi 105,1 FM maupun di 107,2 FM di Relay Karimun. Mari kita awali akhir pekan ini dengan memperbanyak istighfar dan memohon perlindungan dari perbuatan dosa. Nah, sampai bertemu kembali pendengar di program-program berikutnya. Tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Mengurangi pengeluaran terus terang ya,
3: penyeimbang utama inflasi bulan September 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. MBG bantu ringankan pengeluaran keluarga untuk penuh gizi anak. Batam mengalami inflasi 0,26% pada September. Warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 pagi bersama saya, Ardo Sirputar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan sebelum adanya program tersebut, pemenuhan kebutuhan gizi menjadi tantangan bagi sebagian keluarga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah masalah gizi pada anak termasuk stunting. Winander mengatakan, kehadiran MBG membantu keluarga karena sebagian kebutuhan makanan bergizi anak dapat dipenuhi melalui makanan yang diberikan dalam program tersebut.
2: Banyak sih, kalau menurut saya banyak positifnya ya, karena itu tadi mengurangi pengeluaran terus terang ya, pengeluaran terus tercukupinya gizi mereka, gizinya yang mungkin tadinya kurang tercukupi jadi tercukupi seperti itu.
4: Ia menambahkan, manfaat MBG juga dirasakan dalam pemenuhan asupan anak di Posyandu Kasih Bunda. Menurutnya, ketika kebutuhan gizi anak sebelumnya belum terpenuhi secara optimal karena keterbatasan keluarga, pemberian makanan bergizi melalui MBG dapat membantu mencukupi kebutuhan tersebut. Meski demikian, Winandar menilai pemenuhan gizi anak tetap membutuhkan perhatian orang tua di luar makanan yang diterima melalui program. Orang tua tetap perlu memastikan anak mendapatkan makanan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga manfaat program dapat mendukung pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, dari berita lainnya, BP Batam menyiapkan langkah penguatan struktur Jalan Gajah Mada, khususnya di kawasan tanjakan Hotel Vista yang mengalami pergerakan tanah. Anggota atau Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, yaitu Arya Stuti Sirait, mengatakan persoalan ini telah ditangani secara bertahap selama sekitar 1 tahun. Perbaikan badan jalan sebelumnya sudah dilakukan 2 kali, namun perubahan struktur kembali terjadi karena pergerakan tanah masih berlangsung. Hasil kajian teknis menunjukkan adanya pergerakan tanah atau sliding pada kedalaman sekitar 8 meter. BP Batam kini memantau kondisi tersebut melalui sekitar 50 titik pemantauan. Pergerakan tanah di setiap titik berbeda-beda, mulai dari beberapa milimeter hingga belasan sentimeter. BP Batam juga mengkaji kondisi tanah lunak, kandungan air, serta perubahan beban di kawasan tersebut. Salah satu opsi penanganan yang dipertimbangkan adalah pemasangan seed pile untuk menahan pergerakan tanah. Penguatan struktur tanah akan dilakukan terlebih dahulu sebelum badan jalan diperbaiki. BP Batam juga memastikan penanganan Jalan Gajah Mada dilakukan berdasarkan kajian teknis dengan tujuan tidak hanya memperbaiki permukaan jalan tetapi juga menstabilkan tanah bagian bawah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam kembali merilis perkembangan harga barang dan jasa pada September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga atau inflasi, baik secara

0: Yet, inflasi Batam tercatat sebesar 1,79%. Secara nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan. Sementara inflasi tahunan nasional mencapai 3,28% dengan IHK sebesar 112,31. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan ringkasan inflasi Kota Batam pada September 2026.
1: Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain kangkung, cabai merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan 3 kretek mesin. Kelompok transportasi dengan andil 0,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
0: Kenaikan harga pada September turut tercermin dari perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perhitungan IHK. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perubahan biaya hidup masyarakat. BPS menyebut, perkembangan inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan sehari-hari. Data inflasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga serta mengendalikan tekanan inflasi di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Atas cita Presiden dan Wakil Presiden RI mulai menunjukkan dampak nyata melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi, serta kemandirian nasional. Berikut dilaporkan selengkapnya Nurul Mahfud.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
1: Selama 2 tahun perjalanan Astacita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
0: Dengan arah kebijakan yang semakin terintegrasi, Astacita diharapkan tidak berhenti sebagai agenda pemerintahan, tetapi berkembang menjadi kerangka pembangunan jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penguatan SDM, pendidikan, ekonomi, dan kemandirian nasional menjadi indikator penting dalam melihat kesinambungan pembangunan Indonesia ke depan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

Mendengar kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, otoritas Arab Saudi membantah kabar adanya percobaan bom bunuh diri di Masjidil Haram, Mekah. Kabar tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial X pada hari Jumat 2 Oktober 2026 dan sejumlah unggahan juga menyebut seorang pria diduga mengenakan rompi peledak dan mendekati Ka'bah sebelum diamankan petugas. Namun, otoritas keamanan Arab Saudi menegaskan informasi tersebut tidak benar.

0: Pihak berwenang menyatakan seorang pria memang telah ditangkap karena mengganggu orang yang melintas dan menimbulkan keresahan serta kepanikan di sekitar Masjidil Haram. Pria tersebut langsung diamankan dan ditindak oleh petugas. Namun otoritas Saudi tidak menjelaskan lebih lanjut identitas maupun rincian mengenai pria tersebut. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat dan jemaah agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait keamanan di kawasan Masjidil Haram. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Cristiano Ronaldo meninggalkan kamp timnas Portugal menjelang laga melawan Denmark di UEFA Nations League. Ronaldo disebut terbang ke Madrid menggunakan pesawat pribadi. Keputusan tersebut dikabarkan berkaitan dengan kekecewaannya kepada pelatih Jorge Jesus setelah tidak dimainkan saat Portugal menghadapi Norwegia. Meski tanpa Ronaldo, Portugal berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 4-2 di Parken Stadium Jumat dini hari kemarin. Dalam laga tersebut, jersey nomor 7 milik Ronaldo dipakai Rafael Leao. Pemain AC Milan itu mengaku merasa terhormat mengenakan nomor tersebut. Leao juga menegaskan, kepergian Ronaldo tidak mengganggu fokus tim. Menurut Leao, Ronaldo kemungkinan tetap senang melihat Portugal meraih kemenangan. Ia menyebut yang terpenting adalah kekompakan tim. Kemenangan atas Denmark membuat Portugal kembali mengamankan 3 poin dan memimpin grup. Selanjutnya, Portugal akan menghadapi Norwegia pada minggu mendatang. Berita selanjutnya pendengar, Thailand tetap melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski kalah dari Filipina pada laga terakhir grup B. Bertanding di Stadion Sijala Harupat, Bandung Jumat 2 Oktober kemarin, Thailand kalah dengan skor 1-2. Pertandingan sempat ditunda selama 30 menit akibat hujan deras. Filipina unggul lebih dulu melalui Bjorn Christensen pada menit ketiga. Thailand kemudian menyamakan kedudukan lewat Ikhlas Sanron pada menit ke-55. Namun, Filipina kembali unggul setelah Bjorn Christensen mencetak gol keduanya pada menit ke-68. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Meski kalah, Thailand tetap memuncaki grup B dengan 6 poin. Thailand unggul selisih gol atas Vietnam yang juga mengoleksi 6 poin. Thailand selanjutnya akan menghadapi Indonesia pada partai final Senin 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang. Sementara itu, Malaysia akan menghadapi Vietnam dalam perebutan tempat ketiga pada hari yang sama. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Manchester City mengajukan banding atas keputusan Komisi Independen Premier League terkait dugaan pelanggaran aturan finansial. Komisi tersebut sebelumnya menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan. Dugaan pelanggaran itu disebut terjadi dalam periode 2009 hingga 2018. Beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian antara lain terkait nilai sponsor, laporan keuangan, batas pengeluaran, serta sikap klub selama proses penyelidikan. Manchester City membantah seluruh tuduhan tersebut. Klub menilai keputusan komisi independen mengandung kesalahan serta sikap dalam aspek hukum dan fakta. Dalam pernyataan resminya, Manchester City menegaskan bahwa klub tidak bersalah dan menyebut memiliki bukti untuk mendukung posisi mereka. Banding telah diajukan pada Kamis malam waktu setempat. Manchester City juga menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Jika nantinya dinyatakan bersalah, Manchester City berpotensi menghadapi sejumlah sanksi, mulai dari pengurangan poin, larangan transfer, hingga denda. Sanksi terberat yang disebut dalam laporan adalah degradasi dan pencabutan gelar juara. Keputusan akhir terkait kasus ini diperkirakan dapat keluar pada akhir 2026 mendatang. Sekian berita olahraga, saya Fagi Bermuzaki, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. MBG membantu ringankan pengeluaran keluarga untuk penuhi gizi anak. Batam mengalami inflasi 0,26% pada September. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Selamat pagi Beringar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Beringar Ardo Sirobutar. Dan untuk Anda Beringar yang saat ini tengah bersiap-siap untuk kerja di hari weekend ya, dan untuk Anda juga yang ingin pergi berliburan Beringar pada pagi hari ini, tetap hati-hati dan tentunya juga selalu perhatikan untuk sabuk pengaman Anda, serta juga gunakan helm ya untuk Anda yang menggunakan motor. Dan sebelum memulai padatnya rutinitas Anda pada pagi hari ini Beringar, mari kita cek terlebih dahulu seperti apa sih kondisi langit di Batam pada pagi hari ini. Apakah cerah ceria yang mendukung aktivitas Anda, atau mungkin ada potensi hujan sehingga payung dan jas hujan wajib standby nih di jok motor Anda. Dan langsung saja Beringar, ini dia untuk informasi perakiran cuaca yang kami lansir dari BMKG Hang Nadiem Batam. Dan untuk cuaca pada daerah Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, serta ada Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, perakiran cuaca pada hari ini yaitu udara kabur pendengar. Nah, udara kabur ini juga memiliki cahaya matahari ya, dan tentunya juga memiliki suhu di 26 sampai 32 derajat Celcius pendengar. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bepergian keluar, sebaiknya juga wajib memperhatikan untuk perubahan cuaca ini ya pendengar, karena kita juga tidak mengetahui pendengar bahwa memang cuaca ini dapat berubah-ubah suatu waktu pendengar. Dan udara kabur yang dimaksud ini adalah fenomena meteorologi saat atmosfer tampak keruh, buram, atau mungkin juga keputihan dan menurunkan jarak pandang karena banyaknya partikel kering atau mikroskopis ya yang melayang di udara. Dan tentunya juga pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpergian keluar juga tetap gunakan masker karena juga kondisi cuaca pada hari ini juga tidak begitu baik ya. Dan pendengar, sedangkan untuk wilayah Nongsa ya pendengar ya, untuk wilayah Nongsa, perakiran cuaca pada hari ini hujan ringan dan memiliki suhu di 26 sampai 32 derajat Celcius serta memiliki kelembapan di 69 sampai 91%. Nah, untuk Anda yang ingin pergi mungkin berlibur ke Nongsa atau mungkin ingin melihat pantai pada pagi hari ini di sekitaran Nongsa, nah, tetap menggunakan dan sediakan jas hujan ya pendengar ya, serta juga sediakan payung karena perakiran cuaca pada hari ini hujan ringan. Dan tentu saja juga perakiran cuaca di Nongsa ini juga dapat berubah ya pendengar ya. Dan tetap pantau lebih selengkapnya, Anda dapat mengunjungi website di bmkg.go.id untuk memantau perakiran cuaca selengkapnya. Dan demikian pendengar, kami sampaikan untuk perakiran cuaca hari ini, dan tetap gunakan sabuk pengaman, tentunya juga tetap perhatikan keselamatan Anda selama berkendara.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil

Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud air maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di seluruh daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang mirip penekuk butiran besar hingga dengan butiran kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Proses mekanisme air hujan, yaitu air hujan turun sangat deras, dapat mengikis dan menggores tanah sehingga terbentuk selokan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.